Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
5: Ini infonya.
6: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Minggu 28 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pariwisata Kota Batu menyiapkan beragam destinasi dan atraksi unggulan untuk menarik kunjungan wisatawan selama libur sekolah 2026. Konsep yang diusung memadukan wisata modern dengan edukasi budaya dan edutainment agar memberikan pengalaman liburan yang lebih berkesan bagi keluarga. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan salah satu destinasi yang menjadi unggulan tahun ini adalah Mikotopia di Desa Tulung Rejo. Destinasi tersebut menghadirkan agenda bertajuk Journey of Wonderful Land yang berlangsung sepanjang Juni hingga Juli 2026. Untuk libur sekolah, tahun ini strategi adalah menyajikan perpaduan antara wisata modern dan edukasi budaya dan juga edutainment. Begitu disampaikan pada 27 Juni 2026. Menurut Oni, wisatawan dapat menikmati berbagai wahana modern di Mikotopia seperti bumper car dan beragam atraksi lainnya. Program tersebut diharapkan menjadi alternatif rekreasi yang menarik bagi anak-anak maupun keluarga. Selain destinasi baru, Kota Batu juga mengandalkan berbagai objek wisata yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Di antaranya adalah Jatim Park, wisata selekta, serta sejumlah destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk khas pegunungan. Oni menambahkan beberapa air terjun di Kota Batu yang juga menjadi pilihan favorit wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Kondisi cuaca yang sejuk dinilai semakin mendukung kenyamanan wisatawan saat menikmati keindahan alam. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan kita akan beralih ke informasi atau berita kedua.

0: Baik, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Batu mulai mempersiapkan sektor perhotelan menyambut liburan sekolah 2026. Meski diperkirakan tidak setinggi libur Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri, periode liburan sekolah dinilai tetap berpotensi mendongkrak tingkat hunian hotel. Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan karakteristik libur sekolah berbeda dengan musim liburan besar lainnya. Menurutnya, jumlah wisatawan yang menginap umumnya masih berada di bawah tingkat kunjungan saat Nataru dan Idul Fitri. Meski demikian, pelaku usaha perhotelan tetap optimis menyambut libur sekolah tahun ini. Hal tersebut didukung oleh durasi masa liburan yang lebih panjang dibandingkan musim liburan utama tersebut. Sujud menjelaskan libur sekolah tahun 2026 diperkirakan berlangsung hingga sekitar 3 minggu. Durasi tersebut memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan wisata ke Kota Batu. PHRI Kota Batu berharap periode libur sekolah mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat okupansi hotel dan mendorong pergerakan sektor pariwisata dengan masa liburan yang lebih panjang, dan pelaku usaha optimistis kunjungan wisatawan akan tetap memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berlibur bersama keluarga.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam songo.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pernah gak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk, dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Skansel 3.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Wilujeng Enjang. Oh, ini tanya biaya ya. Oke, nanti saya kasih nomor teleponnya ya, Ibu. Oke.

Dwi Santo. Budi ibadah dulu, semoga sehat selalu semuanya. Oh iya Pak Dwi, sekarang hari Minggu ya Pak Dwi ya. Selamat ibadah ke gereja nih Pak Dwi ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan juga untuk pendengar nggih, terima kasih matur sembah nuwun ingkang tasik ngawiji kalian kula, budhe mengge para katang pamireng. Semoga ingkang badhe

0: Assalamualaikum Buriaten Wilujeng Enjang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Radionya kecilin keten.
0: Iya, dikecilin dulu.
1: Iya. Bu Deme.
0: Iya.
1: Nanti kula sekaranipun lintang asmara.
0: Lintang asmara. Radionya, Bu.
1: Ya. Okay. Senengnya bisa masuk.
0: Nggih, lintang asmara.
1: Teman-temanku semuanya. Mm-mm. Jangan lupa musim pancaroba. Iki medang jahe putih lampu ini.
0: Nggih.
1: Minum medang jahe. Mm-mm. Betul?
0: Betul.
1: Deme.
0: Nggih.
1: Halo?
0: Nggih, Bu. Loh. Kok ombe wetang jahe. Nggih, Bu, monggo Buten, monggo.
1: Sekaranipun lintang asmara nggih.
0: Nggih, salame damel sinten langsung mawon.
1: Dalam Bu Anggi, cepat sembuh Bu Anggi ya, jangan lupa minum kunir madu ya. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Utami, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, ayo. Dinteni bener yatin lho. Pak Ismoyo. Ayo Pak Ismoyo, pariane ditarik. Pak Eko Rembun, ayo. Pariane ditarik. Bener yatin nomor 1 lho. Paris, bener yatin nomor 1. Sapitri, Pak Jono, Heri lo andeng. Putiti Wakir, bener yatin nomor 1. Bu Yatemi. Ada Bu Supatmi, Bu Ningse, Bu Ati. Ada Oma Leha, Bu Nawang Wulan, Aceng, bunda itu nomor 1 lho, senengi. Pak Grandong, oh Pak Sulianto ya senengi. Pak Sulianto, bunda itu nomor 1.
0: Okay.
1: Ayo Tanteni,
0: Pak Terus, Sulianto. Terus, sedaya mawon.
1: Iya, sedaya mawon, Bu Demi sehat-sehat, segera selamat sekeluarga.
0: Amin, ya Allah, matur semanuan ugi panjenengan. Ya.
1: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Dadah po, waalaikumsalam ibu. Oke, matur semanuan. Ini tangan asmara ya bu, langsung aja tak wae ibu, riatin.

0: Satu skansel kematika pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Para katang pamirang saat menikokan bulan surong ge. Nah niki wonten informasi kagem panjenengan nih wali kota Batu Bapak Nur Rohman saat menikoh niki menghadiri kalian membaur nge, kalian masyarakat wonten kegiatan jenang surno. Wah, iku kaya ono apa iku jenenge wajane sing gede ngoten nge. Jenang surno wonten res area Desa Bumi Aji wonten dinten Kamis, kalau winginane Kamis Juni nge, kali wunem lekur. Dan tradisi sak meniko pancene rutin digelar mekaten para kadang pamireng nge. Dados setiap memasuki bulan surno niki menjadi wujud rasa syukur mekaten tirose, terus juga sekaligus melestarikan warisan budaya nggih yang diwariskan secara turun temurun. Nah, kegiatan sameneika ugi dihadiri Kepala Desa Bumi Aji, Ketua TPPKK Bumi Aji, perangkat desa, unsur TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalian tokoh budaya. Nah, suasana wonten menika para kadang pamireng pastinipun nggih lek pas jenang ngono kum suasana penuh dengan kebersamaan pasti ya. Wis kok alhamdulillah. Wow, apa kok kudu gawe jenang ngono ya. Ya wis lah ya. Apa lek ngarani apa? Oh, sapa? Oh, ana telepon do, aku sampai enggak fokus ya. Ya wis apa jenenge tak angkate dhisik iki. Wonge duduk tilpune. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng enjang Bu Deme.
0: Sugeng enjang.
1: Nggih, kan ngeten ta Bu De, jenang surange uri-uri budaya Jawa. Nggih, mboten ninggalaken kersane ditebihaken saking balak. Ngeten to Bu De.
0: Nggih, leres, leres.
1: Lagi. Gitu okay. Tebakan saking balak dicedhek no rejekine. Ya sing duwe gaman budhe disa budhe gamane.
0: Oh nggih leres. Disa nggih.
1: Sangge ra. Nggih lek budhe sadayan ngeten iki sadayan pecel nggih mugi-mugi laris.
0: Amin ya Allah.
1: Tos budi kabare.
0: Alhamdulillah sehat Mama. Alhamdulillah. Gimana panjenengan?
1: Kalau nggih Bunda Riate nah. Alhamdulillah sehat Bude.
0: Bunda Riate nomor 1. Nggih
1: tengriki kalau wingi anu Bude ngelersi kali santunan anak yatim.
0: Masya Allah, alhamdulillah nggih.
1: Nggih tatose nggih ten masjid-masjid kalau wingi wonten pengawasan.
0: Nggih. Siap.
1: Sekedap Bude kula alitaken Bude radio niku Bude kersane mboten cemluwi.
0: Nggih, kegedhen niku volumene.
1: Lagi Bude pengen tak nambah ya Bude.
0: Saking
1: Pak Eko.
0: Nggih, matur semanuwun. Waalaikumsalam.
1: Iki wonten Pak Ismoyo.
0: Nggih, terima kasih.
1: Iya. Heeh. Bunda Riaten kula wau nggih. Wonten Mama Dika, ugi wonten Bunda Marlena. Terus ugi wonten sinten mulih Bu. Oh Bu Sri Purnomo, Bu Pandan. Terus wonten Mbak Titi, wonten Mama Upi.
0: Ya. Yeah.
1: Kula lelagone Bu De.
0: Heeh, napa niku?
1: Bumi Ponorogo kemawon.
0: Oke, okay, siap.
1: Nggih. Kagem Bu De nggih sugeng ajijiban mugi-mugi mboten saya. Lha Bu De

0: menune nopo budhe enjang menika?
1: Ah, menune tasik lengkap iki ya.
0: Oh, tasik lengkap. Nggih, kula bungkuse damel sedaya kemawon Kang Tasik manunggal raos kalian budheme enjang menika. Mugi-mugi paringi tansah sehat-sehat kemawon kadar rezekine. Rezeki kang barokah, yuswa kang barokah. Nggih wonten Mas Faris budhe nggih.
1: Oke.
0: Okay. Wonten Ladan Batu. Sembah nuwun Bude.
1: Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak. Oke, lagunya ditunggu.
0: Sami-sami
1: Bude. Sembah nuwun Mbak Rehana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jenang suro, jenang suro. Nggih, para kadang pamireng lek ne masyarakat napa? Masyarakat Jawi nggih, masyarakat Jawa. Niki mempunyai cara khusus dalam merayakan Tahun Baru Islam, ya satu Muharram atau satu suro. Ngaten tetes biasane niki damel jenang suro karanten niki tetes hantaran rumah tetangga utawi saudara mekaten nggih untuk menjalin silaturahmi. Nah ini perlu kadang pamireng tamtunipun kedah dilestarikan ya, apalagi tujuannya baik membuat jenang untuk mempererat tali silaturahmi kemudian dibagi-bagikan sama tetangga di sekitar nggih. Terus pundi wonten nggene panjenengan, terus juga tadi kata Mbak Rehana ini juga salah satu tradisi kita, budaya kita bahwa itu dengan jenang suro itu maka ini bisa menjadi tolak bala begitu ya. Oke deh kalau begitu, matur sembanun sangat. Kagem panjenengan sedoyo nggih, para kadang pamirang, semoga saniki kula puteraken dalang pur kagem Mbak Rehana.

0: pas jam 09. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat, Minggu 28 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Pasuruan menggelar kegiatan Fun Bike pada Jumat 26 Juni 2026 sore. Acara bertemakan Goes Sehat Ulama dan Umarah bersama masyarakat Kabupaten Pasuruan ini dihadiri Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan Wahyu Ismari, Kadim 0819 Mayor Infantri Sugiarto, perwakilan Yonkap 8 Tank, pejabat utama Polres Pasuruan, serta para kapolsek jajaran. Tak ketinggalan, pimpinan Pondok Pesantren Dalwah Habib Zain bin Hasan Baharun dan Habib Segal bin Hasan Baharun dan ulama lainnya juga hadir memeriahkan event olahraga ini. Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan kegiatan ini menjadi momentum mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Pasuruan. Tak lupa Harto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban sebagai modal utama pembangunan daerah. Sementara itu, rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan peserta dan sholat asar berjamaah. Setelah sambutan doa-doa bersama, rombongan diberangkatkan langsung oleh Kapolres Pasuruan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Peserta menempuh rute sepanjang kurang lebih 12 km dimulai dari Mapolres Pasuruan menuju Pegadaian Bangil, Simpang 4 Kancilmas, Simpang 4 Kali Anyar, Simpang 4 Kali Rejo, Kantor Perikanan, Simpang 3 Oka Bawes, dan berakhir di Pondok Pesantren Dalwa sebagai titik finish. Setelah seluruh peserta tiba di lokasi finish, kegiatan dilanjutkan dengan salat maghrib berjamaah, hiburan, pengundian door prize bersama, dan ditutup dengan doa. Baik, sudah mendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 12.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
4: Bukan global, Bang. Global.
3: Iya. Yeah.
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
8: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
9: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Santos Kansa Kamatika, Pros Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Mister Siara, selamat pagi. Salam sehat, penuh semangat. Adios mi amor. Terima kasih, Briatin, sama-sama. Bu Sri Purnama, sampun kula puteraken nggih, Bu. Matur sembahnuwun. Sedoyo pamireng, salam saking Bu Sri Purnama nggih. Kagem budhe tansah pinaringan kesehatan. Amin ya Allah, sekeluargi. Amin, niku donga sing kula rantos nggih. Para kadang pamireng, semanuan sak menika sampun jam pinten sak niki? Jam 09.00 kliwat. Kliwat punjul. Kliwat ambek punjul padha ae budhe. Iya wis, jam 09.00 punjul 37 menit waktu Indonesia Barat. Semanuan kagem panjenengan nggih, para kadang pamireng. Oke, sami-sami budhe.

Semanuan ingkang sampun nyawiji kalian kula, kula mau nggih pun supe iki wonten tradisi jeneng suro. Oh, iki koyo ana model macam-macam ya jeneng suro ya. Jadi iki jeneng sengkolo sajian khas biasane malam Sabtu suro iku koyo jeneng abang putih ngono ya ana ya dulur ya. Jadi iku lek wong Jawa iku koyo biasanya lek awake dhewe lahir di weton-weton opo tertentu itu biasanya disengkalani sengkolo ngaten nggih. Nggih para kadang pamirang semanuan sangat kalau wau nggih ugi sampun kula informasiaken kagem panjenengan nggih. Lek ni napa manfaat jeneng sekolah tadi Bapak Wali Kota ku Bapak Wali Kota Batu mengatakan gini ugi ngajak masyarakat membaur dengan masyarakat membuat jeneng suro mengatakan gini ini untuk mempererat silaturahmi mengatakan dirasi nggih semanuan para kadang pamirang tetap stay tune wonten 103.4 RRI Malang suara budaya Nusantara.

Aduh, suarane Bu Demis kate entek. Nggih, para kadha pamireng matur semanuwun. Kagem panjenengan. Sakmenika sampun jam pinten niki para kadha pamireng? Jam 09 punjul petang pulo 09. Panjenipun kula budi pamit undur diri saking ruang dengar panjenengan. Semanuwun sanget nggih kagem sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji. Ketenjang wau wonten di Jero Warung Gaul. Tetap salam sehat bahagia pun supe pro kadang pamireng. Cuacanya memang agak ekstrim. Iki BMKG ugi ngimutaken kagem sedaya pun supe konsumsi air putih yang cukup, kemudian juga nutrisi makanan yang kita konsumsi harus diperhatikan mekaten nggih, ugi vitamin pun supe nggih. Semanuwun budhe me pamit undur diri. Salam sehat lan bahagia. Salajengipun wonten Mbak Yuyaya nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Selamat pagi anak-anak di rumah. Wah, bersama Bu Eli lagi. Wah, sekarang kan cuacanya ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi anak-anak di rumah yang hari minggunya sedang bersama RRI Malang, seperti biasa Bu Eli menemani kalian ya, bersama libur sekolah duniaku ceria. Wah, sudah ada dengar suara nih. Nah, Bu Eli juga lagi gak enak badan ya. Suaranya lagi serak-serak bagaimana begitu ya. Juga untuk anak-anak, jaga kesehatannya. Oke, nah sekarang di depan Bu Eli ini masih bersama seperti minggu kemarin. Nah, dengan KP3 Bani Hasyim The Living School ya, dari Singosari ya. Nah, penasaran teman-teman kali ini dari TK Bani Hasyim yang kelompok B lo. Nah, yuk Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sekolah. Iya, anak Indonesia harus bahagia karena anak Indonesia adalah masa depan bangsa. Nah, anak-anak di rumah, minggu yang cerah ini kita akan bersama KB3 Bani Hasyim yang tepatnya di Jalan Persada Bayangkara, Singhasari, Blok LK, Pagentan, Kecamatan Singosari. Wow, sekarang tidak asing kan kemarin ibu kepala sekolahnya yang suaranya merdu sekali ya. Ibu kepala sekolahnya adalah Ibu Emmy Widiarti, SPD AUD. Wakil sekolahnya, wakil kepala sekolahnya Ibu Nur Amina dan Ibu Amelia. Dan ibu gurunya yang begitu ceria dan kreativitas, Ibu Misari, Ibu Dia, Ibu Novita, Ibu Yan Masita, Ibu Miftahul, Ibu Christian, Ibu Arifa, dan Ibu Durotun Nafisa. Ya, anak-anak di rumah tetap duduk manis ya. Kita akan dengarkan lagu pembukaan dari KB3 Bani Hasyim. Ya, kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bani Hasyim dinyanyikan seluruh santri KB3 Bani Hasyim.

Iya, anak-anak di rumah, itulah tadi sebuah lagu Mas Bani Hasyim sudah kita dengarkan bersama-sama. Selanjutnya anak-anak, kalian pasti penasaran ya, ada apa saja ya nanti yang dihadiahkan di minggu yang berbahagia, di minggu yang ceria ini. Ya, kita akan dengarkan seluruh suara merdunya seluruh TKB Bani Hasyim, yaitu dengan sebuah lagu Asmaul Husna.

0: biasa. Bawa belakangnya sabar. Iya, itulah dunia anak-anak. Anak-anakku di rumah, itu tadi kita sudah dengarkan begitu merdu suaranya teman-temanmu dengan menyanyikan sebuah lagu Asmaul Husna. Dan selanjutnya kita akan dengarkan surat At-Takatsur, surat Al-Khari'ah, dan surat Al-Adiyat oleh Ananda Azril Nisa Arya Alesa Avitsa Zara Bidadari El Fatih Adam Kentaro
1: memberi salam. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, lantunan surat-surat sudah kita dengarkan ya, begitu merdunya. Anak-anakku di rumah, itulah tadi teman-temanmu dari kelompok B KBTK Bani Hasyim. Selanjutnya kita akan dengarkan hadis kebersihan dan hadis kasih sayang. Ananda El Fatih dan Ananda Bidadari.

Iya, bagus sekali ya. Itulah tadi Mas Fatih sama Bidadari. Dan selanjutnya kita akan dengarkan doa kedua orang tua dari kelas kelompok bermain Jabal Rahmah. Anak-anakku di rumah, ini dari KBTK Bani Hasim, kelas yang paling kecil ya. Nah, harus memaklumi, inilah kelas paling kecil yang akan membacakan doa untuk kedua orang tua.

0: 2,2.
1: Luar biasa. Maaf ya tadi ternyata langsung ya. Saidul istighfarnya luar biasa. Tadi sudah dengan KB Jabar Rahma, yaitu Ananda Ara, Tita, Raisha, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nisam, dan Cleon. Wah, iya luar biasa anak-anakku di rumah. Walaupun masih kecil suaranya sudah keras sekali. Selanjutnya kita akan dengarkan suaranya temanmu dari TKB, Ananda Hanum, Fania, Nadif, Hafiz, Ahsani, Kentaro, dan Sahrul dalam sebuah lagu 25 Nabi.
0: Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Membaca, menyanyikan lagu Nabi.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itulah tadi lagu 25 Nabi. Selanjutnya kita akan dengarkan doa menjenguk teman sakit, doa sesudah berwudu, dan doa sesudah azan oleh Ananda, Aisyah, Riko, dan Afta.
2: Memberi salam, assalamualaikum.

0: Iya, bagus sekali ya. Itu tadi sebuah doa. Ada tiga doa sudah didengarkan, yang suaranya merdu oleh Ananda Aisyah, Riko, dan Afta. Anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis. Kita akan dengarkan sebuah lagu Jawa, Nama-nama Anggota Badan, oleh Atala, Azriel, Aizan, Rai, Altaf, Akila, Aviza, dan Malika.
1: Mamari salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hiji, roro, telung.

0: Iya, itulah tadi lagu Jawa nama-nama anggota tubuh. Selanjutnya kita akan dengarkan Solawat Busro.
1: Aku menih.
0: Iya, anak-anakku di rumah, sambil menunggu teman-temanmu untuk bersolawat, kita mau dengarkan dulu ya, bahwa KBTK Bani Hasyim itu adalah sekolah The Living School. Yuk kita panggil ya ibu kepala sekolahnya. Kepada Ibu Emmy, dipersilakan. Teman-teman menyiapkan saja, enggak apa-apa. Iya, disiapkan untuk solawat busronya. Duduk di sana ya. Nah, kita akan dengarkan inilah ibu kepala sekolah KBTK Bani Hasyim. Kepada Ibu Emmy, disilakan.
2: Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sih, masih konsentrasi enggak? KBTK Bani Hasyim. Ternyata kurang konsentrasi ya. Perlu kami kenalkan bahwa saya nama Emmy Widiyati, selaku kepala TK Bani Hasyim, KBTK Bani Hasyim yang beralamat di Perum Persada Bhayangkara Blok LK Singhasari, Kelurahan Pagetan, Kecamatan Singosari. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini masih dibuka pendaftaran santri baru. Kebetulan kami sudah membuka pada tanggal, launchingnya tanggal 7 Desember tahun 2024, dan sampai saat ini masih dibuka pendaftaran mulai dari KBTK Bani Hasyim. Monggo, ini adalah pekan budaya yang biasanya kami lakukan setiap bulan sekali di sekolah. Dan alhamdulillah pada bulan Februari ini ada istimewa bahwa kita memperkenalkan

0: Dayanya di RRI Malang. Terima kasih Bu Eli selaku pengasuh panggung gembira RRI Malang yang selalu menghubungi kami apabila ayo kapan Bu Emi, Bani Hasyim siap, dan alhamdulillah selalu rutin. Mulai tahun-tahun kemarin kita sudah ikut siaran secara rutin di RRI Malang. Terima kasih kepada segenap kru RRI Malang yang telah membantu kami. Namanya juga anak-anak, dan mohon maaf Bu Eli jika tapi Bu Eli gak kaget karena Bu Eli ini juga guru TK. Jadi seprofesi dengan saya, dan alhamdulillah. Terima kasih Bu Eli, terima kasih RRI yang selalu memfasilitasi dunia anak-anak. Cukup sampai di sini. Jangan lupa kalau ingin bergabung dengan KBTK Bani Hasyim, monggo langsung datang ke Perum Persada Bayangkara Blok LK. Dari sana masih dalam untuk Februari ini gelombang 1. Monggo dipersilakan jika ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itulah tadi suara merdunya Ibu Kepala Sekolah TK Bani Hasyim yang keunggulannya sekarang tuh ada di depan kita. Mungkin anak-anak yang di rumah yang mendengarkan, nah sebentar lagi kita akan dengarkan suara merdu solawat busro mereka yang akan dibawakan oleh Ananda, Awan, Zafir, Kavi, Azriel, Jason, Arya, Adam, Rai, Aidan, Atala, Altar, Altaf, dan Bilal. Memberi

0: memberi salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, itulah tadi. Rasanya masih kurang ya. Bagus sekali ya. Itulah tadi teman-temanmu sudah bersolawatan di RRI Malang. Luar biasa. Dan selanjutnya kita akan diberi hadiah sebuah tari ya. Inilah tari topi oleh Ananda Nesya Bidadari Hira Fania Rumi Hanim Aisyah dan Rara.

luar biasa. Topi, tari topi ya. Anak-anakku di rumah, sebuah tarian yang menceritakan bahwa anak Indonesia cinta negaranya dan anak Indonesia bermain bersama di luar garis khatulistiwa tidak lupa membawa topinya, topi saya Bunda Ria. Tepuk tangan dulu semuanya. Iya, selanjutnya tadi kita sudah dengarkan, sudah lihat ya, yang di rumah juga kita sudah dengarkan musik topi tadi luar biasa. Selanjutnya

0: Raisa, Banin, Bara, Raska, Sastra, Ryan, Melvin, Kenzo, Nizam, dan Cleon. Nah, mau menyanyi apa ya? Anak-anakku sayang ini, kita mau menyanyikan lagu huruf vokal. Dan dilanjutkan menyanyi lagu kricik-kricik-kricik. Ya, lagu air. Yuk, kita dengarkan sama-sama.
1: Bara di tengah, suaranya yang keras Bara.
2: Buka mulutnya.

0: Nha. Ô u u. Nha. Sẽ nhung nha. Ê ê ê. Mô lu nha. Ô ô ô.
1: Itu huruf fok.

0: Pure.
1: Iron. G. Sing. Sing. No. Look.
0: Air untuk mencuci.
1: Sing.
0: Dan gosok gigi.
1: Sikis. Salah.

timbul tenggelam. Wah, memang kalau adik kelompok bermain sudah berani maju ke depan, itu sudah luar biasa. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu Sahabat Nabi yang akan dibawakan oleh Ananda Rara, Zahra, Arfan, Kiki, Rizky, dan Hira.

0: Itulah tadi lagu Sahabat Nabi. Selanjutnya lagu Jangan Main HP. Ya, anak-anak di rumah boleh bermain HP tapi waktu ada sendiri. Kalau ke sekolah jangan suka main HP. Oleh Ananda Nesa, Gavi, Javier, Awa, Adam, Alessa, Arya, Jason, dan Aizan. Inilah Jangan Main HP.
1: Aku

0: Iya, jangan main HP ya. Anak-anakku, kalian tetap duduk manis bersama kita, bersama KBTK Bani Hasyim. KBTK Bani Hasyim masih semangat? Masih semangat? Libur sekolah? Iya, masih semangat. Sekarang kita akan melihat sebuah tari. Wow, anak-anakku di rumah yang ada di depan radio, jangan sedih karena ada di YouTube juga ya. Kita akan dengarkan dan kita akan melihat tari Hompimpa. Inilah tari Hompimpa oleh Ananda Alesa, Zara, Aviza, Nora, Akila, dan Malika.
1: Hompimpa layum gamreng, ne ija pakai baju rombeng,
2: isa jaga.
1: Hompimpa layum gamreng, ne ija pakai baju rombeng, bawa jaga.

0: Iya. Selanjutnya kita akan dengarkan kelas Kautsar. Ya, seluruh santri kelas Kautsar. Ya, kelas Kautsar bisa naik ke atas panggung. Anak-anakku di rumah, inilah teman-temanmu dari seluruh santri kelas Kautsar dari TK Bani Hasyim dengan akan membawakan sebuah lagu kendaraan dalam bahasa Arab, Jawa, dan bahasa Inggris.
1: Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, itulah tadi. Bagus sekali. Sebuah lagu bahasa Arab, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Anak-anakku di rumah, tidak terasa ya. Tapi kalian jangan kemana-mana. Tetap duduk manis. Kita masih dihibur dengan sebuah lagu Posisi dalam bahasa Arab oleh Ananda, Aviza, Arya, Azriel, Alessa, Adam, Bilal, dan Altaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: memberi salam.
1: Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, luar biasa. Itulah tadi sebuah lagu dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita akan dengarkan puisi Ramadan oleh Ananda Arya, Rumi, Elfati, Hafiz, dan Bi.
1: Memberi salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ramadan tiba, bulan Ramadan, bulan yang paling kutunggu. Aku sambut dengan sukacita, mari kita berlomba meraih pahala.
4: Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang ku nanti yang selalu aku cintai. Bulan Ramadan,
5: bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang bulan puasa sungguh mulia. Belajar menahan lapar dan haus sejak fajar hingga senja, tapi aku akan sabar menjalankannya.
6: Saat azan maghrib telah tiba, hatiku sungguh senang. Rasa lapar dan haus menjadi hilang. Semoga puasa hari ini penuh berkah.
7: Bulan yang mulia, aku ingin kau selalu ada di bulan penuh pahala, selalu aku rindukan.
8: Selamat menyambut bulan Ramadan, teman-teman.
1: Memberi salam.
2: Iya, bulan Ramadan. Anak-anakku di rumah, memang sebentar ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, mungkin saat ini sudah mengikuti belajar dari TK ya, belajar berpuasa. Iya, begitu juga juga anak-anak di rumah pastinya sudah pandai. Apalagi kalau penasaran, bisa loh kita bermain ke KBTK Bani Hasyim. Ibu gurunya welcome, semuanya baik-baik dan cantik-cantik. Ya, yuk kita ke Bani Hasyim. Selanjutnya kita akan lihat sebuah gerak dan lagu. Wah, sebagai penutupnya luar biasa ya. Ini kita akan dihibur seluruh santri KBTK Bani Hasyim dalam sebuah gerak dan lagu gundul gundul pacul.
9: Enggak rebutan, ini cantik cantik yang halus cantik.
10: Oh, nomor piro? Nomor loro.
11: Aku ndek kene
10: nomor loro.
12: Mundur ya kamu
10: tinggal. Yo
2: anak-anakku di rumah. Dengan berakhirnya gerak dan lagu gundul-gundul pacur, tidak terasa ya kita sudah sampai dari pagi sampai siang masih semangat. Coba Bu Elisa apa dulu sambil menata ya. Wah, libur sekolah. KBTK Bani Hasyim. Luar biasa, masih semangat. Begitu juga teman-teman di rumah, jangan lupa ya, bersama-sama yuk kita lihat di mana KBTK Bani Hasyim. Boleh, gurunya welcome semuanya. Dan sekarang kita akan dengarkan inilah gerakan lagu Gundul Gundul Pacul.

0: Luar biasa itulah tadi gerakan lagu Gundul Gundul Pacul. Iya, anak-anakku sayang, itulah kebersamaan kita dengan KBTK Banyasin. Semoga minggu depan lagi kita bersama-sama lagi di libur sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayang, anak-anak semangat ya.
1: Semangat.
0: Anak-anak menyanyi lagi Indonesia Raya mau. Anak-anakku di rumah, kita akan bersama KPTK Bani Hasyim, The Living School, sekolah yang ada di Singosari. Nah, inilah teman-temanmu akan menyanyikan sebuah lagu pembukaan, lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bani Hasyim yang dinyanyikan seluruh santri dari TKB dan kelompok bermain KBTK Bani Hasyim.
2: Semuanya biar gak diulang yang bagus. Siap, gerak.
3: Siap.
2: Siap, gerak.
3: Siap.
2: Tanpa suara. Siap, gerak.
3: Siap.
2: Konsentrasi dengan Bu Amel. Jadi nanti kadangnya biar gak cocok dengan lagunya. Ulang-ulang lagi.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandhar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini. Wiwit jam 11 nganti jam 3 sore mengke ya. Dan bakale di siang hari ini wonten beberapa program lan informasi menarik yang bisa Anda simak ya, bisa Anda dengarkan juga bersama dengan keluarga yang mungkin lagi bersantai di rumah ya bersama dengan panjenengan. Dan tentune mengke bakale wonten lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak banget ya, yang bakal menemani hari Minggu Anda di hari ini. Apalagi cuacanya cerah nggih, masih rada panas titik, tapi enggak popo. Sing penting bagi panjenengan yang mau jalan-jalan keluar bareng sama keluarga, bareng sama rencang panjenengan, niki lek hawane cerah nggih, pastine semuanya kan bisa terlaksana ngeten niku. Wes pokoknya bagi panjenengan sedoyo yang lagi ada di jalan, kami himbau untuk berhati-hati ya, karena biasane di hari Minggu niki nggih kata warga masyarakat yang meluangkan waktunya untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga nggih. Selamat menikmati hari Minggu pokoknya bersama dengan kami di program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Gusik, Gusik, cakepan entek kene, Gusik.
1: Entek yang mana?
0: Gusik, golek-golek, golek-golek,
1: Gusik. Tentang apa, ayo.
0: Kembang apa enak?
1: Kembang waru. Loh, balik waru.
0: Ya balik kembang waru.
1: Kembang waru. Kembang kapas, ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
5: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
0: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang.

0: pas jam 12. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pembangunan 9 gerai dan kantor koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Probolinggo hingga akhir Juni 2026 belum rampung. Keterlambatan penyelesaian proyek ini disebutkan disebabkan oleh kelangkaan material bangunan. Dari total 29 gerai KKMP yang mulai dibangun, 9 diantaranya masih dalam proses pengerjaan. Lokasi yang belum selesai meliputi KKMP Kebon Sari Wetan, Mangunharjo, Wiro Borang, Tisno Negaran, Pilang, Ketapang, Kademangan, Triwunglor, dan Kedung Asem. Berdasarkan pantauan dari sejumlah lokasi, pembangunan sebagian gerai telah dimulai sejak Desember 2025, sementara lainnya dimulai pada awal 2026. Dan sesuai dengan kontrak, pekerjaan seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan. Namun hingga kini, sejumlah bangunan masih belum selesai, dan aktivitas pekerja di beberapa lokasi juga tidak terlihat. Salah satunya di gerai KKMP Kebon Sari Wetan, di mana bangunan tersebut tampak belum selesai dengan bagian atap yang belum terpasang. Aktivitas pembangunan di lokasi itu pun juga dilaporkan telah berhenti selama sekitar 1 bulan. Bintara Tinggi Komunikasi Sosial Batik Komsos Staf Teritorial Kodim 0820 Probolinggo, Peltu Supaidi membenarkan masih ada 9 titik pembangunan yang belum rampung. Menurutnya, secara umum struktur utama bangunan telah selesai dikerjakan dan saat ini pengerjaan tinggal menyelesaikan bagian atap dan pemasangan pintu. Meskipun mengalami keterlambatan, pihaknya memastikan bangunan akan kembali dilanjutkan dengan material yang dibutuhkan tersedia. Pemerintah juga berharap seluruh gerai koperasi Kelurahan Merah Putih dapat segera difungsikan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di masing-masing kelurahan. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: wah latirinya kalau niku nek semerep pipi ngoten niku wah napa mleh sing rada putih-putih ngoten niku teng atiku macles ngoten niku ya
1: rada
0: rada menjuto-menjuto pripun ya
1: sampean mergeti pipi tenan napa
0: mleh nggih nek kula nggih ampun pipi niku nah nika
1: wedhus nika pipine teng pundi
0: nek rumah kula nek teng ngiringan niku lah niko gen cerak irung niko pipi to
1: masalah niko
0: lho nek lerese pripun
1: nek niko nek kula lho nggih
0: nggih
1: nek wis lanang nek merayu wedhus
0: wedan niko nang bapang wah lah niku horor niku bu
2: horor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng pripun kabare? Madar mugi diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Nah niki wonten informasi nggih ten Kota Malang niki dateng soko suasana penuh sukacita dan kebersamaan mewarnai peresmian Gedung Gereja Kristen Indonesia atau GKI ten MT Haryono Kota Malang sing diresmikno langsung karo Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM Jumat sore kemarin. Acara peresmian dihadiri dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, perwakilan Kodim 0833 Kota Malang, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, Camat Lawakwaru, Lurah Ketawang Gede, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, perwakilan Universitas Brawijaya, Forum Kerukunan Umat Beragama, Badan Musyawarah Gereja-Gereja Kristen atau BMGK, Persekutuan Gereja-Gereja Injil di setempat atau PGIS, Toko Agama, Toko Masyarakat, Pengurus GKI MT Haryono, Ketua RW 05, dan Ketua RT 01, RT 02, dan RT 03, Kelurahan Ketawang Gede dan masyarakat sekitar. Rangkaian kegiatan diawali dengan doa yang dipimpin langsung oleh Pendeta Immanuel Gunawan sebagai ungkapan syukur atas selesainya pembangunan rumah ibadah tersebut. Dalam sambutannya, Pendeta Didik menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya pembangunan gereja yang berlangsung selama kurang lebih 10 bulan ya. Dia juga menjelaskan bahwa bangunan sebelumnya yang berdiri sejak sekitar tahun 1968 ini sudah mengalami penurunan kondisi sehingga tak lagi layak digunakan untuk beribadah. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Malang, khususnya Wali Kota Malang yang telah memberikan dukungan sejak proses perizinan hingga peresmian gedung ya. Jadi ucapan terima kasih ini turut disampaikan ke berbagai pihak serta masyarakat sekitar yang selama proses pembangunan terus menjaga suasana kondusif dan penuh dengan kebersamaan. Dan menurutnya gedung gereja yang baru ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah tapi juga menjadi pusat pembinaan karakter, penguatan spiritual dan pelayanan sosial bagi masyarakat luasnya tanikung nggih. Jadi harapannya juga dapat bermanfaat bagi seluruh umat Kristiani yang ada di MT Haryono Kota Malang ya taniku. Mungkin juga masih ada beberapa informasi lagi, jadi pastikan panjenengan masih bersama dengan kami di 105,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: ...105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Tunggu sentu pokum malun ngeningkang jasan abad

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

momen libur sekolah yang bertepatan dengan akhir pekan mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api. Ning wilayah PT Kereta Api Indonesia, daerah operasi 9 Jember. Wonten KAI niki nyatet kenaikan jumlah pelanggan, baik yang berangkat maupun datang di sejumlah stasiun selama periode liburan. Berdasarkan data ning dino Sabtu 27 Juni 2026, KAI Daop 9 Jember melayani sebanyak 23.597 penumpang. Jumlah iki terdiri dari 11.893 penumpang berangkat dan 11.704 penumpang datang di berbagai stasiun wilayah operasi Daop 9 Jember ya. Dan angka ini meningkat hampir 3% dibandingkan Sabtu pekan sebelumnya di tanggal 20 Juni 2026 yang mencatatkan total ada 22.935 penumpang. Sementara itu pada hari Jumat 26 Juni, KAI Daop 9 Jember melayani 25.012 penumpang atau meningkat 17,8% dibandingkan dengan Jumat pekan sebelumnya yang mencapai 21.239 penumpang. Sementara itu manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan didominasi keluarga yang memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian. Kemudian pada hari Sabtu ya, di stasiun Jember menjadi stasiun dengan aktivitas penumpang tertinggi yang melayani 6.975 penumpang. Sementara itu stasiun Ketapang mencatatkan ada 3.284 penumpang, menjadikannya salah satu titik keberangkatan dan kedatangan favorit selama masa libur sekolah. Dalam rangka mengantisipasi tingginya permintaan, KAI Daop 9 Jember menghimbau kepada masyarakat untuk memesan tiket sejak jauh hari agar tidak kehabisan. Di mana penumpang juga disarankan untuk memanfaatkan fasilitas check-in mandiri lewat aplikasi akses baik KAI, layanan face recognition maupun loket check-in box untuk mengurangi antrean di stasiun. Dan selain itu, KAI juga mengingatkan kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka selama berada di stasiun area maupun ketika perjalanan menggunakan kereta api ya. Jadi supaya liburan juga tetap aman, orang tua dan anak-anak juga bisa menikmati momen libur bersama ya, dengan menciptakan suatu kenangan yang berharga tentunya. Baik, nanti di jam 1 siang ya pendengar, ini akan ada suara budaya Malang Raya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

0: banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya, jaga-jaga. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana, kan tanda-tandanya udah ada.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendengar, masyarakat kota Probolinggo yang ingin menunaikan ibadah haji reguler masih harus bersabar, yang mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji bagi para pendaftar baru diperkirakan mencapai sekitar 26 tahun. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Probolinggo Didik Haryadi mengatakan, calon jemaah yang mendaftar haji reguler tak dapat langsung berangkat dikarenakan harus menunggu sesuai antrean nasional. Ia juga menjelaskan, sebelumnya masa tunggu haji di Kota Probolinggo sempat mencapai sekitar 35 tahun, namun setelah dilakukan penyesuaian sistem pemerataan antrean secara nasional, waktu tunggu berkurang menjadi sekitar 26 tahun. Terkait dengan jumlah calon jemaah yang telah memiliki nomor porsi, Didik mengaku tak dapat memastikan dikarenakan seluruh data pendaftaran dan antrean dikelola secara nasional lewat sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT. Meski demikian, ia memperkirakan kuota jemaah haji asal Kota Probolinggo di tahun 2027 akan mengalami peningkatan. Jika pada 2025 kuota hanya sekitar 200 orang dan pada 2026 menjadi 312 jemaah, maka tahun depan diproyeksikan akan mencapai sekitar 400 jemaah. Kemudian Didik juga menambahkan pemerintah lewat Kementerian Haji dan Umroh akan terus mengupayakan penambahan kuota haji Indonesia, termasuk dengan memanfaatkan kuota yang tidak terserap dari negara lain. Menurutnya, sejumlah negara tidak menggunakan seluruh kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dikarenakan jumlah umat Islam di negara tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Ia berharap kebijakan pemerintah Arab Saudi yang terus meningkatkan kapasitas pelayanan dan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji dapat berdampak pada bertambahnya kuota bagi Indonesia, sehingga masa tunggu keberangkatan jemaah haji juga semakin pendek. Dan harapannya kuota Indonesia terus bertambah dikarenakan masa tunggu masyarakat untuk berangkat haji ini bisa semakin berkurang. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Pamireng saniki wonten suara budaya Malang Raya nggih. Nah, di siang hari ini ya bertepatan dengan momen libur sekolah ya. Anak-anak sekolah pada libur, yang kuliah juga libur ya. Kecuali yang kerja ini enggak libur. Enggak semuanya ya. Di hari Minggu tentunya banyak juga yang libur ya di hari ini ya. Jadi paling pas kalau kita bahas soal pariwisata atau tempat-tempat wisata yang ada di Malang Kota, ngeten niku ya. Nah, niki wonten informasi ya terkait dengan jembatan kaca Bromo Seruni Point yang sudah mulai dibuka. Wonten pemerintah Kabupaten Probolinggo menyambut dimulainya pre-launching jembatan kaca Bromo Seruni Point di kawasan Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura di hari Sabtu 27 Juni 2026. Kehadiran destinasi wisata baru iki diharapkan mampu memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Probolinggo sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan penyangga Gunung Bromo ya. Wonten jembatan kaca yang disebutkan niki sebagai yang pertama di Indonesia. Jadi mulai dibuka untuk masyarakat dengan tarif Rp55.000 bagi wisatawan domestik dan Rp110.000 bagi wisatawan mancanegara. Dari jembatan sepanjang 130 meter yang membentang di atas jurang sedalam 83 meter itu pun, wisatawan dapat menikmati panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru dalam satu bentang alam. Nah, sebelum dioperasikan, kesiapan jembatan telah diperiksa oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU ya, dan juga telah dicek juga oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BPTNBTS, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimka Sukapura untuk memastikan seluruh aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung telah memenuhi standar yang berlaku. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur atau BGTS Kementerian PU, Agung Wahyudi mengatakan, jembatan kaca Bromo Seruni Point dirancang memiliki umur layanan hingga 50 tahun. Dan jembatan ini menggunakan laminate glass ya, berbahan tempered glass dengan tampilan Sentry Glass Plus atau SGP setebal 25,52 mm. Jadi material ini telah melalui serangkaian pengujian laboratorium termasuk uji beban statis maupun simulasi operasional sehingga dinyatakan aman digunakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Sementara itu Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi mengaku bersyukur dikarenakan salah satu atraksi wisata yang telah lama dinantikan akhirnya dapat dinikmati oleh wisatawan. Menurutnya, keberadaan jembatan kaca ini akan melengkapi beragam destinasi wisata ning kawasan Bromo sehingga memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Ia juga mengajak masyarakat untuk mempromosikan potensi wisata daerah agar citra Kabupaten Probolinggo sebagai destinasi unggulan semakin dikenal luas. Di sisi lain, wonten General Manager The Lawu Group Ahmad Ridho niki negesno, pihak pengelola akan mengedepankan aspek keselamatan lewat inspeksi dan pemeriksaan serta pemeliharaan rutin terhadap seluruh fasilitas. Pihaknya ya berharap destinasi iki memberikan pengalaman wisata yang berkesan sekaligus berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar Bromo. Dan lewat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Probolinggo dan juga pihak pengelola, jembatan kaca Bromo Seruni Point diharap now menjadi ikon wisata baru yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat sektor pariwisata daerah, dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
Jadi saniki neng Bromo niki nggak cuma naik gunung saja, nggih sedaya pamirang. Sekarang sudah ada wahana baru, yaitu jembatan kaca ya, ala-ala neng drama Korea. Tapi nggak perlu jauh-jauh ke Korea sana, karena di Bromo sendiri ini sudah ada jembatan kaca Bromo Seruni Point yang sudah mulai dibuka, nggih. Monggo bagi panjenengan sedaya yang penasaran, niki jembatan kaca ini modelnya kok iya opo? Mungkin bisa langsung saja ke sana ngeten niku nggih, sambil menikmati wisata pegunungan mumpung cuacane lagi cerah-cerahe nggih. Jadi cuocok banget niki panjenengan mengunjungi napa niku jembatan kaca Bromo Seruni bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin kita sih wonten niki nggih informasi seputar pariwisata dan juga kegiatan budaya yang ada di Malang dan sekitarnya nggih. Jadi panjenengan niki ojo nandi-nandi, pastikan panjenengan tasik bersama dengan kami di Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Sedaya pamirang lek wau niki wonten informasi terkait dengan jembatan kaca Bromo Seruni Point yang sudah mulai dibuka. Nah, kali niki kula badhe ngajak panjenengan sedaya jalan-jalan

membedakan wisata Taman Chandra dengan tempat wisata lain. Wonten owner wisata Taman Chandra, Suhartono, mengaku ide untuk menggratiskan tiket masuk pada jam 5 sore sampai 9 malam ini semata-mata untuk memberikan kesempatan kepada warga lokal Pandaan supaya bisa menikmati beragam wahana permainan yang telah disediakan. Kemudian untuk pagi hari, setiap pengunjung yang ingin datang di pagi hari, tiketnya cuma Rp15.000 dan ini sudah termasuk kolam renang dengan view Gunung Penanggungan yang menawan. Kemudian semua wahana ada di sini ya, mulai dari playground lengkap dengan rainbow slide-nya, ada kereta bus, ada mini roller coaster, ada perahu transparan, ada bom-bom car, ada ATV, ada juga photo booth dan kamera 360 derajat, ada dino dan mobil antik, ada shuttle keliling Chandra sampai berkunjung ke mini zoo dengan aktivitas memberi makan satwa. Menurutnya sampai sekarang jumlah wahana masih separuh dari total wahana permainan yang masih dalam progres pembangunan. Lebih lanjut lagi, Suhartono menegaskan bahwa hadirnya wisata Taman Chandra maupun Lembah Pendawa semata-mata agar semakin banyak tamu dari luar Pasuruan yang datang ke Pandaan Kabupaten Pasuruan. Meskipun baru dibuka pada akhir bulan Mei 2026 lalu, namun antusias pengunjung yang penasaran datang ke wisata Taman Chandra ini luar biasa. Baik itu wisatawan dari Pasuruan hingga kota kabupaten lain yang ada di Jawa Timur. Salah satunya ada Sania, pengunjung dari Mojokerto yang menjadikan wisata Taman Chandra sebagai tujuan piknik dengan keluarga. Alasannya tak lain dikarenakan murah, kemudian wahananya beragam, dan udaranya yang sejuk. Jadi ketika capek keliling ke semua wahana, ini saatnya menikmati kuliner khas wisata Taman Chandra, yaitu jukut goreng. Hidangan renyah berupa sayuran hijau dari selada putih, selada air maksudnya, plus minuman segar seperti es timur selasi, es blewa, dan lain-lain ya. Jadi yang bingung mau kemana, panjenengan monggo niki saged berkunjung ning Pasuruan, tepate ning wisata Taman Chandra Pandaan nggih. Kalau pagi tiketnya harganya Rp15.000, kalau sore hari sampai dengan jam 9 malam ini gratis ya, alias tidak dipungut biaya apapun ngeten iku nggih. Semakin banyak pilihan wisata yang bisa Anda kunjungi bersama dengan keluarga tercinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

aktivitas dan rutinitas harian ge wonten wisata alam yang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melepaskan penat. Salah satunya adalah destinasi yang menawarkan suasana tenang dan asri, niki wonten Kebon Raja Malang. Lokasinya yang kian diminati sebagai tempat berkemah bersama dengan keluarga, sahabat ataupun komunitas. Hamparan area hijau yang dikelilingi oleh pepohonan rindang menjadikan Kebon Raja sebagai tempat yang ideal untuk menikmati keindahan alam. Udara yang sejuk khas kawasan Malang semakin menambah kenyamanan pengunjung yang ingin menghabiskan waktu di alam terbuka. Apalagi ada aktivitas camping di Kebon Raja memberikan pengalaman berbeda dibandingkan dengan menginap di penginapan konvensional. Pengunjung dapat mendirikan tenda, menikmati suasana malam yang tenang hingga berkumpul di sekitar area perkemahan sambil berbincang bersama dengan orang-orang terdekat. Pada pagi hari, pemandangan alam yang segar dan udara yang bersih menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi lokasi berkemah, kawasan ini juga cocok untuk berbagai kegiatan luar ruang ya, seperti piknik, fotografi alam, hingga kegiatan edukasi lingkungan. Kondisi alam yang masih terjaga membuat pengunjung dapat lebih dekat dengan lingkungan, sekaligus belajar pentingnya menjaga kelestarian alam. Dan bahkan tidak sedikit wisatawan yang memilih Kebon Raja sebagai destinasi akhir pekan dikarenakan aksesnya yang relatif mudah dijangkau ya. Adapun suasana yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan menjadikan tempat ini sebagai pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin beristirahat ya dari kesibukan sehari-hari begitu. Dan camping di Kebon Raja ini bukanlah sekedar aktivitas rekreasi, tapi juga menjadi kesempatan untuk membangun kebersamaan dan bahkan meningkatkan kepedulian terhadap alam. Dengan tetap menjaga kebersihan dan mematuhi aturan yang berlaku, pengunjung pun dapat menikmati keindahan alam secara bertanggung jawab. Nah, sementara itu keberadaan destinasi seperti Kebon Raja ini menjadi bukti bahwasanya wisata alam masih memiliki daya tarik yang kuat di tengah perkembangan sektor pariwisata. Menyatu dengan alam lewat kegiatan camping tentunya dapat menjadi alternatif liburan yang sederhana, tapi juga memberikan pengalaman berkesan bagi setiap pengunjung. Wah, ini ya cocok banget, apalagi cuaca juga ini cerah, kemudian hawanya itu enggak yang panas banget tapi juga enggak yang dingin banget ya, alias pas banget. Apalagi ketika berkunjung ke wisata alam tentunya hawanya menjadi lebih sejuk, kemudian juga suasananya lebih asri ya, lebih enak juga dipandang mata. Jadi cocok banget bagi panjenengan sedoyo yang mencari wisata alam dengan pemandangan ijo royo-royo khas Kota Malang ya. Mungkin Anda bisa berkunjung ke Kebon Raja yang ada di kawasan Malang ya teniku. Baiklah, ini merupakan informasi terakhir ya seputar pariwisata yang ada di Kota Malang. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan semoga ini bisa menjadi ini ya alternatif pilihan bagi Anda yang mungkin ingin jalan-jalan atau liburan bersama dengan keluarga tercinta. Kemudian nanti di jam 2 akan ada Jelajah Nusantara. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
2: Kita ini butuh manito. Hanjiu tanya lagi ngan Anwar.
3: Hai, dia nak di sore.
4: Burung ujung tanam dah.
3: Iya.
5: Buang mulus. Oh,
6: iya. Eh, mas, ambil apa? Ambil dahar. Pak Le, monggo dahar.
7: Tu nggak ada buku polo. Yes, kon yerus, mama yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dinilai membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun, kemajuan tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan menyaring informasi agar tak mudah terpengaruh kabar yang belum tentu benar. Hal ini pun disampaikan budayawan Ki Joko Setiono dalam obrolan Pesona Budaya RRI Malang. Menurutnya, teknologi AI ini mampu menghasilkan berbagai visualisasi yang semakin menyerupai kenyataan. Ia juga menjelaskan masyarakat perlu membiasakan diri melakukan penyaringan informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Langkah sederhana ini pun dinilai mampu mengurangi penyebaran hoax maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu, Joko juga menilai AI dapat dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya, termasuk dalam memperkenalkan wayang kepada generasi muda lewat animasi maupun visual 3 dimensi. Meski demikian, ia mengingatkan agar penggunaan teknologi tidak menghilangkan pakem dan nilai filosofis yang terkandung dalam budaya asli. Menurutnya, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan seiring waktu masyarakat akan menentukan sendiri bentuk budaya yang tetap bertahan dan yang akan ditinggalkan. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Serang, Provinsi Banten. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, budaya, dan ekonomi. Dikenal pula sebagai kota santri serta pusat peradaban Kerajaan Banten di masa lalu. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Serang, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4,

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Kota Serang yaitu Taman Wisata Mahoni Bangun Sentosa. Wisata ini mengusung konsep keindahan alam Indonesia dengan arsitektur ala Eropa. Populer sebagai spot foto dengan replika kincir angin, rumah warna-warni, dan menara jam. Tiket masuk sekitar Rp25.000 per orang dengan tiket lahan.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Kota Serang, yaitu rape. Merupakan salah satu makanan khas Kota Serang yang terkenal dengan cita rasa manis, gurih, dan kaya rempah. Hidangan ini diolah dari daging dan jeroan kambing yang dimasak dengan bumbu seperti jahe, lada, dan kayu manis.

Sambal buruk menjadi salah satu oleh-oleh khas Serang. Terbuat dari kulit melinjo yang diiris tipis dan dimasak dengan cabai, bawang, serta bumbu lainnya. Memiliki cita rasa pedas, gurih, dan sedikit cepat dengan aroma yang khas. Biasanya disajikan sebagai pendamping ikan bakar atau ayam goreng. Karena dimasak kering, sambal ini

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Serang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Serang, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, jumpa lagi dengan saya ya. Ini seluruh pecinta dendeng yang ada di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Bersama saya Jack Pendol melalui FM 105,3 Radio Republik Indonesia Malang. Kita bergoyang senggol lagi. Harapan saya semuanya ya, selalu sehat, selalu diberkahi, dan selalu banyak rezeki. Saatnya kita bergoyang senggol.

sebuah tembang sudah mengawali jumpa kita di sore hari ini ya, mendengar semuanya. Yang satu baru, yang dua tadi dari Bang Haji Roma Irama, Joget. Dan sekarang sebuah tembang lama lagi dari Bang Haji Roma Irama ya, dulu dengan Umi Elvi Sukesi, tapi sekarang ada versi barunya, Asam Garam.

0: Assalamualaikum Candi Banggung, hadir siap Candi Banggung. Mbak Elvi ya. Ini untuk yang baru saja hadir, baru bergabung, terima kasih juga. Nah ini ada yang kundet. Kepada saudara-saudaraku semuanya, pecinta dendang dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung silakan langsung aja di kutik-kutik-kutik. Ditekan-tekan nomornya di 081-555-69-1053. Barengan saya Cak Pentol tentunya ya. Sore hari ini menemani penjenengan semuanya, para pecinta dendang. Untuk yang pertama, siapa ini yang mau bergabung? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana, dan sedang apa?
1: Sedang mengoncai kentang dengan saya yang ada di sini di Desa Petung Sewu Wagir. Mm-hmm. Dengan saya namanya
0: Sulasmani.
1: Ngawur, Sulasmani tanggaku ya.
0: Bapak wis. Bapak.
1: Aku dikira Sulasmani saiki on air radio lah ngono
0: malih. Mosok Sulasmani tanggo iku suarane ngene ya ndak mungkin to ya Las, Sulas.
1: Lah iki Sules.
0: Sules, su senengane mules.
1: Iya.
0: Sehat semuanya keluarga yang ada di sana, Cak To juga dua putri.
1: Alhamdulillah Cak sehat. Mm-mm. Putri yang satu lagi ujian untuk pramuka. Mm-mm. Tingkatan Garuda. Semoga lancar sukses.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Mm-mm. Terus Pak Tonya lagi nonton TV. Mm-mm. Terus butonya legang, legang. Butonya lagi koncek-koncek.
0: Oh lagi koncek-koncek. Oh besok bersih desa.
1: Iya.
0: Ini dapat salam dari dapat salam dulu dari Cak Kuntet 67 yang ada di Pagak. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore juga Cak Kuntet 67 yang ada di Pajak. Di
0: Pagak. Bleset terus sih. Pagak.
1: Mbok kok rada. Aku soalnya konsen karo lading kuwi lho, Cak.
0: Oh gitu. Oke deh. Ada juga di siapa ya? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oh, ini dari Bu Farida yang ada di Palu sana. Bu Farida sehat ya, Bu Farida?
1: Oh, Bu Farida lama tak dengar suaranya.
0: Soalnya di Palu.
1: Iya. Paling sik rada elu.
0: Ini jawab dapat salam juga dari artisnya Pro 4 RRI Malang, Bunda Riatin.
1: Oh, selamat sore Bunda.
0: Daya.
1: Selamat sore juga untuk semuanya. Cak.
0: Dalam.
1: Cuman mang tak ungak no.
0: Apanya?

0: tak ngakno etane telon.
1: Ya aku mang tak komeni. Aduh dalanku biyen aku ngono. Kasih dong.
0: Adik.
1: Biyen ono akeh momoke biyen.
0: Iya jalan di kono ku yo anjene yo. Jalan yang terseram lek menurutku ya zaman biyen, tapi alhamdulillah saiki kan padang.
1: Di samping momo.
0: Aku pernah kok. Aku pernah cak di kono iku.
1: Apa?
0: Karo bapak diketoki momo.
1: Iya, di samping momo, momo yang temenan juga momo yang jahat. Begal iya. Barang biyen di sana itu banyak loh.
0: Iya memang lawangannya nih ya dalan kayak ngono iko.
1: Sekarang aja jalan. Sekarang aja jalannya sudah hitam mulus kayak kulitmu.
0: Cita. Awak dilonong ini kita katene nesu apa guyu ngono ku lho.
1: Lho yo. Yo ndak boleh nesu wong anjene ya iya.
0: Terus kongkon guyu.
1: Yo guyu karena diakui.
0: Sedangkan kau menghinaku.
1: Loh, ndak lho anu ini sumpah ini bukan masalah hina menghina. Ini masalahnya saya harus berusaha jujur. Kenyataan. dengan apa yang saya lihat.
0: Dengan kenyataannya.
1: Daya toh.
0: Ya, hitam bukan yo manis.
1: Lah iya, Blet.
0: Wong aspal lho ya, hitam ya, tapi berguna.
1: Nah. Manggis itu hitam, dalamnya putih. Nah.
0: Putih.
1: Kopi itu hitam, lo disukai kaum lelaki.
0: Aku ya suka, Cak.
1: Lah iya maksudnya kan ngono. Ono. Jangan makanya jangan terus tersinggung atau rendah hati ketika dikatakan hitam lo.
0: Loh, kalau saya tuh suka lebih baik hitam tapi manis.
1: Lah itu lo black sweet. Nah, anggur black sweet timbangane black isi karak. Black isi karak. Ini
0: daripada putih puyeh.
1: Lah, ada salam juga ini dari Mbak Elvi.
0: Selamat sore Mbak Elvi yang ada di mana ini?
1: Jangan di panggung sini tonggo dewek sini.
0: Oh, begitu.
1: Ini salamnya cuman salamnya cuman buat Bunda Riatin ternyata.
0: Oh. Bukan buatku.
1: Bukan.
0: Oh ya wis, lek ngono gak tak bolo.
1: Ireng-irenge sepur senajan ireng akeh sing ngenteni.
0: Ireng-ireng anake Pak Pur, senajan ireng.
1: Loh.
0: Ya ireng.
1: Biyen sekolah Nek Janti.
0: Iya, Nek Pegri siji.
1: Ora ya.
0: Dek Bakery siji, lek bolot.
1: Ini dari Mbak Elvi, salam kenal Bunda Titi dari Elvi yang ada di Candi Panggung.
0: Salam kenal juga Bunda Elvi.
1: Oke deh, ini sudah saya siapin. Ini sudah saya siapin lagu Cinta Abadi.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, lek abadi ya.
1: Abadi, cinta abadi. Kau pendusta.
0: Ya, maafkanlah
1: sayang kau durjana aku. Ma, tak kuasa cintailah aku cinta
0: cinta padamu
1: kau istrinya
0: walau aku istrinya
1: selamat tinggal wahai sandal. Sandalku lho maksudnya.
0: Aku saiki gawe sepatu.
1: Aku saiki pengkiaan. Oke. Lagunya apa ini? Pilihannya ada Dawai Asmara, ada juga Cinta Abadi.
0: Aku apa ya Cak sing Dawai Asmara ya, aku seorang no asmara aneh di dawai apa nih?
1: Iya, kono aduh hei.
0: Cuma kamu?
1: Mubus mari yuk.
0: Iya ta.
1: Mubus mari.
0: Anjani ku mang tangi turu ya langsung absen, jadi aku orang buka radio. Ya semoga ya tak.
1: Oke deh, terima kasih banyak kehadirannya sore hari ini. Sekali lagi ini ada ada Bu Sopo Gimau yang ada di Palu sana.
0: Bu Farida, selamat sore di Palu. Sehat selalu untuk Bunda Elvi yang ada di Candi Panggung. Selamat sore, salam kenal, salam sehat untuk cacakku yang ada di situ. Selamat sore juga, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia selalu. Jangan pernah lupakan aku.
1: Siap. Aku pokoknya ngomong apa ae ora krungu. Intinya jangan pernah lupakan aku. Pokoknya aku ngomong apa ae kon ora krungu aku ngono. Nang golek uange lho.
0: Oke, terima kasih, Cak.
1: Oke, deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Titik Widya Lestari ya, juga terima kasih banyak ini untuk keluarga besar yang ada di sana. Ada Cak To, ada Babe Mus. Selamat sore Babe Mus juga yang kali ini hadir. Dengan siapa ini? Halo, assalamualaikum Kota Palu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jauh dari Palu, Mas Benton.
1: Gimana ini kabarnya ini? Kok ya lama banget ini, ndak?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik ya.
1: Keluarga yang di sana sehat semua, Bunda?
2: Alhamdulillah sehat baik. Iya, ya. Cuaca hujan di sini, sore-sore hujan.
1: Oh, masih aja hujan di sana?
2: Hujan. Malang di mana?
1: Malang beberapa hari ini sudah enggak hujan ya. Kalaupun ada itu hanya gerimis lewat gitu aja.
2: Sehat Mas Pentol ya,
1: sehat. Alhamdulillah sehat, Bunda sehat semuanya.
2: Asik. Ya, amin. Asik ya sore hari ini. Malang ketemu Palu.
1: Lah iya. Ya kalau di saya di Malang, situ di Palu, gak enak banget.
2: Ketemunya asik ya. Nah, Malang, iya. Palu.
1: Lihat, pokoknya berapa tahun ya kita enggak ngomong-ngomong ini.
2: Biasa sering monitor, biasa cuma pro satu biasa
1: gabung. Oke gitu ya. Oke.
2: Iya. Alhamdulillah masih sehat-sehat semua ya.
1: Siap, Bunda.
2: Tadi barusan lewat Bu siapa itu ya?
1: Bunda Titik Widya Lestari yang ada di Wagir.
2: Oh iya, salam dari Bu Farida ya. Ada Pak Ismoyo, Pak Hairul ya. Ini ada Mas Wandi, ada Mama Diga ya. Ki Gurian Jakarta, Ayu di Mas Hoisana. Ada Panasrun masih ada ya?
1: Panasrun kadang-kadang juga masuk. Nah, jarang-jarang tapi ya, Pak Panasrun. Ada Babi yang ada di Jakarta juga loh ini.
2: Siapa? Ada Mas Gilang, Mas Faris.
1: Iya.
2: Itu teman-teman kami di udara. Masih boleh request lagu ya?
1: Boleh, disiapin tentunya.
2: Boleh minta lagu dari Mila DA7 sama Valen?
1: Lagunya judulnya apa? Judulnya
2: Meleleh Bahagia.
1: Meleleh?
2: Iya, Meleleh Bahagia.
1: Oh, Meleleh
2: dari Bahagia ya. Ya, Mila DA7 sama Valen.
1: Coba saya carikan lagunya dulu. Lagunya judulnya udah ketemu. Ini Mila DA7 dan Valen DA7 toh?
2: Iya.
1: Oke, jadi siapin Bunda.
2: Terima kasih Mas Pentol udah dicarikan lagunya. Siap. Luar biasa, sungguh bahagia ya. Orang jauh Malang ketemu Palu. Akhirnya jadi
1: akhirnya, bahagia kan. Akhirnya aku di Malang, Diko di Palu.
2: Lucu ya, dari tadi Bu Farida ketawa Palu, iya, Malang. Betapa malangnya nasibku ya.
1: Iya, udah betapa malangnya nih aku di Palu.
2: Tapi bahagia loh, bahagia. Iya.
1: Ini ada juga salam kenal dari Mbak Elvi yang ada di Candi Panggung juga.
2: Oh, Mbak Elvi, ya salam kenal juga ya. Baik-baik semua, sehat-sehat semua ya.
1: Iya.
2: Ya, semoga-moga kita tetap menjalin silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik ya. Mas Pentol dilanjut, di belakang masih ada yang gabung. Salam untuk semua-semuanya, salam sehat, salam kompak selalu. Mas Pentol, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida ya, ini yang ada di Palu sana. Di sana juga, di luar Jawa kadang-kadang ada Panasrun juga ya. Salamnya sudah, barangkali sudah didengarkan semuanya. Mas Ali Vianto, selamat sore juga ya. udah bergabung sore hari ini. Bu Riyadin juga titip salam pada Bu Farida dan juga Abah dan Umi Widi Cak Pentol, semoga diberi kesehatan, amin. Lagi setia sampai apa? Oh, lagunya setia sampai ke kiamat untuk semuanya. Yang lain sabar dulu ya, saya tetap saya tunggu di 081-555-69-1053. Saya cari lagu tergoda, ini tidak ketemu, tapi yang ketemu ini adalah Saling Tergoda dari Elvi Sukesi. Tapi coba dihadirkan bersama teman-teman kita yang satu ini, ada Anisa Rahman. Betulkah ini lagunya? Gelis. Untuk Dobeng Dubeng El Paijo, selamat sore juga ya.

0: Ada juga barang berguna, request kertas dan api. Rizal Balevi, Japendol Asia, Rizal Balevi.
1: Terima kasih.
0: Ada juga Yudi Fitriawan, request, request kertas dan apinya ditunggu ya, akan terputar sesuai antrian.

0: Kita tinggalkan dulu saling tergoda. Setelah saling tergoda, kemudian menyatu dan meleleh di dalam kebahagiaan. Yang ada di Palu tuh, selamat mendengarkan semuanya.
1: Seperti yang aku rasakan.
0: Mami Yati, selamat sore juga ya. Ada juga Bunda Marlena, request Ida Laila, maafkanlah. Di itu

0: Terima kasih banyak nih untuk ya senyawa telbuan terbangkat. Sopo toh yang nyetel katanya Cak Rebin Subener.
1: Yang kan ku jaga.
0: Ya juga Kang Dudo selama

Untuk keluarga besar Abah dan Umi Widi ya, yang tadi pesan lagu Setia Sampai Kiamat, Yunita Ababil.

Selamat sore juga nih, dan salam kenal kalau memang baru kenal ya. Tapi kayaknya udah lama banget ya kenalnya. Maesa Birawa. Dan untuk Bapak dan Ibu Widi, terima kasih sama-sama.

0: Beberapa buah tembang permintaan sudah saya hantarkannya. Semoga yang menginginkan lagu-lagu yang sudah terputar lagi. Tadi kok lagi ya. Ini pokoknya bersukaria, senang dengan lagu-lagunya yang sudah terputar. Ada yang minta maafkan dari Dalaila. Juga tadi Bunda Riatin minta tunggu lama, jangan tunggu lama-lama. Ditunggu aja ya. Mbak Rehana selamat sore. Gimana kabarnya ini Mbak Rehana? Terima kasih ya atas tap-tapnya nih. Terus ada tadi sudah sulung Maulana. Babi Musing ada di daerah khusus Ibu Kota. Selamat sore aja, sehat terus pokoknya ya. Yang mau bergabung di 081-555-69-1053 monggo lah, saya tunggu. Tapi kalau tidak ada, saya akan lanjut dengan menghantarkan beberapa buah permintaan ya. Jadi ada kertas dan api, ada juga jangan lama-lama. Terus kemarin ada yang hitam. Iya ya, hitam torere, kulitnya hitam. Sing hitam sopere. Nah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Dengan siapa, di mana dan sedang apa?
1: Sedang duduk.
0: Heeh.
1: Di mana punya kabar cacakku?
0: Alhamdulillah, ini lagi kukur-kukur.
1: Lagi kukur-kukur.
0: Iya.
1: Walah, lah sakno.
0: Lah ya memang gatel.
1: Oh, memang gatel, ini lah gatel kudune dikukur. Lah ini tadi lho Cak, aku dapat info kata di Pagedangan sekarang ada kirap suroan, Cak.
0: Loh, iya toh?
1: Iya, tapi aku gak ndelok.
0: Lah kenapa gak ndelok?
1: Aku enggak delok, aku lagi di luar iki, Cak.
0: Loh, di luar apa? Di luar mana ya? Ayo mbambong ae.
1: Aku lagi di Blimbing.
0: Loh kan cedek sini mampir ta.
1: Hah? Aduh laleran ngulo ni.
0: Ya mesti ae lek ngetan yo nang tumpang kok ya.
1: Senen ono, Cak.
0: Jarine titik ngene. Duar Rehana. Ini lagi di rumah saudara, Pak.
1: Ya lagi di rumah saudara, di rumah gitu. Saudara bule.
0: Ada.
1: Bule, nek Ciliwung ku lho, Cak.
0: Oh, Ciliwung cedek lho, Ciliwung
1: sini. Yo, nek Ciliwung.
0: Oke.
1: Kan tadi aku liburan, enggak. Dadi aku mang wis gak ngladeni sego pecel mang sing dodol aku ngongkon budeme esuk mang.
0: Oh, wis percaya karo budeme.
1: Dadi aku iso klinong-klinong.
0: Warunge tutup berarti.
1: Enggak kak, anu Cak, buka.
0: Enggak kak, enggak tutup kak.
1: Ya, dapat salam Cak. Tengok Bunda Marlena.
0: Oke, Bunda Marlena tadi minta lagu apa ya? Aku kok lali ya, maafkanlah. Tak boleh aneh, aku mah kan tak cepat.
1: Aku kasih, ngono paling.
0: Bukan aku tak sudi
1: menerima cintamu
0: sepulus hati.
1: Ayo, wes aku iki selagune sembarang, wes aku wis pasrah apa jare cacakku wes.
0: Iya kudu anu.
1: Wes aku wis pasrah tok aku wis ngene iki Cak.
0: Pasrah ndak boleh melawan.
1: Wes aku tak klinong-klinong sik Cak aku Cak. Okay. Mbak Titi sugeng sonten. Wonten Bunda Marlena, Mama Dika, Bu Pandan, Bunda Riatin.
0: Oke. Okay.
1: Terus Bu Sri Purnomo, Bu Ponco. Yeah. Yang ada di Jakarta, yang di Maluku. Babe, selamat sore.
0: Oke. Okay. Ini ada salam dari Bunda Riatin ya, celok-celok Bu Sri Gati.
1: Terima kasih. Oh iya. Bunda. Terus juga ada Pak Bojes, selamat sore.
0: Pak Bojes Meru.
1: Semeru. Es buat semuanya Cak yang mendengarkan Cacak sore hari ini, semoga diberi kesehatan selalu. Terus diberi rezeki yang barokah yang banyak.
0: Amin.
1: Terus Cak kira kan sik suro Cak.
0: Iya.
1: 10 suro ya Cak yo.
0: Iya.
1: 10 suro ya wis. Ya wis iki wayahe ngumbah gaman iki Cak, nggo bumi Cak.
0: Oh,
1: gaman iki Cak. Lah tentune lek hari suro iku mesti jenang suro lho Cak ya.
0: Iya, itu pakai jenang suro.
1: Heeh, Nang Suro itu tolak bala.
0: Tolak bala, iya.
1: Tolak bala. Kalau zaman dahulu ku masih ada loh, Cak.
0: Oh, iya, apa
1: tapi
0: itu?
1: Sekarang ku beda, Cak.
0: Apa itu?
1: Zaman sekarang ku beda, tapi aku enggak meninggalkan zaman dulu, Cak.
0: Iya.
1: Uang ku lek ninggal lo zaman biyen, Cak, salah kaprah.
0: Oh, salah kaprah, betul.
1: Salah kaprah kabeh. Ngarek saiki calek dikandani lak ngono ae.
0: Heeh.
1: Lek dipengi koyo dikongkon.
0: Lek dipengi koyo dikongkon, kadang. Lek dikongkon tenan ora tandang.
1: Lah, lek dikongkon temenan ora tandang.
0: Heeh. Wong e yo ono.
1: Sake HP tambah wis.
0: Heeh. Wong e yo ono yo ngrungokno saiki.
1: Yo ngrungokno yo bapaknya lek dipengi koyo dikongkon nang ngene. Gak terima sik munggah lek gak terima.
0: Iya ta. Tapi gak patek wani ambe aku, gak tapek wani.
1: Gak wani ya. Yo ngono anyen yo wis ana sing gak wani munggah cak yo.
0: Oke deh.
1: Heeh, yo wis gawe wong rembun sing nggowo anu tapi saiki anu cak.
0: Apa?
1: Lene iku saiki nganu cak. Duduk LDG, duduk apa ku jeneng duduk AMG.
0: Apa yo iki?
1: LDG ku malah kan ana montor ungu sih cak.
0: Heeh.
1: Sing jurusan nang Batu. Lah iku terus nang kono cak.
0: Nandi?
1: Jurang Kuali cak.
0: Oh, ngadem dek kono golek kentang.
1: Iya, golek sing ngadem ta.
0: Heeh, golek kentang. Apa kentangnya ditandur di kono ya?
1: Oh paling kentangnya ditandur di kono. Mm-mm. Kono kan nandur kentang, nandur apa? Yeah.
0: Wortel, sayur, ya betul.
1: Jadi kentangnya mbak wortelnya ditandur di kono.
0: Oh gitu ya.
1: Oke deh. Oke deh. Oke deh. Penting podo seger waras ya.
0: Siap.
1: Ya sih kuma tak sebut jenenge lah, kak disebut jenenge kok muda ngobong, gue ngobong rembun ini lain tuh, dia lagi ngobong anu, ngobong ati, ngobong kali lain.
0: Betul ya.
1: Ya wes buat Pak Eko selamat sore.
0: Pak Eko selamat sore.
1: Semoga sehat selalu. Terima kasih ya cak waktu nih ya cak.
0: Oke deh.
1: Halo cacakku.
0: Halo juga dekku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Andika. Ada ya di Vako 19. Mas Theo yang ada di Jogja. Ada juga Mbak Yati 123 di Kopi Yuk Sri sana ya.

dan api ya. Selamat mendengar. Terima kasih sudah sabar menunggu lagunya terputar. Juga karena CS.

di Cepu, juga saudara-saudaraku yang ada di kawasan Bluro semuanya ya. Selamat sore. Sehat, seger, waras, kuat, selamat kabeh pokoknya ya.

Selamat sore juga untuk Laduptur 74. Terima kasih banyak kehadiran dan sawernya tentunya. Rezeki berkah barokah lur.

Bismillah, terima kasih banyak udah bergabung. Mas Ridwan, sehat terus ya. Ada Jauharudin, Kiarin, selamat sore juga.

0: Yang minta lagu hitam. Selamat sore. Garapan baru juga ini.
1: Hitam, kulitnya hitam.
0: Mas Iman Saputra, selamat sore juga. Cak Min Bambu, piye kabare? Cak Min sehat terus ya. Salam untuk keluarga yang ada di Singosari semuanya.

0: Kofi juga ada bakso sakit jiwa, personal dik
1: cintaiku,
0: dan juga Mbak Ruslan. Lagu lama tapi tetap enak, uye.

Udah paripurna ya lagunya Omega Z tadi. Nah, lagunya aku timun kono duren ngono lho. Pokoke sing ngono kuwi. Nah, timun mungsu duren piye cak ya ajur.

0: ada lagu yang sudah saya siapkan. Tadi permintaan-permintaan sudah saya hadirkan ya. Nah, yang mau bergabung silakan. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin digoyang semakin asik kan gitu.
0: Goyang senggol makin digoyang makin asik.
1: Semakin digoyang semakin asik.
0: Oke gitu. Ini Abang Bu Ahmad.
1: Agak batuk dikit
0: ah. Ah, kenapa kok batuk? Jangan nyamain-nyamain.
1: Begadang terus nonton bola sampai pagi, pagi.
0: Ya bukan sampai pagi, emang mainnya sudah hampir pagi loh ini.
1: Ya iya, tapi kan dari mulai tengah malam juga ada aja betul nonton terus berbincang. Ah, udah aja tanggung tinggal.
0: Nah, ini risikonya suka pada sesuatu ya kayak gitu.
1: Padahal itu ternyata kesehatan tidak terjaga.
0: Nah, itu dia. Tapi kalau diimbangi makanya, mungkin dengan
1: kata adik saya, depannya itu dibikin sendiri jenakan gitu.
0: Kalau memang
1: ini kan
0: harus
1: sate dari Bandung, ini kan ada anak buah KDM.
0: Oh, yang itu.
1: Yang Ahmad Irwan
0: ya, yang itu sehat ya?
1: Iya, anak buah KDM sama
0: Babe Aing.
1: Bapak Aing.
0: Eh, Bapak Aing kira salah. Buanter salah ya, udah kenceng salah nih.
1: Bapak Aing, Babe juga enggak apa-apa, dulu Babe sama dengan Bapak.
0: Iya, tapi kan kalau Babe kesannya ada dari DKI banget, kalau Bapak ya, Aing. Ya,
1: di Betawi kalau Babe itu.
0: Ah, betul ya. Sekali.
1: Bapak Aing ternyata. Ya, waktunya sedikit lagi ya.
0: Iya, ini disiapin ya. Lagu apa ini, Abangku?
1: Ya, sepana lagunya ini aja, minta lagu dari apa lagunya itu Permohonan Megi Z itulah.
0: Permohonan Megi Z.
1: Ya,
0: gitu.
1: Oke. Okay. Dalamnya Megi... buat semuanya aja dulu sebentar ini ya.
0: Permohonan Megi kan... Z apa ini Elvi Sukesi ini?
1: Oh, yang Megi Z.
0: Oke.
1: Itu. Itu sama judul tapi nada beda.
0: Oh, gitu ya, benar.
1: Ya, salam-salamnya buat semuanya ya.
0: Oke, Abangku.
1: Terkecuali karena waktunya sedikit lagi. Mudah-mudahan yang penting, pokoknya yang penting masih semua pada sehat lah, betul kan.
0: Oke.
1: Dari pendengar semua, itu kan sama berbahagia. Yang lagi nggak punya duit, cepat punya duit.
0: Amin.
1: Yang lagi sakit cepat sembuh.
0: Amin.
1: Yang belum dapat jodoh, semua dapat dengan jodoh yang
0: diinginkan. Terus, kalau yang mau nambah gimana? Yang mau nambah?
1: Yang belum harus izin dulu,
0: Semoga dapat izin dan tanda tangan ya, ini.
1: Semoga ya. Dapat izin. Makasih ya.
0: Oke deh Bangku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kota Bandung ya. Ini sudah hadir untuk membersamai kita di sore hari ini. Ada permohonan, ini diminta yang dari Megi Z. Terus ada ini yang minta lagi Gubuk Derita. Wah, yuk sabar dulu ya, ini yang baru-baru minta harus diturutin dulu ya. Pendengar Radio Republik Indonesia Malang, Perempat Suara Budaya Nusantara ya. Nggak terasa ini sudah nyampe pada menit ke-40. Saya Cak Pentol membersamai saudara-saudara di seluruh wilayah Nusantara. Ada juga Damri Met Sore, salam kenal yang udah bergabung. Siap saya terus Damri ya. Ada Sriati. Nah, pokoknya kalau mau sore udah pada mau ngumpul nih ya. Udah ngumpul semuanya toh? Kalau udah ngumpul semuanya, oke deh, kita dengarkan yang ini dulu.

Sehat terus. Ini masih di Jakarta apa sudah pulang ke Malang ini? Masih buntut dari Kramat Jati katanya. Oh, seneng men buntut ya. Selamat sore juga untuk Katon Asri.

Oke, mendengar Radio Republik Indonesia Malang, berombak suara budaya Nusantara dimanapun Anda berada. Akhirnya dengan berat hati saya harus mengakhiri jumpa kita di sore hari ini di acara Goyang Senggol. Makin digoyang makin musik. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada guruan yang kurang berkenan mohon diabaikan. Semuanya hanya bertujuan untuk menghibur. Dan jumpa lagi pada lain kesempatan, lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu untuk kita semuanya. Goyang Senggol, makin digoyang, makin asik.

Kecamatan Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisah." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian, ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridho Allah, menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
4: Ini, scanning dokumen-dokumen.
3: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
4: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
3: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
4: Apaan yang mau di-scan?
3: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
4: Dasar sotoy.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Suruk Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

미마세요 아니요 하세요 꿈

0: Hiki Jowo Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgang, Rayu Rayu Kang Samyo Binangge. Perkataan Sunda Budaya yang satu kinormatan Binangge. Mari kalian gulo cak mendol. Buat dengar di Jorot Tejo Wangi Jien Grace Ball. Pamuji kula mugi-mugi panjenengan sami berogadang yang tansari nenggo eganan bekjo bagyo mulya. Kali sing sambi kolo nering wikoro. Ini biakan yang belak sengkolo sarusiku denda cilokon. Hilang pake wo, hilang pangri dunia jumudul kari seger waras kuat selamat sugi rezeki barokah umur panjang manfaat. Senengan kula, cak mendol wonten ing dicara Tejo Wangi Jian Grespol. Kening gagrak wiwitan kau berangan wiwitan. Kening kau miliki gagam penjenengan sami yang remen jeduk-jeduk, remen bas nerotok, seneng bas jeduk, seneng sing ngetrap, seneng sing vankot, seneng sing remik. Pokoknya ngelek keringet surup-surup. Tarik cuy. Jeng dalu menika kagem Mas Putra Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng satu njak pentol. Tejo Wangi Jian Grips Paul. Mantap jiwa. Aceng Naruto matur nuwun sanget ya, Ceng.
2: Welcome to Alvarez Revolution NSPC. Perform SH Audio Pandansari. Support by Sang Kuning

Ana titik Wilujeng Lestari Kenaro, putra Gilang Cak Nur Mbah Dua. Pak Suwono Wilujeng yang menten. Wonten ugi Kang Muhyat, Febri BN, Umu Alfarid. Wonten ugi Asrof Eva NF, Mas Jedi Trisu. Sapa iki mau? Cedhak terus lho nyon. Orang sini wonten kasire. Edi Happy Purwo Dadi Wilujeng yang menten. Cak selamat katuran binara. Wonten ugi jagoan mama.

0: lagu-lagu berarti dulur. Ho,
1: perlu
0: ujian tenan pokoknya. Dari Mas Putra Gilang. Metor nuwun lagu niki pun kula horekaken. Apa Ruslan cepu puanas payungan.

0: Muhammad Tarom milih jengi amaten kemauan. Ade Jula Indah.
1: Bisnis.
0: Dan saat itu belanja Arova.
1: Golong Bumret.
0: Bocah Deso milih jengi amaten.
1: Zaki Jaya. Featuring Karakeso.
0: Lagi olah halo.
1: Mixer Fun. Elos Production. Remix.
0: Mugi kagem budari atin lagu ini derek kemawon asih.

Julanda.

Kan Mas Pendi, wonten ki Mbak Ayu Zeus, kin wilujeng ya menten ki mawon. User 3958 sekian wilujeng sonten. Wonten Rudi Putra Ragil. Wibangga wilujengnya wijinge mawon.

0: spesial perfume Surolun.
1: Wonten lagi request Mati Urip karo kowe. Cak Supri Blitar mampir bos katuran pinar tak udekno kopi Cak Supri. Yang kempling.

Terima kasih matur nuwun sangat sami-sami Pak Noto Blurong nggih. Bang Suli, RRI Malang makin keren. Siap, terima kasih Bang Suli matur nuwun sangat. Pokoknya ya.

Jeng, santan, waalaikumsalam. Kagem panjenenganipun Mas Arifin nggih. Kersakan gerajakan Banyuwangi gagrag horeg. Nek katenggo. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Gasek sedaya. LNTG halo halo juga. Sugeng dalu perempat dari Malang yen napa kabar ya. Alhamdulillah. Sehat. Mugi-mugi pinaringan seger waras. Matur nuwun.

Mbak Yu, tulamang, matur nuwun, assalamualaikum, waalaikumsalam, milu jenggalu. Ejo wangi menami kebarang nyuwun lagu fotomu di dikempot. Coba batosaken nggih, lagu fotomu di dikempot sing gagrak jeduk-jeduk.

Toko bakso kembar mekar sehat ya. Sugeng dalu kang dalu kicak Windoko. Salam kagem sedaya pelanggan ya.

Mbak Winarli, Bandaran hadir siap. Aturan Binara Mbak Winarli. Matur nuwun ugi Mbak Yu. Mbak Yu tulawang matur nuwun sangat.

Kakem dulur-dulur gak sek DJ dengan rasaan gerajakan Banyuwangi semoga wilujeng midhangetaken DJ Andy. Ya sek diuntir Mas Arifin. Ya sek.

aku suara cipta wonten iki lek to. Silaros wilujeng santen. Mas Dani. Yes. Arjuna Bargawa wilujeng yamenten ki mawon. Cah ngalam, ais urat. Amangas ulales.

Tak duki yo yeni Zuhud ingkang wonten Joban Glotak Mas Nur Hasan. Terugi jadi-jadi rembo. Ada apa hari ini? Entahlah. Terugi Radit Markum Superman 669 siap Depi Sasmito. Jeng Winara.

0: Perasaan siap bosku. Jadi Yunur, alhamdulillah sehat bah bro, alhamdulillah. Sugeng santen om, Kalrel tim hadir selalu, Santi Suseno.
1: DJ Andy Rizky.
0: Ribur di sini DJ. Ah, siap, terima kasih.

Tukang teluki budaya ni suhut. Yang ada di Malaysia, ingkang wonten Malaysia, punya sehat-sehat semuanya dan jangan lupa bahagia.

Yang kono selamat malam banget pisan. Alia. Suka di Cak Puno kawan Mas Sokro. Kemas suka di Sukaraja. Matur nuwun sangat terima kasih banyak sudah bergabung. Londo Kusuma. Mas Indra. Menelugi gunjamu. Cak Tohir ugi wilujeng.

Sugati Soekarno Jatengah, request Sisa-sisa Cinta Ona Sutra. Mohon maaf ya. Dangdutnya tadi jam 3 sore sampai jam 5. Sekarang campur sari, hurek. Banyuwangian juga bisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih sing dalu hadir menyapa salam saking kota Palembang. Salam buat seluruh SMPN 1 Tumpang angkatan 90. Gimana kabarnya keluarga Ledok Sari Tumpang sehat? Lagune Tanjung Mas Ninggal Janji. Katenggo. Sam 20 sekian sekian Palembang hadir. Adelina, Kebon Agung hadir, siap.

0: pemuda.
1: Anjar Mas sudah hadir, kita siap.
0: Sumber wangi. Featuring RG Audio New
1: Generation. Kang ngerasakan sumber wangi.

0: parfum pemuda.
1: Bila sing dalu ki kagem Mbak Yayu Malang saking Malang nggih. Salam saking Lampung. Bila sing dalu ki Lampung.
0: New generation Banyuwangi.
1: ADS Audio Wilceng Dalu Alia RL Koko Prasetyo Wilceng Binara Ngimawan Akang Damar Kumaha Damang Sadayanya Nergis Tonox Irianto Orkes Sanjaya Sehat terus dulur-dulur Orkes Sanjaya Astio Amir

0: Sis, spesial perform berkah solawat bro.
1: Enggak ngerusakkan Tanjung Mas ninggal janji wilujeng media nyatakan monggo.
0: Kakak.
1: Kuna turakan dumateng angkatan

0: Ringo Sari hadir matur nuwun Mbak Nunu Kustia. Katuran binara ingkang sekeca. Ngerugi mafia begicot lek di
1: Isis.
0: Salam dari Radio Bromo FM 92,3 Kabupaten Probolinggo. Ngopi ben tambah semangat. Asia.

wiwitan nggih. Mun mantun ngaturaken kagem panjenengan ingkang suka remen lelagon-lagon. Versi jeduk-jeduk versi Haji Bajib. Cuma ingkang berangan nunggu kali. Yang suka remen lagu-lagu klasik. Yang suara kakek tua aku kangen. Kakek tua yang mana ya?

0: yang sonten. Dari dia jeng Siti wasik pokoknya.
1: Kopi mana kopi? Kopinya ge.
0: Tas tak seruput. Mang Dewata Salamangat dari Denpasar Bali Bang siap. Kadek Bali hadir. Apa tulisannya mek Bali hat. Aku betilek liru Bali hai. Rahar ceng sarang sami. Kadek.

Sugeng dalu sedanten wargi Indonesia. Matur nuwun sanget dalu ugi Mas Suprapto. Masa dibara Kediri Wilujeng Rawuh. Wonten kisah critane sing duwe mandala anu armada.

Bundaku, assalamualaikum Sugeng Dalu Cak Pentol niki Bunda Raisa Chandra Mukti tulang bawang barat. Lambung hadir. Siap. Kowe sumanding sudah nggih sampun dipun aturaken kula wau.

0: Nika matur mur kagem cakno NR dapur Mbok Wit ten Ila Pak Sardi inisial MS Agustinus Winoto Wilujeng Yamin ten kemawon. Pak Kasno Jahit official sehat ya. Anu ki hoki Riyono.
1: Ora-orane aku kepencet.
0: Mbak Gege sabar nggih lagune. Tak golekne rondone ning slorokan sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tejo Wangi Jien Grespol Sugeng Delu Delugi. Nyuwun lakon semoyo kagem pamireng mirujeng darul mirujeng midhangetaken salam sehat. Nggih katenggo nggih Bu Pandam lakon ingkang pun kersakaken.

menjenani pun bubandan yang nggak ngerasa kendalagon semuanya wilujeng midang ngetaken. Wonten niki santuni hae Pak D gede ugi Agus wilujeng dalu katuran binara. Sugeng dalu ugi kagem Mbak Kaji Jadul nggih.

Kadang-kadang sudah budaya yang satu kinormatan. Mendungga paripurna ning gati nggih kebareng kawula nyuwun pamit matur nuwun sanget kawigatosan panjenengan sedaya nggih. Ngayai pakaryan ingkang badhe mangkat makarya. Lajeng asu sariro ambek bilih ingkang badhe mangkat asu sariro. Bareng kawula nyuwun pamit nyuwun diagung pangaksama ambek bilih wonten sisip sembiring atur tuna dunggaping tata krami. Kawula jalma wantah papaning luput lan salah. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu kang samyo binanggi. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Papa. Di sebuah kampung di Sumatera Utara, tinggallah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang tinggal sendirian. Di pagi yang cerah, petani tersebut pergi memancing di sungai.
1: Oh Tuhan, aku berharap aku bisa mendapatkan ikan yang besar hari ini.
0: Tiba-tiba, ketika dia melempar kail ke sungai, kail tersebut terhuyung-huyung dan sebuah ikan besar keluar dari air ketika dia menarik kail.
1: Terima kasih, Tuhan. Kau memberikanku ikan yang besar dan ikan ini juga cantik. Sisik yang berwarna merah bercahaya seperti emas. Ini akan sangat lezat ketika aku makan nanti.
2: Tunggu, tunggu. Kau tidak boleh memakanku. Aku akan tinggal bersamamu selama aku tidak kau makan.
1: Hah? Aku mendengarkan sebuah suara. Siapa itu?
2: Ini aku. Aku yang bicara kepadamu.
1: Apa? Ikan?
0: Dan kemudian, ikan pun terlepas dari kail. Tidak butuh waktu yang lama untuk sang ikan untuk merubah dirinya menjadi manusia.
3: Jangan khawatir, aku juga sama manusia sepertimu. Aku berhutang banyak kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan dewa. Aku bersedia menjadi istrimu.
1: Benar kau?
3: Tentu saja.
1: Oh iya, siapa namamu?
3: Namaku Putri. Siapa namamu?
1: Namaku Toba. Ayo, ikut aku pulang. Aku tidak sabar untuk memperkenalkanmu sebagai istriku.
3: Tapi, Toba, kau harus menutupi identitas asliku sebagai ikan. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah ikan. Jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana besar pada kampung ini.
1: Percayalah padaku, tidak akan ada satu orang pun yang tahu akan hal ini.
0: Kemudian Toba dan Putri kembali ke rumah. Setahun kemudian, Toba dan Putri mempunyai seorang anak yang mereka panggil Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak lelaki yang sehat dan kuat, tetapi sedikit nakal.
1: Bu, mana makan siangku?
3: Sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, mana makan siang ayahmu?
4: Sudah kumakan semua, Bu, tapi aku masih lapar. Tapi tidak apalah, aku mau pergi main dulu. Dah ya.
1: Samosir, kau selalu memanjakannya. Aku lapar, apa kau tahu itu?
3: Sabar, aku akan buatkan yang lain. Ingat, bahwa dia adalah anak laki-laki kita satu-satunya. Jangan biarkan masalah kecil ini membuatmu emosi.
1: Buatkan aku makan, aku sangat lapar.
3: Baik, akan kubuatkan.
0: Petani tetap dapat menahan emosinya. Tetapi setiap manusia memiliki batas kesabaran. Sampai suatu hari, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi.
3: Samosir, tolong ibu nak sebentar.
4: Ada apa lagi sih, Bu? Aku sedang bermain.
3: Tolong bawakan ini kepada ayahmu. Dia pasti sangat lapar dan lelah.
4: Ibu pergi saja sendiri.
3: Ibu harus masak, nak. Bawa ini untuk ayahmu, atau dia akan marah.
4: Cepat sini berikan.
0: Samosir tidak begitu peduli pada makanan yang diantarnya. Dia tidak peduli akan sampai tepat waktu atau tidak.
4: Jalannya sangat jauh. Aku sendirian, lelah, dan kelaparan. Lebih baik aku makan sebagian makan siang ayah.
0: Samosir memakan habis makanan tersebut. Dan tanpa merasa bersalah, dia pulang ke rumah dan lanjut bermain. Sang ayah yang sudah kepanasan dan sangat kelaparan karena menunggu, memutuskan untuk pulang ke rumah.
1: Bu, mana makan siangku? Kau belum menyiapkannya?
3: Aku sudah meminta Samosir untuk membawakannya kepadamu.
1: Samosir, cepat ke sini.
4: Ada apa lagi sih? Aku sedang bermain, ayah.
1: Mana makan siangku?
4: Aku sudah memakannya semua. Aku sangat lelah dan lapar dalam perjalanan ke ladang.
1: Aku kelaparan menunggu makan siang, dan tanpa bersalah, kau bilang telah memakan semuanya? Dasar anak ikan!
4: Ibu!
3: Lari, Samosir! Lari, nak! Ayah, kau sudah mengingkari janji kita!
1: Tapi, Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya emosi. Maafkan aku, Putri.
3: Kau akan menanggung akibatnya.
0: Dan tiba-tiba saja, semburan air muncul ke permukaan. Petani dan seluruh kampungnya terendam air sehingga membentuk danau. Dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Dan pulau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ya ya
1: ano semayan ta
2: gak ngono bae Mas Rais nang mri
1: Mas Rais apa sih
2: aku pesen salon mukdoi
1: kayak apa
2: oh masih isa nyetel nyetel apa apa ya enak
1: lah ya cok banter banter berani gak tau gak uang ay
2: nah, sembarang nih duwe ayo ayam sih rumah tangga
1: iya tapi yo carane di rumah lo dewe ngono ae lho.
2: Sing enak ya. Meni aku tuku.
1: Tuku apa?
2: Bangono.
3: Tuku untu.
2: Dulinamu lho.
1: Apa sih? Lapas nek dulinan.
2: Dulinan apa senengamu dakon. Omonganmu.
1: Wis apa wong karambol yo ana. Nganggur-nganggur kaya karambol wong loro kuwi.
2: Ku dakon iki bojo tak kanca ambek aku kan.
1: Lah ya apa? Lah gadi ayam dhewe ta ya apa sih rumah tangga lah butuh ayam ta. Sembarang wis pepek.
3: Lha nuwun.
2: Monggo. Monggo. Lu monggo monggo.
1: Iki ta Mas Rais sing.
2: Ya lho.
1: Jare sampean mang tau Mas Rais iki ta wonge.
2: Kopi jeneng.
1: Lah sapa iki?
2: Wong Mas Rais kok legrek. Monggo monggo. Pinarak.
1: Pinarak.
4: Kulo badhe nandhakaken iki napa? Dandang kulo.
2: Nandhakaken apa?
4: Dandang.
2: Heh. Nyodoraken dandang.
4: Nggih.
1: Ngipi apa rek mambengi?
2: Mumpun bener ta sampeyan iki.
4: Nggih mboten niki napa sih long niki? Napa dandang kulo oleh bolong tengah ini mburine wingi jebol, ndukure nggih jebol. Ha niki
2: kajeng disodoraken
4: mriki.
2: Dadi sampeyan mriki wae mumpun bener ah. Wong iki rumah tangga.
4: Kliru.
2: Lho ya apa sih sama ni?
1: Iki sapa sih iki?
2: Eh?
1: Sapa?
4: Eh sing ana tukang sodel merek.
2: Sampeyan nami sampeyan sinten?
4: Kula anu Bambang.
1: Lho putrae dadak tambah Bambang.
2: Lho krungumu Bambang ngomongi
1: sapa?
2: Brambang.
4: Eh, sengakin sampean wae tukang sodir. Nisan pun nek ngoten.
2: Nggih, nggih, nggih.
4: Pamit, monggo.
2: Nggih, monggo, monggo.
1: Wala. Salah alamat iku mang di.
2: Eh. Iku lak tonggo sebelah wong anyar iki.
1: Oh, wong anyar mangkane kok gak tau tumon.
2: Saking geleke ngomong cara Jawa malih ngerti lak wong Aceh ya asale. Kagak mangan iwak celeng lho. Meripatik mari nek tembak.
1: Aja ngono.
2: Nyenceng sese.
1: Lho iya. Ya apa undangan iki pengenane?
2: Ya tetep ditekani ya, kok. Katik ya elek-elek ojek famili ya.
1: Lah iya. Biyen dikado apa sih biyen?
2: Biyen nelinggungi nang wis. Kon ngaduo kain-kain, aku tak bubuhan.
1: Ngono.
2: Bubuh terang-terangan.
1: Piye nek bubuh?
2: Lho ojek sampek kalah karo kanca. Aku tak bubuh beras 2 kilo ya, Bro.
1: Kok iso bawa beras iku? Ya nek wong wedok pantes, nek wong lanang ya garek ya diamplop ngono lho pira.
2: Ya wis biasa 5000 ah.
1: Lah iya sing tak repotno lak iku ta. Pakaian wis komplit. Sampeyan ku jajasan ono ya, jasane lak wis ono tak
2: setel. Wis.
1: Dasi ya wis ono. Tapi sepatu lho ya apa? Sepatu wis mangap ngono dijarno arek.
2: Mosok merono kate sandalan ya
1: gak. Lah iya gak pantes.
2: Lah karepmu ya apa?
1: Ya cocok no ambek jase iku golek sepatu rego-rego piro ngono lho wong ana dhuwit ngono lho
2: iki sing 25.5 lho teko Itali
1: waduh
2: enak iku gawen-gawenane enak iku
1: sing nek digolong iku
2: lho temenan iku agake sikil krasa gatel titik sepatu dicoplok dikesak ngono kenek iku
1: kok iso sepatu disaki
2: lho maksude dirombengno lek tipis dadi dhuwit
1: iya tangan iku ngono kok apa njagakno ngrombengno ae. Kasih umpul-umpul senengane kok ngrombeng ae.
2: Gawanono dhuwit.
1: Tak kok iso gawanono dhek sing gawa dhuwit.
2: Tak dolek sepatu sing apik ya.
1: Lah njogo dhewe kono pok karo karung.
2: Eh?
1: Dhuwit iku lho biasa nggone endi lang laci lemari ta.
2: Kok sing
1: takon.
2: Tak tinggal ya.
1: Iya, sing apik lho nek melek kelir cocok nang mbajase.
3: Iya, iya.

0: Sapa ngoncok ae?
1: Rik.
2: Eh, War.
3: Kae sesuwe.
2: Lho, HP mati ta?
3: Loh. Ketilungan nang kutho.
2: Lah, ya ngono. Perlu niku dhisikno ta, kok sesuwe iki. Apa nanti?
3: Dolek kasenu. Dolek sepatu.
2: Oh, dolek sepatu ta.
3: Meni kate undangan nang ome bule.
2: Oh, kon jangan nang toko ngono ta.
3: Ya apa?
2: Wah, war kok entek-entek isangu kon niku. Ngelapo lho kok nang toko iki lho. Sepatu kanggo sapa cah kon ta?
3: Lho iya.
2: Nah, nek kon pancene butuh sepatu lanang. Aku nduwe sepatu, war.
3: Lho sembarang iku ya bener kon duwe tapi tak tak sesuai no karo pake aku lho, jasku lho.
2: Lho iya, nek gak api aja dituku, war mau durung tak gawe belas yuyan.
3: Mergo tak selaras no sepatu ini.
2: Iya,
3: tak api-api. Selaras ini sak jasi. Ukuran piro sih, ukuran piro?
2: Ukuran ini
3: ondolo. Tapi keadaan pirang persen?
2: Ya, kira-kira 90% yuyan.
3: Wah, cik ini.
2: Alah jadi gawe hutan-hutan rong dino, dok. Kamu gak payung, kamu gak payung.
3: Kamu gak ping pindu.
2: Iya, ping pindu.
3: Tapi waktu itu udan jeblok-jeblok.
2: Enggak, kamu lihat aspalan kok.
3: Rasanya udah dicecek ini rasanya.
2: Si api, war. Tempat-tempatnya cek api.
3: Ukuran-ukuran, Biro.
2: Ukurannya.
3: Nomor, Biro.
2: Is kira-kira. Petang bulu sama, Nen.
3: Ya, apa?
2: Petang bulu sama.
3: Itu sepatunya sepur, Biro.
2: Itu ukuran besar iki.
3: Oh, sepatu iki paling enggak ukurane
2: 80. Pira?
3: 80.
2: Kok dhisik-dhisik, kok dhisik tak iling-ilinge.
3: Iya.
2: Ilingku kok. Iya, 80, Bar. 80, gak selamat 80 nomor.
3: Mosok?
2: Heeh.
3: Mosok kate foto ta.
2: Nek nomor 80, 80.
3: Ukurane sepatu ku sing sip ngene 39.
2: Heh?
3: 39.
2: 39?
3: Iya.
2: Sik-sik ilingku kok mbok 80. Iya, 39. Tolong bola songo.
3: Tapi aja kadek foto lho.
2: Oh lah apa sih kok.
3: Sepatumu kok nurut sikilku ya.
2: Nomore lak ngubra ya.
3: Kok tambah musret ngono
2: lho. Seneng payu tak no.
3: Dalek piro?
2: Wis tanding kancaku tukune kok. Gak larang 15.000 tukune kok.
3: Nek tak gendeni.
2: Arene saiki wis tak gawe mek ping pindho tok. Tiba-tiba nolong kanca ya sepain selawe ini lho war.
3: Iya pak
2: selawe.
3: Iya nang anakmu tak gomoleh ya.
2: Kok bisa digomoleh anaknya kancane.
3: Wong barang harus dinggo tukun ini mulas kok digendak no kanca
2: selawe. Wong dodol itu wajibnya tau. Wong tuku kudu nganyang ini lho.
3: Ya wis gadek nganyang-nganyang wis kan jaluk piro ini lho.
2: Eh?
3: Jaluk piro.
2: Ya pantas ya wis 10 ya 10.
3: 10?
2: Iya
3: lho 25.
2: Iki dah. Ya wis tanana ya. Wis iki secara apa iki? Secara bebasan ta?
3: Lho ya apa sih kan wis tak bayar penuh ini 10 iki.
2: Nah 10.
3: Iya wis.
2: Lah terus maksudmu ya apa? Wis kan jalo apa-apa?
3: Lho, rungokno. Iki lak aku tuku sepatu nang kon sak setel.
2: Iya.
3: Terus aku njaluk sak setel.
2: Heeh. Dadi iki secara apa? Njaluk kwitansi ta?
3: Lah ya apa?
2: Kok padane tuku TV ae.
3: Nyuwun sewu lho. Iya nek gak bareng colongan, kaget kon mari nyolong kon dol nang aku, tak gawe di tengger wong. Gak isin nangi
2: kok disit aku ini kendala aku ganteng kaya gini gitu mau takut nyolong sepatu
3: perasaanmu mau nyolong-nyolong mau ngelek-elek tok
2: lho sepatu ku dewe war
3: temen tak tapi tetep aku njaluk surat perjanjian
2: njaluk kuitan sih
3: iya
2: oh, kok ini gak percaya sampe konco ini tapi tak kayak ini tansi diluk ini selama tau mau gak buku war nah ini ya
3: iya
2: kon bawa bolpen
3: apa?
2: Bolpen
3: pulpen ngono apa sih? Bolpen.
2: Oh iya bolpen. Nah iya. Tak tulisno rungokno. Kon iku iringno tak kupingmu iku.
3: Wadah kowe tak delok iki.
2: Ah, surat perjanjian.
3: Surat perjanjian.
2: Dodol tinuku.
3: Dodol tinuku.
2: Sing dodol safari aku ya.
3: Iya.
2: Safari ya. Sing tuku menawar awakmu. Regane sepatu sak setel.
3: Iya.
2: 5.000. Oh 10.000 ya?
3: 10.000.
2: Heeh, 10.000.
3: Ya.
2: 10.000 kontan.
3: Kontan.
2: Ya. Njaluk sak setel. Ngantan lagi dulu ya.
3: Ya engko dhisik, wong aku durung tanda tangan. Kon tanda tangan.
2: Tanda tangan wis. Waduh rek sama suwe ngene. Iki gak tanda tangan iki tanda bolong iki. Oh, sawangane.
3: Sawangane iku cek temen.
2: Tenan dulu.
3: Iya, iya.
2: Iki lah. Batune.
3: Endi?
2: Nah, iki lah.
3: Lha ya apa sih?
2: Ya apa-apa maneh, butuh mas sepatu ya, Bar.
3: Nah, kok mesek sak setel ya?
2: Oh, mau cucul, oh, tak duduk lentai romon.
3: Loh, ya, aku yak tuku sepatu umur kan, 10.000.
2: Iya, nah iki apa?
3: Nah, kok kan mesek setel?
2: Loh lah bener lah.
3: Iya, apa?
2: Rekani sepatu sak setel, 10.000 kontan.
3: Kontan.
2: Njaluk sak setel, itu tak kayak ini.
3: Lan, sing tuku lah 10.000 sak setel, njaluk ini. Ya lu
2: Oh, walut di.
3: Lho kon,
2: Pak. Ya iki lho sak setel iki lho, Bar.
3: Lho ya apa gak terima aku ah.
2: Kon iki sama maca tak gak sama maca.
3: Lho iki wis perjanjianmu dhewe.
2: Sudah perjanjian.
3: Kon wis tanda tangan
2: ya. Dodol tinuku, sing dodol aku sing tuku kon.
3: Heeh.
2: Regane sepatu
3: 10.000.
2: 10.000 aku kontan. Njaluk sak setel.
3: Lah
2: ya iki Bar sak setel, Bar.
3: Tetep aku moh.
2: Kok iso moh?
3: Sing tuku sak setel, sing njaluk sak setel.
2: Lho, istilah.
3: Lho berarti kurang.
2: Sing njaluk.
3: Lah iki
2: lho mangkane kok medendeng.
3: Lek panjen kon gak iso ngleksanakno iki tetep aku gak trimo.
2: Lho gak trimo apa?
3: Lho ya tak repotno.
2: Lho iki lho ah pomong nek telo iki. Ono polo telo.
3: Lah prek geger sak kancane. Lah gak geger ya apa lho. Wong aku tuku sepatune sapari 10.000 a kontan.
2: Lho iya.
3: Ya apa? Njaluk sak setel.
2: Wis.
3: Wah, iki dikasih sak setel aku gak trimo.
2: Lho, ya bener sih. Lho, kok iso bener ya apa sing kwitansi kok iso maca ta lah.
3: Lho, iya tak wacani surat perjanjian.
2: Dodol tinuku.
3: Dodol tinuku
2: sing dodol sapari sing didodoli.
3: Sing dodol sapari sing tuku menawar.
2: Nah,
3: regane sepatu sak setel A 10.000
2: kontan.
3: 10.000. 10.000 kontan.
2: Njaluk
3: sak setel.
2: Lah iki tak kei iki lho. Kayak tak kurang jaluk mana sak setel. Iku sepatune.
3: Kon sepatune bebekmu. Lah, kon aja orek-orek perjanjian lho. Lho, iki hitam di atas putih lho ya.
2: Masih aku gak orek-orek mediunan tak ngandani.
3: Lho gak ngono sapari wis gelem nanda tangani aku berarti nanda tangani ACC.
2: Lah ya ACC.
3: Lah bener dodol sepatu sak setel wis bener iki 10.000 dan jaluke iki ndi?
2: Lho,
3: iki lho, jaluke iki lho.
2: Iya, kamu ndeli alo
3: iki lho. Ya mbundeli ri kon iki ri.
2: Iya apa? Niku ngemis-ngemis sepatu kok njaluk sak setel ya.
3: Lho ya apa sing cocok karo perjanjian?
2: Tah sing bingung kok aku iki ya apa sih? Kok bingung aku ngrasakno wong loro iki. Lah iki apa lho ngene iki lho?
3: Sing bener iki ya jane nek njaluk sak setel. Ya dikek sak setel. Lho lah bener.
2: Lah bener pisan. Tapi kok istilah njaluk ki njaluk mana? Njaluk sak setel iku.
3: Njaluk iku sepatune sapa kok njaluk iki? Lho rungokno lho. Lho. Tuku sepatu ya a kontan 10.000. Terus njaluke. Lah iki njaluke iki lho.
2: Njaluke.
3: Durung ono iki.
2: Ngene lambene njaluk didondomi ta.
3: Wis ya apa aku gak terima wis.
2: Lagi apa lagi lho?
3: Iki padha salah paham. Terserah apa jare sing tuku karo ndodol.
2: Ya karepmu kok nek njaluk nandi,
3: ngambil tindakan ambek aku ta. Repot nang wak lurah.
2: Oh, nang pamong desa.
3: Iya.
2: Saksenono lho.
3: Iya tak sakseni.
2: Sawangane ayo.
3: Ayo berono.
2: Ayo.

0: Bojoku iki malu nanti pamitan metu kumpulan sing rapat. Wong metu rapat kumpulan wangun jam. Wis repot e bojoku.
1: Gak
0: ngomong lho ya.
1: Aku njaluk lawange.
0: Koyo arek umur 17 taun ngalem modelmu ngono iku.
1: Gak ngono lawange lho bukaan. Apa mau nyimpen apa nang jero?
0: Lho nyimpen apa?
1: Lah yo nglawang kok tutup terus sik gak kelurahan sih.
0: Wis ora.
1: Lah kok tutup?
0: Are tak tutup angin, Dik, bojoku wong ayu.
1: Mbek menawa rekaman apa?
0: Kuare iki ancam elek to. Dingkik to kon niku. Yo
1: kok. Nek nang wong wedok teko rapat iku mbok yo persiapan niku sing rapi
0: lah ngono. Persiapan apa sih? Biasa ya apa sih?
1: Yo masak-masakan.
0: Oh, aku pi masak.
1: Lho enggak ya pembantune kan ono
0: lah. Oh, atik ngono lah. Apa sih omahe dhewe rewel
1: ngono. Nek pembantu nom kerasan ono omah.
0: Lha iki ya si arek iki.
1: Awak iki lak mari oleh babu
0: sapa?
1: Sing nyari apa malah murah ana omah gak tau ngono.
0: Kan iku ya apa sih kan iki? Kaya gak putu-putu, eh. Wis padha tuweke kok sik dibutuh arepan mbek aku lho apa kon iku?
1: Wis dadi lurah wis enak-enak kepengin dodol rokok maneh.
0: Masalah. Kon kudu ngerti. Gede cilik aku ngono kepala desa. Kepala tasiun. Kepala sekolah. Aku kepala
1: desa.
0: Desa ngono lho.
1: Yo korek, tuwek-tuwek tambah pating pecotot omongmu.
0: Lah kon dhewe ngupu ya ngono.
1: Gedene irung apa marai kok.
0: Arek nek ngomel ngancam irung ae arek iki adakno.
1: Aku gak nyene ke biyen sing tak arah kok irung sampean. Nek liyane ngono enggak.
0: Wah arek iki wis peringisan koyo ngono. Iki ngene ya, Dik.
1: Iya.
0: Dadi kon kudu ngerti, Jo.
1: Ya ngundang apa Jojo lho.
0: Jenenge sapa sih?
1: Biyen pegatane ra ijo manyene. Kok jajo jajo.
0: Saiki awakmu kudu memberi contoh kepada penduduk.
1: Nah, ngono.
0: Apa maneh kon termasuk bulurah? Kegiatan kampung kudu ngikuti asal diarahkan dengan yang baik.
1: Yang penting jalannya pembangunan.
0: Iya.
1: Harus toh?
0: Iya.
1: Iku wis iku ana tanganku kabeh nek sampean kok kari mikirno omah tok.
0: Ngono ta?
1: Lho nek lurah saiki kaya sampean niku wis tenang soalnya sing dampingi penting.
0: Iya.
1: Ibu rumah tangga, ibu teladan yo aku.
0: Nek perlu makili aku.
1: Nah,
0: pidato, nek perlu rapat, apa sih iku ta ana wis?
1: Ngono. Lah apa maneh sewaktu-waktu sampean niku dipundhut karo sing kuwasa.
0: Arek iki boleh gak tayo arek iki omongan.
1: Sing ganti ku gak ado-ado, dadi bulurah iso diangkat.
0: Ngancam aku takon niku.
1: Ya gak ngancam.
0: Kok sing gak enggak tak ngono.
1: Jenenge anu pasti ku gak mesti mbok. Saman mari ngomong ngene engkok mati sapa ro.
0: Ngancam kon ta.
1: Lho enggak niku paribasane.
0: Paribasane.
1: Ini aku tak ndel-ndel persiapan apa-apa.
0: Iya kono.
1: Aku tak masak-masak.
0: Heeh. Tenang, mburi kono.
1: Menono tamu.
0: Lah ngono.
1: Ya.
0: Iya. Sembarang kok liyane temburuan sing gak enggak diomong.
1: Temburuan apa meneh?
0: Wis nguping ae arek iki.
2: Ah, jari kene iki.
0: Lho, sapa iki?
2: Pompong Pak Lurah. Ono. Kula, Pak.
0: Oh, monggo, Dik. Wah, monggo.
3: Wah. Pun repot-repot kula mun ngombe teng warung.
0: Durung lungo takon repot-repot barang.
3: Kula niki ajenge gegeran sampean sakseni, pompong sampean niku enten.
0: Ngeten, Dik. Nek sampean gegeran men gegeran mriki.
3: Kilo.
2: Wis ngene. Menoh kene tak timbakne sik, ya.
0: Lho lah apa timbakne?
3: Kok ditimbakne ya?
0: Lho sing didusi
2: kok. Oh sing didusi. Wong urusan kok mang kok.
0: Pak Lurah kula laporan.
2: Niki enten persoalan. Arek loro wong tentang edalan gegeran sakanjane.
0: Amarga. Wah, ati amarga bareng.
2: Enten persoalan iki.
0: Oh, napa nih soalnya?
2: Lho sampean takon ta?
0: Nggih.
2: Lho lah napa ya men takon?
0: Iki ya pung laporan takon gak kenek.
2: Lho kula tak kandhan, tak kondo.
0: Oh, kondo.
2: Nggih,
0: kloringe akan bos nek kondo.
2: Ngringek.
0: Iku tak ringekno.
2: Cek kandhane kok ngringi.
0: Lho, durungokno, durungokno.
2: Oh, rungokno.
0: Nggih.
2: Pun sakniki cek cerita dhewe sing duwe persoalan.
0: Cari apa cerita?
3: Kan iki iso ngatasi omong ta gak iso.
0: Ngaku ngurus wong lur iki bingung. Ya apa? Mari apa mari jelentre,
2: Pak. Niki ngeten, Pak.
0: Ya.
2: Kulo ni lak kajengi undangan, nah, nekani undangan binjing.
0: Nah, budal lo meni,
2: ya no,
0: meni budal lo.
2: Kulo ni wak lurah itu wasuh menu.
0: Nah, terus siapa?
2: Kulo ni dikangen tumbas sepatu.
0: Ya.
2: Kali bujuk kulo.
0: Iya.
2: Petuk sapari enten perapatan.
0: Wah, tetep pak, iya.
2: Terus. Enten lo. Nanti war, kata nang kuto tumbas sepatu.
0: Iya.
2: Nanti bangkor nado, kelangan bemo.
4: Sepatu gua dengan nono.
0: Tepat sih kata tu wes.
4: Nih.
0: Terus?
4: Ukurannya kadek cocok, kadek keadaan 90% kilo tuku.
0: Ya.
4: Ah kontan 10,000.
0: Dulu kok larang war?
4: Iya iya. Sepatu Itali.
0: Iya api ian. Terus?
4: Kulo ngedi kwitansi.
0: Iya terus?
4: Kwitansi lah mboten siap.
0: Oh iya iya.
4: Surat perjanjian.
0: Oh iya sementara. Nah,
3: iya.
0: Tapi ora tanda tangan kan sih?
3: Mumpun sampean saged maca napa mboten?
0: Tapi ki maca gak iso, nulis iso. Oh, macam. Kok kamu kurisan apa sih atau doa?
3: Apa yang kita tiluran nulis betul sakit moco kok sakit.
0: Aku bukan kasih moco tak tulis.
3: Ya nama siapa?
0: Aku moco tak isah nulis isah ngono.
4: Merkomer sakit. Merkomer pakai caduan.
0: Macam.
3: Gih, sama dengan kan gih?
0: Ya ya.
3: Surat perjanjian.
0: Oh iya iya iya.
3: Dodol tinuku.
0: Oh iya iya iya.
3: Sing dodol safari kula.
0: Kon
3: kula lak penduduk sampeyan.
0: Iya iya iya safari.
3: Sing tuku Munawar
0: lan iki. Iya iya. Kumplung iki.
3: Iya rek kucing gering iki.
0: Iya iya terus
3: Munawar regane sepatu 10,000 akontan.
4: Pun kula bayar.
0: Iya.
4: Jreng.
3: Jreng. Jaluk sak setel. ACC pun.
0: Iya tepat
3: sih. Iki tanda tangan kula. Tanda tangan Munawar.
0: Lengkap wis.
3: Loh, mantan-mantan kalau suka nih sak setel niki muring-muring buatan perlu nompo lah niki sih salah kula nopo Munawar
0: sudah mesti ini sih salah lah yuk ah nu sih salah lah Munawar sih salah
3: langge lah niki kok metenteng mawon
0: lah nek kau maksud salah lah apa kau kempot
3: jalu sak
0: lah apa kau selop
4: wah wak lurah
0: apa kau sekrop
4: sampean selaku kepala desa lho.
0: Iya
4: kakek lurah-lurah zaman pun maju
0: iya
4: pernah pak lurah nih tiap-tiap lurah pun ditater.
0: Oh iya wis.
4: Lu sampean lak ngerti cara perjanjian istilah sing ngisor ni.
0: Wis aku.
4: Harga sepatu 10,000 akontan. Lah niki sing njaluk sak setel pundi? Pun dikemek sak setel
3: niki. Njaluk sak setel niki lho karepe ning
0: njaluk. Ya tuku lak sak setel sih.
4: Nggih tukune sak setel lah njaluk ini.
0: Loh iya rikiri. Iya rikiri.
3: Sampeyan kok saged iya riyori ini terus pundi?
0: Lah iki tuku sak setel akontan. Iki apa njaluk sak setel.
4: Nah.
0: Dadi lak boleh rong setel.
4: Nggih.
0: Njaluke mang apa ri?
3: Dadi niki sing salah kula.
0: Iya.
3: Terus napa nek kula panjenengan salah? Terpaksa kula niku kudu nyukani sak setel kan.
0: Iya.
4: Harus.
0: Ngono.
4: Nek Pak Lurah gak gelem mempersetujui persoalan iki. Mun dina niki detik ni leren sampean dadi lurah.
3: Budi cita. Budi cita sing leren lurah, kok dadi apa? Wong kok gak dadi Pak Camat.
4: Oh, ngomong menang.
0: Kok kula.
3: Dadi niki nedhi sak setel nggih?
0: Iya, iya.
3: Nah, sak niki kula kei sak setel gas.
0: Iya, iya.
3: Nggih, niki kula setel gas.
0: Rano.
3: Ata jerong setel.
0: Iya, iya, iya.
3: Nah, kula nedhi perjanjian hitam di atas putih.
0: Iya, iya, iya.
3: Nggih, surat perjanjian.
0: Ah, nek mung tak
3: nedhi tangan-tangan tanda tangan sampean, tanda tangan kula.
0: Iya, iya, iya, iya. Wis tangan kene sik.
3: Nah, niki kula, nggih. Heeh. Nah, kon tangan no.
0: Kenapa?
3: Bisa nulis. Ket mang yo ditetek-tek tok.
0: Tata tangan dadi moto etik kulian iki. Wis ya.
3: Dadi sepatu niki terhitung rong setel.
0: Ya rong setel. Pak. Ya wis ya. Karo setel kon bar ya.
4: Nggih.
0: Nah, nek iki sak setel kanggo kon sih. Ya ta?
4: Nggih.
0: Rong setel barang kan. Sisa setel gak sanggup sapa
4: iki? Lho. Niki
0: rong setel.
4: Nggih.
0: Sastel kanggo kon.
4: Nggih.
0: Sing sastel
4: bojoku lho.
0: Ah, nek kanggo bojomu.
4: Nggih.
0: Engko nek teko omah dijaluk bojomu oleh.
4: Oleh, mboten oleh ya no.
3: Tanda tangan.
4: Kula ni sampe kula rewangi geger ngono.
0: Aja sampe lali.
4: Sing sak setel niki sepatu niki kula, sing sitok bojoku kula. Kula nek teko omah
3: dijaluk bojone oleh.
4: Oleh, kula tanda tangan.
0: Ngono.
4: Wong kanggo bojo.
0: Lah iya. Wes. Ora petik notoli kuwi. Nggih,
3: jane iki napa?
0: Aku tak tangan ya, Jan ya.
3: Ampun.
0: Tak ulangi mana ya?
4: Nggih.
0: Sepatu rong setel.
4: Rong setel.
0: Sing sak setel kanggo Munawar.
4: Munawar.
0: Sing sak setel kanggo bojone Munawar.
4: Nggih.
0: Engko nek wis teko omah dijaluk bojomu oleh.
4: Langsa.
0: Lah nek ngono ri, saiki budhalo nang omahe Munawar.
3: Ngoten nggih.
0: Bojone jukuken.
3: Sampeyan tak
0: ngendi? Iya iya iya, jukuken.
4: Arep tenan dulur. Iya ya, men gak ngene iki gak kapok.
0: Ngono, Cek.
4: Benar,
0: nek ngono.
4: Kula mboten mantuk-mantuk, mboten ngenteni sapari.
0: Iya.
4: Persoalan iki cek jelas.
0: Lho, lak ngono. Lho iki apa wis arep?
3: Ah.
0: Bapak.
1: Nah kene Dik, Dik dini.
0: Wis kon bawa ta bojone? Wis kon cukup. Lah
5: diarah karep rene.
4: Menunge Dik.
0: Bapak.
4: Bapak,
0: nak kastini, wis menawar. Rumana ya?
5: Napa?
0: Bojomu tuku sepatu nang setel.
5: Nggih.
0: Sing sak setel kanggo bojomu.
4: Munawar.
0: Sing sak setel kanggo konak kastini ya.
5: Nggih.
0: Engko nek teko omah, dijaluk bojomu oleh war.
4: Oleh.
0: Lah nek iso oleh ri wong dijaluk, jan mule pek bojone. Dadi
1: awakmu saiki tak jaluk dicine mek munawar.
4: Sing to sik, hop hop hop. Pak lurah iki apa, Pak lurah?
0: Kon kuwi apa sik kon iki?
4: Wong bojo kok dikekekno.
0: Lah iki apa maksudnya iki apa keterangane? Surat perjanjian.
4: Surat perjanjian jual beli.
0: Lah, Munawar tuku sepatu sak setel.
4: Jaluke sak setel.
0: Jaluke sak setel, akontan 10.000.
4: Berarti rong setel.
0: Sing sak setel kanggo Munawar, sing sak setel kanggo bojone Munawar. Engko nek teko omah bojomu dijaluk apa oleh?
4: Lho, angsal.
0: Oh, iya apa? Ben.
5: Nah. Wis temen ta.
4: Oleh.
1: Wis, meneh saiki tak gawe muleh bojomu.
4: Lha lha engko dhisik.
1: Engko dhisik maneh.
4: Kon kok ngetek kae sik gek kon niku.
5: Aku ki lek gak ngerti kaitane ta.
4: Yo nopo sih Pak
0: niki? Lah apa kok teko omah bojomu dijaluk oleh
4: sepatu rong setel, sing sak setel Munawar, sing sak setel bojo kula.
0: Ha.
4: Nek teko omah
5: aku dijaluk oleh ta.
4: Lho gak oleh. Mboten
1: sale jai. Mang jare oleh.
4: Ga oleh ri.
1: Wis ga iso jane perjanjian.
0: Ri. Oleh cat ayo ri godokno. Iki ngono kabeh ku main coba-coba. Tak uji apimu, tak tes pikiranmu.
4: Nggih.
0: Tapi lu nggo perkara sing salah iki menawa.
4: Sepatu karo si PN wis bojoku balekno.
1: Lah sida.
4: Tinimbang sepatuan loro kelangan bojo regane pinten juta niku.
0: Kuwi niku akalmu kok abun awas ngopo? Sing salah ku ngono kon.
4: Jane ngoten ah.
0: Gak ono critane tuku sepatu Embo iku goblok. Ngawur ae. Ono tuku sepatu Embo.
4: Njaluke niku wae
0: ngono. Oh, njaluk niku
1: mboten kepanggih bulu aku panggih bulu ra wah tambah dicelatu mboten karo.
0: Lah iya ibumu gak kene ibu mate watake koyo ngono, termasuk anjing laut iku. Buka mata buka mulut tar-tor.
6: Kenapa Pak?
0: Metu punuke nek ngene.
6: Rame-rame nang ngarep.
0: Iya.
6: Aku turu sami gak iso ngibing.
0: Wacut to tak kon niku.
6: Ono persoalan
4: apa lho?
0: Apa
7: nak? Saman terus e tumbas jembe.
0: Lho kan apa?
7: Terus wong ngomong pun kula sediaken.
0: Iya ya.
7: Jembe niki damel sinten?
0: Iya ya.
7: Sampean.
0: Iya.
7: Mbone dia men. Loro. Loro.
0: Bareng kan gak sik.
7: Upama dijaluk bojo sampean asal.
0: Lho oleh.
7: Monggo Bu.
0: Lho ayo. Iki aku yo keprocet yo aku gak tak tok. Iku arane dengkek aniru ae iku. Nyitak terus arek iku. Wes gak uman gonjek nyitak ae. Ku arek iku ta.
4: Ngeten lho Bu.
0: Ya apa ya apa.
4: Dadi dununge persoalan ini wau enten kula sing salahnya.
6: Lah ngene wae.
4: Nggih sapari.
6: Soal cempe iku lak ngene ta.
0: Iki lak cempe mana gak takno.
6: Sing diurus iku sing ndi?
5: Bulura iki sik anu.
1: Sepatu bulura.
0: Ngono Munawar wis diurus.
6: Lah sing arep wedok iso apa?
0: Iki bojone Munawar.
6: Ngawur ae.
0: Lah ya apa?
6: Ngawur aku wis ngerti iki wis sekongkel wong sak penduduk
4: kene. Kok ngaran sekongkel Pak Lurah?
6: Apane wis paling mawon makani Pak Lurah.
4: Lho. Ayem.
6: Arek ndi?
1: Bola combene ngoten ta?
6: Iya.
1: Arek lan opo? Sampe iki pangling ta niki.
6: Eh iya.
1: Kastini.
6: Kastini.
0: Oh, Kastini anek reban ngono lho.
5: Eblas Pak Lurah iki.
0: Mosok gak ero kon niku.
6: Lah ning ngono ya kebenaran,
0: tak padha
6: ngumpul
0: iki.
6: Bulurah iki yo sithik-sithik akeh
5: ono. Apa pegel ta sampean?
6: Ono ulang tahun iki.
5: Ulang tahun.
0: Iya.
5: Pinten taun?
6: Ulang tahunku sing ke-19.
0: Iya.
5: Iya apa?
0: Umurmu piro umurmu iku?
6: Oh. 19 digedhekno iki.
0: Lah iki.
4: Suwitak songo.
0: Iki ngiras pantes ulang tahun nyelameti punuke ibumu. Ojo sama ngepang punuke
5: ngerti. Ulang tahun perkawinan bae ajeng kawin perak.
0: Nah,
1: tembogo sih.
0: Nek cara kuno makuno biyen ulang tahun keemasan artinya

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari.

Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico mag ik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Ya, porek ngawon cek padane banter dadu doyak polisi. Iki tandane nek ngepos. Nek ngono gak tentara tok ono asramae, gak polisi tok ono pos, senajan tabuan ya ono pos. Iki nek ngepos jare-jare bosen. Sih, tak nyacak ngepos koyok waljina. Duduk. Capelak. Keliru. Canteng. Canteng. Joholi. Man paman wong becak
1: ya apa sih
0: wong bedang kepangkalan kali jotong wote

0: dari mana walang?
1: Halo, kayak wong nguntal balung.
0: Ireng-ireng arane wen.

0: Dene tumpleken blek wong yo gak kaya wong tani. Tani saiki ku enak nek gelem nyambut gawe sing temen ngono. Apa maneh aku iki dadi wong tani? Ingon-ingon raja kaya loro, mulai pedet tak ingu sampai gede. Bareng gede kenek dicak nyambut gawe nok sawah. Lho ngono lho. Tak cak nyambut gawe nok sawah. Sedina kepanasan. Tak mulai ngelentu ae pilek bae sapi. Ya aku gak seranten eling-eling iku raja kaya iku ngene-ngonku tak usakno nang mantri kehewanan. Tak takokno. Lah niki lho Pak, sapi kula niku ngelentuk mawon bareng diperiksa ambek mantri kehewanan. Dadak sapiku pancene lara temen. Dulu kono dikei resep aku dikongon tuku pil. Cek tu menikir aku pilih sapi panjane siji mbek pilih menungso. Nek pilih menungso gede ni sak kuku-kuku, tapi nek pilih kewan gede ni sak lepek. Lho resepe dokter tak turut ambe aku. Pil tak sikar biak, tak udak ambe banyu. Bareng ngono tak lebok bumbung, sapi loro tak tuntang karo. Tak ombeni banyu pil iki mang seperempat jam. Wadem awake sapi waras belas. Sapi waras aku kesababan panas. Wah aku ngoyeng. Panas awakku. Ngongkon bojo kan duwe bojo. Nyacak pilih sapi tak cuil titik tak campur teh. Bareng tak umbi awakku adem selem. Sak niki niki lho kula niki kali sego rasa-rasen suket entek rong keranjang. Loh, Bu Lurah.
1: Lurih.
0: Lho Bu Lurah.
1: Tekan ndi awakmu?
0: Dugi ngudhuk anu, ngudarasa.
1: Lah ya ngomong ijen niku ya apa sih sampai terjadi kaya ngono awakmu?
0: Mumpanyane kula niki napa sih Bu Lurah? Boten tahu kepethuk sampean kok. Waduh kok. Jebablang.
1: Wah, omonganmu karo Bu Lurah kok dijebablahno lho kaya.
0: Ah kula niki lha napa sih kok njebablaken sampean?
1: Lho gak ngono awakmu kok njebablahno Bu Lurah ngono lho ya. Iki mau aku mangko teko rapat.
0: Oh, rapat.
1: Ya aku lak jenenge bojone kepala bagian kepala desa kan.
0: Oh, sampean niku bojone kepala desa.
1: Iya.
0: Oh, terhitung Pak Lurah.
1: Iya, dadi kepala desa iku nek upamane Pak Lurah iku lunga kepalane gak ono.
0: Sampai niku ngomongin apa sih Bulurah,
1: Bulurah. Bulurah Pak Lurah kan kepala desa.
0: Kepala desa.
1: Dadi kepalane wong kampung kene ngono lho ya.
0: Nggih.
1: Dadi Pak Lurah iku nek lunga.
0: Mboten ate sing kepalai.
1: Ka ono kepalane Pak Lurah. Lah, tak kon ngomong mupati pecotet.
0: Mboten lurah iku ten ta.
1: Lurah iku gak ono. Dadi kepalane
0: sampean,
1: sampean. Ya katut kepalane. Tapi iki bantu-bantu wong jenenge Pak Lurah iki sak bojo iki dadi lurah, kemajuane kampung ini.
0: Lho.
1: Anu menonjol
0: maju mundur pembangunan kemajane penduduk iki pancene ndugi pamong
1: sampai kaya dalane sapi ku dijembarno
0: nggih
1: dalane wong dijembarno sampai dalane bocah ku dijembarno
0: oh sampai niku jeneng apa sih
1: dalane arek cilik kalau liwat sekolah lho di
0: dewekno termasuk loro ngarep nika
1: dadi menjaga aja sampai terjadi kecelakaan
0: nggih nggih niki nggih pun pembangunan dalan-dalan padha diambakaken kabeh.
1: Lah iya, terutama ngeneki kaya sing darane apa? Penternakan.
0: Nah, nggih.
1: Iki kabeh umume ana sing ayam, ana sing kambing. Kambing ku wedhus iku nek biasa iku tuku sing cilik-cilik kok
0: disuntik,
1: cempe disuntik. Terus iku jange wedhus iso dadi gedhe ngono. Telung mulane kuwat di.
0: Nggih, nggih.
1: Lah iki ngene sebelah kan gawe penternakan anu apa? Anu iwak.
0: Oh, nggih.
1: Iwak tombro.
0: Sing kuning-kuning niku dodol.
1: Duku wedhe wae.
0: Nggih, nggih, nggih. Terus sik napa asile?
1: Wah, lumayan. Wingi ku ya apa? Sing sing tas ngingu nggone tane omah kecobor.
0: Waduh, sange gedhe niku, Pak, nggih.
1: Gedhe apa? Umara tuwa kejegur.
0: Lurah, Bu Lurah. Umara tuwa kok saged kejegur niku lho.
1: Aku dhewe yang ngono, umara tuwa iku wis anu wis pekon.
0: Oh, ampun tuwe.
1: Wis tuwe umure kari sak gongan kok ya.
0: Nggih, nggih. Terus
1: terus saiki kerapiane wong nyandang anggo.
0: Oh, nggih pancen.
1: Berhubung pimpinane iki aku ya.
0: Ju, Bu Lurah.
1: Ketua PKK kan aku ya.
0: Nggih, nggih.
1: saiki nyandang anggone ya rapi-rapi saiki iki.
2: Oh, mboten kaya biyen nggih berlebihan ngene.
1: Oh, saiki nganggo jari rapi ngene nontok ludruk ngono wis. Oh. Mbok lungguh iku gak ono sing ganggu, wis tenang.
2: Nggih sebab rapi.
1: Man. Rapi lah nek biyen nak ono sing macam-macam yang nganggo rok, nganggo anu nontok ludruk
2: ini bareng.
1: Ono ludruk rawami ngono nontok ono lungguh sak gon-gon.
2: Oh, nggih.
1: Sing dikuatir ku orang-orang.
2: Ate niku dadukanan nggih.
1: Iya.
2: Kewan-kewan sing cilik-cilik lumetu kabeh.
1: Metu kabeh pating pacetat ngono lah wong jenenge wong orang-orang ya.
2: Ya orang-orang lek sikile sing arep lek bundel-bundel ngono.
1: Bundel-bundel ya gak karo-karo.
2: Nek mlaku niku ngeruwok-ngeruwok ning.
1: Iso tenang iki. Lah ya pemane wong jeneng aku iki ya apa ya wong wong kaya ngono akeh wong nonton ludruk ya.
2: Nggih nggih.
1: Adik gawe rokok kaya ngono yen gak kate budal rapat ya.
2: Oh nggih.
1: Lah male orang-orang melok rapat kan.
2: Nggih, sing ati-ati kula urang sampean niku selaku pamong.
1: Saiki ana untunge awakku, aku wis menyadari. Dadi wis marilah perbuatanku.
2: Pun mboten ngoten nika nggih.
1: Lah ngoten apa? Aku tau ketemu awakmu nang ndi
2: ngono. Wis derengan sal Pak Lurah nika sama lak sok-sok ngoten ta.
1: Aku biyen nak nyambut gawe kono demen
2: ngono. Nggih, Mbak Bu nika.
1: Mbak Bu tengkulmu. Aku biyen nak hostesan.
2: Hostes.
1: Iya, saiki aku sadar.
2: Oh, nggih.
1: Dadi Pak Lurah iku kebetulan Pak Lurah mau bojone wis game.
2: Ah, game niku mati ta?
1: Wis mati terus dhewe ngepek aku lho.
2: Oh, nggih, tapi nggih pun diulangi perbuatan sing kados ngoten nika, pun insap,
1: insap aku.
2: Kapan insap bojone lurah?
1: Lah iya, saiki wis kaya Pak Lurah iku wong aku iki karo gending-gending Jawa iku gak pati apal, dadi aku lagu-lagu barat.
2: Barat saged ya, Mas.
1: Lho tegese ku nek ana tayub bareng aku gak iso.
2: Oh, mboten saged ta men tayuban.
1: Iya, mau sing obah ku sikil tok dadi. Biasane lah ngono nek wong joget kaya dansa bareng sing obah sikil ya.
2: Sikil nih.
1: Dan nek tayuban aku kabeh obah.
2: Nggih nggih.
1: Sampeyan sing obah rata dadi kan.
2: Sampeyan diwo kata-kata sing diomong bulura sampeyan.
1: Sing iki apa kemajuan awakmu saja.
2: Nggih nggih, arek nggih soalé jaga-jaga kampung iki nggih mbon kula-kula ridho yen.
1: Saiki ya.
2: Nggih mbon aman pun. Tiang nyolong niku mboten nenten pun bersih niku.
1: Wisan
2: iki mboten nenten sing nyolong niku mari. Sing nyolong niku kula dhewe.
1: Omonganmu susu ae ngene. Ngene lho, aku lak ngene, mau rapatmu ruame rapatmu.
2: Nggih, rapat nopo?
1: Ya rapat PKK. Dadi aku munggah nang kene panggung wong kepelok iki apa.
2: Sambutane gembira nggih.
1: Gembira wong.
2: Saking senenge ndelok sampean.
1: Seneng apa wong aku tiba ana kene.
2: Munggah niku sing ati-ati lak anten undak-undakane tak kangge pidato niku.
1: Lah karepku ngono kepleset jenenge wong emosi apa meneh.
2: Oh, nggih.
1: Munggah nang kene gladak apa arane.
2: Tiba sapa nggih?
1: Tiba aku.
2: Kayak nangka Solo ngono.
1: Apa mau di bojo?
2: Tereng, kita sik Joko nih, Joko Dir.
1: Gua demo sakmu. Nang rabi ya ri, ngenteni apa meneh awakmu?
2: Wong kula ni ajeng rabi niku mboten gadah bondo niku. Kulura.
1: Awakmu sik mulih ngulon.
2: Mboten. Mboten rabi kiri.
1: Jare nang ngeso ngono kuwi.
2: Mboten pun anu pindah.
1: Ngono
2: ya. Nggih.
1: Ya sing aku tak balik sik sewaktu-waktu nakmu butuh apa-apa teko kono.
2: Nggih nggih.
1: Nono urusan surat apa rono nek kaya waduh iki gak milik apa-apa.
2: Oh, nggih.
1: Tegese wong jenenge kepala desa ya.
2: Nggih.
1: Kok milik anu imbalan saka penduduk enggak?
2: Mboten.
1: Dikeki ya apik enggak ya kebangetan ngono ae.
2: Niku arane nekan niku bulu rawo.
1: Enggak iku mok iseng ae.
2: Nggih, nggih, Pak.
1: Kendaraan kamu enggak liwat ya?
2: Kendaraan sing pundi malih?
1: Enggak, kan numpak sapi liwat ini. Kumengamu. Sinari ya.
2: Nggih, kula kirim salam kali Pak Lurah nggih nek ndugi.
1: Pak Lurah lunga iki mau. Kompres.
2: Nggih, nggih.
1: Kompres.
2: Kompres.
1: Komprensi.
2: Oh.
1: Eh, Yari ya.
2: Nggih, nggih.
1: Wis kali tabuhan.
2: Nani ora aku duwe bojo koyo Bu Lurah temen pangan sedina gak entek. Lho. Sopo karo wedok? Wah, iki tepak. Sumpung tau leh masih kan duit duit ini wis tanah kotare ayu ini guys duit rolasan wani ya. Dek kau ngelentuk mau dek? Kirang hiburan.
3: Pusing.
2: Hah?
3: Pusing.
2: Kucing. Pusing mau? Oh bingung dah.
3: Nggih, ngelu.
2: Nah, napa sing dipusingi sih? Nantun gegeran dah.
3: Napa?
2: Mantun geger kali bojo sampean dah.
3: Gegeran mboten gegeran iku lak urusan kula sih. Melok ebdes belek lho.
2: Oh, ya mbene dibedes-bedes.
4: Heh,
2: nyeladu-nyeladu.
4: Kok sugih kendel kene bojone sapa iki?
2: Anak-anak iki sugih sebab kendel war.
4: Enggak ngono kok wani-wani bojone sapa iki?
2: Lho, bojone sapa iki?
4: Lho, ayo iki takon.
2: Ah, metondong-metondong-tong-tongane ngendoni. Iki dudu bojone sapa-sapa? Eh. Ana arek iki, ayo iki.
5: Nek dijak nang tukang patik.
2: Kene ngejak-ngejak tok ya kadel nembo regi kene iki.
3: Nyun sewu nggih. Sing ajenge dipatekaken niku anu sampean ta?
5: Lho langge kula dhewe.
3: Eh bek niku kula.
5: Lah napa sampean lak jangkep?
3: Nggih sampean ngowos ngoten kok.
5: Dah.
2: Ngomong sih semangat ta,
5: gak ngono ali-ali ni wadah sik warane.
3: Lho, napa?
5: Gak ngono. Si ditimbangno diluk po.
2: Oh, kok niku seneng ngomong ngoyah. Kabeh wong lanang kaya wong wedok kabeh kaya aku ngene iki lho. Kebetulan wong wedok gak perlu ngoyah-ngoyah. Dina ana kewelasane ya ditampani. Monggo sampean kali kula.
5: Lha apa kali?
3: Pun pundi?
2: Lho, jare ngadrepno foto.
5: Iya, fotone kucingmu ya. Omong-omong.
2: Sampeyan niku ayu sih, sampeyan niki mboten gadah bojo temen ta?
3: Kula ta?
2: Nggih.
3: Mboten gadah napa sih?
2: Mana sampeyan mboten gadah bojo, kula niki sik Joko.
5: Tapi kan durung ngeru arek ya. Aku iki wis winginane kepethuk aku arek.
2: Ah, iki nyelati omong
5: arek. Juga arek pawates arek iki.
2: Hah?
5: Anake Nyai Gemi.
3: Kok iso iki lho.
5: Lah winginane kok nek jajak kerupuk jam 4.
3: Sinten sing gajah kerupuk?
5: Lho sampeyan?
3: Nggih.
5: Lho ya.
2: Oh, dadal kerupuk sampe.
5: Lho, dadal kerupuk.
2: Eh, ayo ayu dadal kerupuk. Eh, kerupuk.
3: Mene ki napa sih?
5: Kerupuk ya.
2: Kerupuk.
5: Ah iya dadal kerupuk. Ya, pokoke.
3: Kulo rabi mawon.
2: Kulo rabi mawon.
3: Lho, nggih sampean niki.
2: Lho, mun kuwatir, sampean niku nek dirabi safari ngoten pun pun ta.
3: Lah nggih. Sampean niki nek didadi bojo kula.
2: Nggih.
3: Pengin kula pecel napa?
2: Kok dipecelik napa?
5: Ya ngene iki.
2: Sampeyan turun ta mboten?
3: Anak gelem kula lek enak sampean.
2: Lah sampean purun ta mboten?
3: Mboten.
2: Mboten purun kok metendeng.
5: Mulane wong lanang gak ono ajine pekara lambemu iki.
2: Kok njaluk diajeni pira kono bab gak payu regane war.
5: Ya
2: kok niku nuku kon 2000 gak wong gelem.
5: Sang ana timba plastik wae aku.
2: Njaluk diajeni barang.
3: Rasane kula muring-muring kali tiang sing lemu niki terus mboten muring-muring kali sampean ngoten ta?
5: Dasar dik. Ya.
3: Nek sampean niku mboten ganteng.
2: Kang ganteng kok.
3: Semerap ta gambar sampean?
5: Apa?
3: Semerap.
5: Gerung.
3: Pecut niku lho gambar sampean, delunding.
5: Lho gede gede bongkot.
2: Ini waran pawakan pucuk bung iki.
5: Waluh.
2: Wis tak niku wis tembung kok antaleni sumpung kok mareni.
5: Ayo ayo andok ndek iki lho pipa. Ayo.
2: Andok apa?
5: Lho gak ngono ro pedak pipa iki.
2: Lah kok kok nandoki?
5: Lah aku lak ngomong ayo andok di pipa ngono.
2: Oh, niku kan dhuwit ngono. Wah,
3: dhuwit gak kablok arek ngejak andok.
5: Lho lho lho la
2: iki. Kulo niki lho.
5: Lho iki lho. Lho.
3: Apa niku?
5: Iki korekan kari loro iki. Ngomong ngamuk.
2: Dudune dudune korekan. Wah kok niku.
5: Lah kok dudune apa?
2: Mbok ya wong iku jaga nama apa
3: ngono. Amit nggih. Benere kalung niku lak kalung emas niku sih.
5: Ya begitu.
3: Lah napa sampean niku tampar sampean damel kalung niku?
5: Lho itu duduk tampar warak.
2: Niki sanes tampar.
5: Siet, siet.
2: Arek niki lah dipasang peneng ta. Kuwatir niki nek kena klethekan ya, klethek.
5: Salakno anjing piaraan niku. Ono arek kok omong-omong.
2: Monggo-monggo.
3: Mboten, sakniki ngeten mawon. Sampean lak seneng kali kula sih.
2: Nggih.
3: Lah sing niku, nggih sampean nggih seneng.
5: Siapa seneng?
3: Sampean.
5: Ha. Cinta.
2: Yo. Kon kok jati ngalang-alangi aku lah, wis kadung.
5: Lho,
2: aku wis sekonyong koter ya.
5: Kon ngalah lho, Ri.
2: Lho, kon ngalah lho.
5: Lho, pembung aku wis kadung.
3: Apane kon niku? Kenrien-kenrien pun tukaran nggih. Sampeyan rungokake omongan kula nggih.
5: Iya, iya.
3: Mosok enten carane ta nek lari wedok setunggal niki dikarepaken tiyang lanang kali.
5: Gak ono, Dik.
3: Enten-enten nggih.
2: Enten-enten.
5: Kok iso ngarani?
2: Lah wis cange iki.
3: Sampe mangkane niku.
5: Iya, iya.
3: Kula ngada sayembara. Nek pancene sampean iki kali-kali saged kerah, pundi sing menang gini ku dadi bojo kula.
2: Lho, kula dikengken kerah.
3: Nggih.
4: Kaya kucing.
3: Nggih.
4: Cakar-cakaran.
3: Elmune kudu kucing kali macan napa asu kali macan ngoten.
4: Nek kon nyakar menang nek nyokot aku gak iso.
1: Kalau enak nyokotmu enak, aku sing keri war.
4: Ya pak.
1: Ya mau kena bamutok.
4: Omong kamu.
3: Oh, jadi kita mulai pertandingan nih.
1: Oh, kera. Ayo kera war. Iya kera.
4: Iki asu ambek apa ini?
1: Wis kucing bengkarokan keluar.
4: Wah, kadah repot di sini.
1: Aduh.
4: Kok kon banting nang pager yo pager. Wis
1: dari kalah keras.
4: Wis kon kalah arek wedok kecekel aku wis.
1: Ndi? Lho ndare wedok ndi?
4: Lulu
1: melayu. Wah. Arek nyolong petek arek.
4: Ya apa? Ngene iki ya apa? Delon sabuk upet.
1: Kamu dhewe mbelani arek wedok kon kerah ya kerah temen. Kon ngajak nyemplung sumur, nyemplung sumur kon.
4: Nek kon ngajak mulih engko dhisik. Ya apa aku njukuk iku lho.
1: Apa?
4: Engko dhisik goni kuwi.
1: Njuk goni apa?
4: Ayo mulih
1: dalah.
4: Iya.
1: Ayo.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Bekasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan? Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Untuk malam ini, dari keluarga besar Lutruk Kirim CS sengaja mempersembahkan sebuah cerita

0: pegang.
1: Terima coro coro loro iki.
0: Arep ngedang-ngedangi dalane awake dhewe.
1: Sikap gedes. Sak tenane wis opo?
0: Sopo kan? Sopo sang? Sampean kan?
2: Sopo iso.
1: Jaya kuat. Orang sah hekeker oleh desa Payaman. Aku berbau Payaman. Gen sumingir kurang. Gen pancai kurang gen sumingir. Tak kebukin papan gen.

0: bocah yang ganteng kaya ngene iki lho, Kang.
1: Lah ya kurmasa bombong dadi lurah ing Payaman kene yen ndeleng anakku katon bagus apa maneh aku sak joge dadi lurah ana ing Payaman kene yen ndelok kabeh masyarakat guyub rukun, Bu. Anggone padha kerja bakti tanpa sambat. Kabeh sayek saeko kapti amrih disane Payaman kene iso dadi apik.
0: Iya, Kang. Aku ya ngono, Kang, seneng.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya kap rakyate sampean iki guyub rukun, Kang. Iya, iya. Senajan PKK niki ya maju, desane ya maju, Karang Tanore lan maju lho, Kang. Berkate sampean mimpin desa Karangyangan iki, ya alhamdulillah lho, Kang.
1: Lah terus nggone ibu-ibu PKK piye?
0: Alhamdulillah, Kang. Raine kahanane apa-apa. Ya dalan iki ya lancar raine. Gangguan apa-apa ngono lho, Kang.
1: Dadi padha guyub ibu-ibu rukun, ana pengobatan-pengobatan, ana bantuan-bantuan, timbangan vitamin lan gizi ku ya, Bu ya.
0: Iya, Pak. Bener.
1: Cocok. Yen ngono sampean ku ya iso mbantu tugase bojo sampean sebagai lurah ana ing Payaman kene.
0: Iya iya Kang, aku sebagai lurah ya muji-muji karane Gusti supaya sampean diparingi sehat lan iso mimpin rakyat Kang.
1: Mangkane bener-bener ya. Awake dhewe dadi lurah sampean dadi lurah iso dadi tepo tuladane para kawula kabeh satindak salahku ben dideleng minangka dimene contoh.
0: Iya ta, Bu?
1: Lah engko nek ngono carane kabeh masyarakat guyub rukun ing desa Payaman kene ayem tentrem kabeh kawulane di rukun kabeh lah ngono to.
0: Iya, Kang.
1: Terus sing ngene, Bu ya.
0: Apa, Kang?
1: Tondo yektine ing dina iki yen to anakku kuwi bocah sing sekti mbok menawa engko tak ungkuli keris ingkang minangka punjering landhesing ing desa Payaman kene yen kuat ateges bocah iki duweni kasekten bakale bisa sekti mandraguna ngono lho. Piye?
0: Yen pengono karepanmu Kang, laksanakno Kang.
1: Mulane coba tegakno putramu bakal tak coba tak tes. Kaya apa kuat opora yang tetap timbul senjata menangka punjere ing desa Payaman kene.
0: Iya, Kang.
1: Aku nyuwun marang Gusti Kang Akarya Jagat muga-muga anakku bisa sembodo kuat selamat kalis rubedo sineksanan Gusti Kang Maha Agung.

0: Iya.
1: Bayi ini orang nangis loh kan.
0: Aku rumangsa ternyuh. Sabubare ndelok putramu, tak ungkuli keris nyatane kuat.
1: Kira anakku.
0: Mula aku duwe pitungkas lan pesenang sliramu ya Buya.
1: Iya kan.
0: Ing dina iki coba sampean lerem sawetara ana ing kamar, ana ing sapeturon. Nanging pesenku, ojo wal bocah iki toko sliramu uga ki nanti ana ing gaman iki ya Dio.
1: Iya kan. Lek ngono aku

0: Oh, yo, Pak Bayan.
1: Ya, pripun?
2: Ngene, Pak.
1: Putrane mboten rewel.
0: Iya, oleh pangestumu, pandungamu, anakku ora leren, Pak Bayan, ora rewel, ora nyungsahke wong tuwa.
1: Sajake teko lurah
0: sajake tanpa tinimbalan. Sampeyan ki nek perlu apa samane kok?
1: Gitu, biasa gitu. Toh nek jenenge kula pun dadi perangkat desa niku ya mubeng delok
0: kahanan.
1: Heeh. Pangestunipun.
0: Heeh, piye piye piye.
1: Lurahe panjenengan wilayah RT kula. Wah,
0: jos. Nggih. Iki kahanan kebersihane.
1: Oh, pun makmur sedaya,
0: Gus. Bersih kabeh.
1: Resik.
0: Lingkungan yo resik.
1: Resik
0: omah. Kamar yo resik.
1: Alah, omah kula niku malah resik.
0: Maksudnya?
1: Mboten enten napa-napa blas. Resik.
0: Mbok dol.
1: Tingkat kemiskinan.
0: Wo ngono.
1: Wah, pun demben kula hitung lingkungan kula sing
0: miskin.
1: Miskin niku wong 10.
0: 10.
1: Niki kantun setunggal.
0: Kantun setunggal.
1: Alhamdulillah.
0: Keberhasilane ana 90%.
1: Wong sing 9 mati yo.
0: Wo.
1: Sing 9 mati saka miskine.
0: Lah nek ngono wis jenenge ora berhasil. Lah ngono kuwi nek sakit upamane pas dong loro, sakit ya ngubungi sampeyan, ngubungi petugas kesehatan
1: ngono. Demben iku enten sing ngubungi kula.
0: Bre.
1: Pas loro ngubungi kula. Malah pun
0: terus
1: coambat loro ngelu niku jare wis 5 dina ora mari-mari.
0: Terus
1: pengen kula.
0: Bosan nggone sampeyan.
1: Lah kula wis 10 dina lho. Wong padha ngelune tadi
0: ya nek
1: padha ngelune
0: sing dadi wong saomah sambat kabeh.
1: Lho, nggih. Kenapa?
3: Kakasen.
1: Kakasen pripun?
3: Piye piye panglembono nang lurah.
1: Iya. Panglembono piye?
3: Awakmu cek delem karo lurah. Teko nang ngene pendopo tanpa polo. Aku iki pamong.
1: Lho, nek perkara pamong aku ya pamong. Lho apa tak salahi bayan nang gone lurah?
3: Ya tapi ya kon kudu ngomong karo aku.
1: Kon ngomong piye? Kan ya wis semayan.
3: Hmm.
1: Jam 09.00 tet.
3: Teko
1: gone.
3: Gak tau tet. Ngerti kan?
1: Sebabe ora tau tet,
3: mergo gak ono wong.
4: Iya.
3: Sepi.
1: Ning nang jero kan di ruang ge banyak sekali.
3: Lah iku sing bahagia.
1: Nah, niku.
3: Ngene ya. Di lurah.
0: Nggih.
3: Kula niki tak ngomong terus terang.
0: Piye, Pak Bon?
3: Sampean lurah niki termasuk kali polo niki kali bayan niki kan termasuk bojo.
0: Lho. Heeh.
3: Gitu?
0: Paribasan.
3: Lah, bojo gandengan nyambut gawe noto desa.
0: Iya, iya. Nggih.
3: Sampai notong ke desa karepe api nek bayan polo mboten setuju akhirnya rusak.
1: Rusak.
0: Iya.
3: Gitu?
0: Iya, iya.
3: Kudu iso nyawiji dadi siji.
1: Nah. Iya.
3: Niki kula jam loro bengi niku kantuk wangsit.
0: Loh. Wangsit apa, Gus?
3: Ngeten. Rungokno yan kupingnya. Cetur tok ae kono.
1: Wagep butik kok piye aku.
3: Ayo rungokno.
1: Aku ki ya wis krungu.
0: Iya, Pak Bayan.
3: Wangsit iki.
0: Aja-aja.
3: Yo.
1: Nek lho lho lho wangsite teko.
3: Oh wangsite teko. Arek-arek lho, heeng lho. Ngene. Jadi Pak Lurah iki nang duwe bayi. Iki pusere kongkon mendem nang pojoke desa Payaman sing ana pundene niku. Lah sampean kene saged mendem puser teng pojokane desa Payaman teng punden, desa niki slamet. Penduduk sampean tentrem, nggih, mboten enten alangan napa-napa. Paribasane maling brandal sing mlebu teng mriki ndamel kisruk mboten wani. Niki syarat nek puser.
1: Puser kudu dipendem.
0: Ngene polo.
3: Pendem nang pojoke desa Payaman. Iya,
0: tak regani usulmu pendapat menyang aku.
3: Nggih,
0: yen panjenengan niku apik bakal tak lakoni.
3: Piye, Pak Bayan?
1: Ngeten.
0: Piye, Pak?
1: Nek pancen niku bener-bener wangsit.
3: Wangsit iki lho iku.
1: Sing apa to alane sakniki pusere pundi? Mengke kula pendeme.
3: Loh, loh. Gak iso.
1: Gak iso
3: saged, Gus. Soale sing nata desa pimpinan niki lak sampean.
0: Iya.
3: Lah nek oleh lak aku sing mendem lan apa ngengken garangan iki.
1: Lho, jarene lurah polo bayan kuwi ibarate bojo.
4: Iya,
1: yo najan padha lanange ning ibarate kan bojo. Heeh. Ya ketang lanang-lanang mergo wedok yo ora ning blas.
3: Lah, pangsit iki tujuane nang nggone lurah.
0: Lah nek ngono Kang Pak
3: lurah gak oleh ono sing ngancani, ngerti kan?
0: Dadi aku dhewe.
3: Lho kudu sampean.
0: Sing penting apa sing sampean omongke Kang Poloyo nek pancene ku apik bakal tak lakoni kabeh kanggo kamulyane para kawulaning desa Payaman.
3: Kepentingane rakyat, sampean dadi lurah mergo dipilih rakyat, sampean saged ngayomi rakyat.
0: Ngoten
3: lho.
0: Iya iya.
1: Lho kok aku melu, kula melu ngoten?
3: Ora oleh.
0: Dadi aku kudu dhewe.
3: Iki wangsit.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Nah, kon
0: ndi ibune mau ya?
3: Nah, jangan pendet usere. Jangan pendem.
5: Iya pak.
6: Bu es mati disik.
1: Kita pendem ngat. Aduh, mending budet.
3: Iki ini bu. Wangsit.
1: Wangsit ya wangsit.
0: Wah, gak. Sama lu ini bu.
5: Anak aku tau pak. Kok rame-rame karo Pak Bayan. Kenapa ini karo Pak Lurah?
0: Sawise Kang Bayan, Kang Polo, mrene. Iki mau. Sapa temon, sapa jagung iki mau. Ono usulan.
3: Nah, ngerti lu.
5: Usulan apa?
0: Tekonggone Kang Polo. Dek mau bengi oleh wangsit sing isine si bayi iku mau pusere dikongkon mendem ana ing isor bundan pojokane desa Payaman.
3: Lah niki kan
0: minangka tumbal ngono
3: lho. Niki temen iki lurah.
0: Kenek digugu ya.
3: Oh, lah napa kula mbon tuwek kok bojo.
0: Mbok pula duwe usul.
5: Lah wong sik cara jawane iki ya pusri iki adari-ari ini kan yang ngarep omah toh pak nesan yang lawang
0: ya ya lek
5: senajan iki tadi tumbali dikaya pengamanan ini desa Payaman aku ya lilo legowo lho pak
0: wong ngono ya wis yang ngono
3: yang apa
0: saklung aku teko balik kelurahan kini ono ing pojo ing desa Payaman tulung sawatoro kampung kini kelurahan kene tur awat
3: pun kuatir mbok kuatir
1: mbok bijing mawon nek padang
3: lho
1: ngapa lho bengi-bengi
3: kudu jam 2 bengi awan niku percuma kan nepati wangsit
0: ya ya ya
3: kok niku
1: sing meneh wangsit ki
0: lho senajan kok abot kaya ngopo ya Bu ya
5: iya Pak
0: tulung iki bapak turutono karpe tulung jupuk
3: lah
5: iya iya Pak ya, ya. Lek ngono sik tak jumuk niku
3: sampean jupuk langsung sampean budal
0: iya iya iya iya
3: kula tungguke teng ngene pendopo kelurahan Kalibayan
0: iya Bu jupukno Bu
1: mengke nek enten napa-napa WA nggih
0: ya
3: tak WA yo sampean langsung budal mawon Gus ya
1: iya sampean ora mesake Gus lurah
3: sakjane aku dipikir
0: ngesak wis Bu kene Bu
3: sebab iku pimpinan ya toh pimpinannya rakyat Payaman tapi kok asing oleh wangsit ke aku lah tak pikir aku podo pamongin
0: ayo,
3: tapi gak masalah jadi pimpinan kuduani kurban
1: lagi kurban ya kurban orang kok wangsit kok genah menjam luruh
3: lho lho lho
0: ya ya ya ya ya ini Kang Polo Kang Bayan seksenono aku tak budal
3: nge
0: mbok menawa iki panjen dadi tumbale desa Payaman iso ayam tentrem guyub rukun rakyate tak turutane ya
1: nggih nggih ngatas-atas Gus
5: ya Kang hati-hati ya Kang

0: bocah ini sih ya
1: putrane di
0: iya sih tak nolane sih
1: ya mungkin ya kira-kira anaknya nangis buat tercah kesuwen
0: loh terus siapa?
2: Ya pak no kalau kesuwen
1: ya kok anakku
2: apa?
1: Bungi-bungi nangis tak tua puk
2: terus? Nah.
0: Ya jangan wong ya bocah
1: tak kira meneng supaya semaput
0: loh jajal nangis kaya anak
1: nah gie
2: wis
1: nangis anake nangis
2: hei iku bojone lurah hei Yan
1: mesakne anake nangis
2: kok mesakno ngono ibune
1: kok nangis nangis e kaya
2: jaluk lho ngono takut taga
1: nangis e jaluk
2: apa ba
1: jaluk adik
2: lah terus adik kon katene ngiting nok mburine ngono
1: ya ngomong Pak Lurah to
2: Pilih. Ayo apa sih tidak diomongi lurah kayak dituruti ngerewangi melek
1: duh. Melek genah aku
2: ada ngone pendopo gini
1: aku ini bengi apa tau turu toh joko yang gini gini rata tau turu
2: ayo kuat-kuatan melek barek aku
1: oke okay. Nek perkara melek kalau aku ini sajiknya gue bengi rata tau turu
2: lah iya sakarmu kuat-kuatan melek aku ya kuat melek
1: aku ini apa tau toh bengi
2: tapi galer rokokan lo Yan ya ya Yan
1: apa
2: kok ngomong kuat melek kok motone merem
1: kedep bablas
2: baik gue bingung ngantuk ngerti gak
1: ngomong ngantuk sopo
2: apaan enak adem silir-silir gue enak Yan
1: penak-penak
2: loh ngantuk temen aku Yan.
1: Oh alah. Ora betah melek kok dadi polo. Wong iki mbok sing sing kelurahan
2: wantuk aku
1: mau digo turu.
2: Melek oyan, melek oyan.
1: Melek melek.
2: Wantuk pol iki wis.
1: Melek yo melek. Banyolan lawas kemulan banyolan kemulan kang mula tak judi banyolan kemulan lawas turu turu turu nek melek roh bulurah ki was bulurah ki mesake polo to ora roh laire lahirnya operasi sesar leh blekrek itu kok cengel sakne sakne lurah lurah

0: Lah iki piye kok padha turu tangi.
1: Nek kamar kidul.
0: Layan, layan. Bayang, iki lho ono kedadean apa?
1: Enten apa?
0: Kisru apa? Iya boleh.
2: Aku nyak sepuluh singgung iya kan.
0: Oh.
2: Senaja nak wae iki kemalingan anak ewa itu nak buku hutang. Nani si cipu sokot ewa anak si sese
0: nak ewa. Pusakan ilang nih.
2: Ya Allah.
3: Ya nopo, ya nopo.
0: Kang bolong.
3: Ye.
0: Kang bayan lho, bingung.
1: Enten apa?
0: Mosok Kang Bayan.
3: Ini orinya.
0: Ini
3: orine. Logo.
0: Aman logo lah.
3: Wasnokono.
0: Wasnokono. Sik Kang Bayan. Saman logo sik. Melek melek melek.
1: Ketok enten wong metani
0: lho. Lho lah iso rene.
3: Heh. Metani. Sopo sing dipetani?
1: Enten apa kok do?
0: Ngene ngene.
1: Niki si
0: Lagi.
1: Eh,
0: nangis.
1: Panjang umurnya tetap mulia.
0: Sik toh. Iki ora ulang tahun anakku. Ngerti yo. Sampan turu kene mau.
3: Kon bayar kok goke nemen. Goke nemen.
1: Iki ngekku.
3: Iki.
0: Wale. Si. Gak iso. Kalah pengalaman.
3: Apa?
0: Ini kan
1: repot-repot enten apa?
0: Sakwis aku mung bali kok ono rame-rame lah tibane.
1: Oh, kejadian. Nggih, enten kanca kula. Enten kanca kula njaluk rokok.
0: Ku ngono.
1: Kula kae jupuk ning kamar ki. Tak kon jupuk dhewe.
0: Heeh.
3: Kon yo kon tau gendeng ngono.
1: Ngimpi.
2: Yo apa to, Pak?
3: Ngimpi dhisik baru ngomong.
1: Lho. Lah ngomong sik ngimpine kapan?
3: Lho yo gak ero.
0: Kedadian iki ora gemen-gemen lho Kang Bayan.
3: Ya ngapa niki?
2: Iki kemalingan Pak Bayan karo Pak Polo. Iki kemalingan.
0: Lho kemalingan nopo? Pusaka piandele desa Payaman ilang.
2: Ilang.
0: Yo.
1: Lho. Kek kapan?
2: Kok kek kapan mamulo ki aja turu ae to?
1: Niku lho sing marahi. Aku nek rombong turu ki ingin.
2: Oh megoro
3: muk.
1: Sing ngorok sapa? Wong kene belajar bobo.
0: Saiki ngene.
3: Ya napa? Ya napa iki ora?
0: Ngene Kang Molo, Kang Bayan.
1: Heh, Gus.
0: Aku rumangsa mrintik atiku yen to ora bisa nemokake.
1: Jelas.
2: Iya, Kang.
0: Mulane
1: ora
0: aku duwe patemboyo.
3: Ya napa?
0: Sapa iso nemokne Kris pusaka piandele Desa Payaman?
1: Nggih.
0: Mbok menawa engko iso menemokne bakal tak akoni.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: ngajak bocah golek kayu malah ngilang orang itu gak oleh apa orang ngono bocah kok iso Tom
1: Tom weteng

0: iki wayah aduk ae lan nyeluk. Iso. Ayo.
1: Ben kaya modern ngono lho, Pak, wong modern. Masa ya bedino bapak terus kala-kala tiru milenial. Ayo. Kan ben mengikuti zaman.
0: Kowe iki nang ndi ae?
1: Lha kok golek kayu ngono. Sampeyan winginane ora ngrasake dirasani tangga-tangga wong-wong sing do liwat ngerti.
0: Ngopo?
1: Lho, kula pas menek niko.
0: Apa?
1: Pas aku menek.
0: Oh, menek terus?
1: Menek.
0: Lah ya pas menek terus.
1: Menek langsung diloke wong sampeyan ning ngisor. Kuwi lho, bapak rasake karo anake. Mosok anake dikon krekel lan munggah-munggah wit garing kon ning
0: lah kudune
1: moklek ipang bapak ini ngisor karing lumpukne.
0: Kudune sing menek sapa le?
1: Sing menek ya bapak.
0: Kudune sing menek bapak.
1: Nggih no
0: bapak. Bapak menek moklek ipang. Pange sempal bapak ceblok bongko. Seneng kon.
1: Loh, entuk beras, Pak. Entuk beras.
0: Lambe mule.
1: Lah kan dadi ora luwe.
0: Dadi kon nek gak mateni wong tua gak oleh beras, gak iso mangan ngono.
1: Ya sithik-sithik, Pak. Tapi nak sampean
0: omong karo
1: kan untuk beras. Berase oke, kena nggo adang 5 tahun.
0: Lah nek ngono ndang patenane aku saiki.
1: Lah, bapak iki senengane kok iso terus nesunan ngono kuwi lho.
0: Iki engko timbang diarep arep mbokmu ke ayo golek kayu.
1: Heeh.
0: Golek kayu nang ndi kono lho?
1: Lah biasane to, winganane kene wis mbok pokleki lho, Pak.
0: Heh?
1: Kene winganane pun sampean pokleki.
0: Ha iya. Wong sing kono ya wis tak peki lho, bengi. Jadi wong kono mau ya ora enek lho. Sing kono ki.
1: Sampeyan iku lho golek gon.
0: Lho aku ki ya golek mubeng iki lho.
1: Lah ya golek kayu sing enek kayune garing ngono lho, Pak. Lah dalah. Petuk ne.
0: Wis wis wis. Wis ayo golek kono.
1: Sampeyan rono aku rono.
0: Gawe ya.
1: Heeh.
0: Kembang sentul kon ngalor aku ngidul.
1: Oke. Okay.

0: karo anake padha ae. Nek dinteni ra ndang mulih-mulih, ngono nek mulih alasan wae. Wis dimasakke, kayune entek ra sida masak. Oh alah kebangetan. Gase ra ndek dhuwit. Gas ora yo nganggo dhuwit apa piye? Wong saiki entuk bantuan wong nak entek yo tuku-tuku dhewe. Lah arep piye kok jagakne neh? Yo nek oleh nek ora. Nyangur to. Piye? Anakku lak jos to. Tolahe nek mulih ngene iki. Ngalah-ngalane bos. Jan wis polahe ya semono kuwi. Kaya anake londo to, kandhani kok. Ya wis ngono kuwi. Ulang-ulangane pake ra genah.
1: Kopi ndi, Pak?
0: Apa?
1: Kopi.
0: Kopi, kopi. Lah rumangsamu kopi apa yang nganggo geni?
1: Lho. Kopi ra nganggo geni. Kopi yang nganggo banyu to, Mbok.
0: Banyune nek ra diceteki geni apa ya iso dadi umap to, Lele.
1: Lalah nunut mbok gene.
0: Nunut dari sapa?
1: Nunut gini tonggo kae.
0: Tonggo balik-balik dinunut ya pernah yusin.
1: Ngene iki mulai kok alas. Lah sampean ora sedia kopi.
0: Lah wene ngalah apa
1: niatmu? Hah?
0: Niatmu
1: kayu.
0: Lah kayune ndi?
1: Lah kene ngguri pirang-pirang gebok kae.
0: Iki nggawa kayu tapi Pak.
1: Heeh.
0: Tenane le.
1: Tenan.
2: Bagaimana aku kan betah di rumah.
0: Anak genah napa
2: mboten ngene. Pulang kerja golek kayu. Engkau tiada, jangankan menyambutku dengan senyum manismu, omelai. Secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, oh, oh.
1: Iseh tak tunggu nih lho, sampean kok iso ngene. Ngene iki sampean iseh tak tunggu nih. Kok karo anak wani-wani nih, sandah nih sampean tak tinggal mati.
0: Aku wani to nek muni sing muni ngono kuwi. Heh? Ora kualik, kudune iki mbokmu iki sing muni kaya ngono pile.
1: Kualik ya apa, Mbok?
0: Lah sing nenen kuwi mau
1: kok. Lah iya, isih tak tunggoni ae kaya ngene. Dah nip. Nek aku wis mati, ngene ku terus omah iki piye?
0: Pripun ngeten iki? Bocah apik apa ora?
1: Apik. Sampeyan iku karo anak, nak kualat lho, Mbok. Tapi daripada sampeyan
0: nyak. Kowe mau iki karo sapa? Kowe lak yo metu karo pakmu to.
1: Bapak iku nyele dhewe lho, Mbok.
0: Nyele piye to, Le?
1: Aku golek kayu karo terus? Bapak. Mari ngono, Bapak ngiwo aku nengen.
0: Ngiwo karo nengen. Lah ra petono Le sing kono ngiwo mbek nengen,
1: kan ketemu ning tengah. Lah bareng tak goleki ning tengah. Kok ora enek, aku yo terus nengen.
0: Terus bar nengen
1: nyusul Bapak.
0: Terus Bapak nyapa, Le?
1: Lah, Bapak lah kok payo astagfirullahaladzim.
0: Nyapa le bapakmu nyapa le?
1: Wong tuwek lho Mbok. Bapak iku lho.
0: Nyapa bapakmu nyapa?
1: Alah, gak setia dibule karo Mbok.
0: Ora setia piye mau bapakmu ki? Wong pakmu ki ora rame ngiwo, rame nengen langsung ning tengah tok karo mbokmu ki lho le.
1: Lah kan mboke gak ngerti to. Jebul nek pas golek kayu, bapak kuwi ngaduh kuwi wih kepetuk gandaan nih Mbok.
0: Leh, kau aja nggak biar orang ada lho leh.
1: Tenan.
0: Kau aja ngodong-ngodong, bapakmu ini setia karo si Mbok ki. Setia leh.
1: Menang aku. Sampean niku gak percaya karo aku. Sing metu golek kayu karo bapak sapa?
0: Ya bapakmu karo pakmu to leh.
1: Sampean kok ora percaya, kene iki saksi hidup.
0: Tenane to leh.
1: Saksi. Bapak gendean. Buktine. Bareng ngono bapak kepetuan karo cah wedok kuwi. Lah kok wis danak to,
0: Mbok? Lho, Dik. Pakmu wis danak.

0: Lek sampean malah pargo iki.
1: Aku yo sedih tok lek krungkul pakmu ki ora Jawa ming ora Jawa nengen lho lek.
0: Tak kira sampean seneng kok pargo ngene.
2: Lambimu.
0: Tenan, Mbok. Bar bayine diwenehke bapak. Langsung sing wedok siaplas ilang kok.
1: Aduh, iya pakmu. Kowe kok koyo ngono ta pakmu.
0: Kandhane aja gedruk-gedruk. Kecer to. Meniki lho, ngrasake duwe mbok kaya sogrok petek.
1: Kowe iki ngomong tenan nek mung gawe ado-ado lho, Le.
0: Titenono ae. Bapak iki lagi bingung ning alas.
1: Sampai kowe gawe ado-ado ora tenanan. Wo, tak rajang-rajang tenan engko.
0: Kopine enek ora?
1: Enek kono ning jero.
0: Wis tak.
1: Walah, Pak. Pakmu kok

0: Ela.
1: Eneng opo?
0: Aja muni eneng opo lho bapakmu.
1: Iya to.
0: Tiba ya tenan le, bapakmu kelakuane kaya asu. Lho.
1: Kosek to. Iya.
0: Kowe budal mau pamitmu lo golek kayu.
1: Iya.
0: Kowe mulai kowe delondong lah. Aduh. Kepiye to pakmu? Aku kurang apa pakmu? Aku wis setia karo sampeyan.
1: Pancen aku nggawa iki.
0: Lah iya berarti kowe lak duwe gendakan ning jaba.
1: Si gendakan iki sapa?
0: Lah kowe sampe duwe anake ora di gendakan. Mosok enek kucing duwe anak.
1: Lah iya.
0: Lah, pilo.
1: Gekar songe cek.
2: Iki lho, Pak. Oh, iki lho.
0: Iya, bener le.
2: Barang bukti.
0: Ayo
2: mbok prok, mbok. Masuk
0: kuwi lan mukase koyo ngono. Senajan aku ora iso manak, senajan aku rung dikek turun, aja koyo ngono ya pakmu.
2: Watu, mbok.
0: Kuwi dikapane. Aja ngono nek pecah
1: pak. Kosek to kosek. Pak. Digenahke sik, digenahke.
2: Nek, mbok. Mbok, mbok.
1: Digenahke sik.
0: Genahne kepiye nek?
2: Kedep, Pak. Kula tak sing jlentrehke, mangke nak jenengan malah terus-terusan. Mbok. Sepurane ya, mbok, sampe aja nangis, mbok. Nangis ya, mbok.
1: Iki opo to?
2: Wis wareg. Ngene lho, mbok. Nanti jenengan lenggah riyen, Pak.
1: Ya.
2: Narase.
1: Ya aku tak tunggu.
2: Asline ngene, Mbok. Bapak niki kok mboten gendakan mboten.
0: Lah piye mengke ngomong gendakan ngono kok iso?
2: Ceritan. Aku iku pengen ngerti lho, Mbok. Bapak karo Mbok kok gak pernah tukaran ngono lho. Kaya Mbah Tarem karo Ibu.
0: Lah arep tukaran ki piye tok? Arep tukaran ki masalah apa to, Le? Wong pangan sak eneke ya iso dipangan bareng-bareng. Entuk beras ya dipangan beras, enek telo ya dipangan telo lho, Le. Arep piye meneh? Arep gayuh apa meneh aku mbek pakmu kuwi?
2: Iki aku mau mung ngetes, Mbok.
0: Jajal.
2: Mbek menoh iso kobong lho. Jadi tukaran tukar padu. Asline ngene, cerita asline. Mau pas aku golek kayu, delalah ora enek apa-apa kok. Kayu entuk akeh. Bar ngono bareng aku balik karo bapak ning tengah alas kono enek begal.
0: Terus kepiye?
2: Lah, begal nggawa bayi. Bareng bayi arep dipateni. Aku karo bapak bengok, begale mlayu. Lah iki tujune. Dioncalke lah kok ora natap lemah.
0: Dadi anakku dudu anake pakmu.
2: Dudu, Pak.
0: Walah, Pak. Sepurane sing akeh yo, Pak.
1: Aja yo, Mbok. Aja.
0: Jalon aku, Pak. Kuwi dudu anakku.
1: Kapok aku.
0: Piye to, Pak? Kapok.
1: Heh?
0: Wong aku arep njaluk sepurane sampean kok muni kapok kuwi lho. Tak kapakne sampean kok muni kapok.
1: Lho njaluk sepura kok iso nguyak-uyak kaya.
0: Lah aku mau wis kleru lho, Pakmu. Aku wis ngelok-ngelokne sampean. Aku wis ngelok-ngelokne sampean kok.
2: Lho Pak, jarene sampean mau kaya asu, Pak. Aku krungu dhewe ning kene aku mau. Sampean
1: kowe iki nek ngelokke aku kaya ngono iki kleru. Jane sing kaya asu iki anakmu.
2: Lah.
0: Masa sing gendat. Lah, berarti nek kene koyo asu, mbok ya asu.
2: Nah, mbok ya asu, Pak ya asu. Wuk sing kene.
1: Ngene. Iki sawijining kanugrahan. Awake dhewe ambok tau nono windonono. Nek aku karo kowe iki tetep ora iso duwe anak.
0: Ya aja muni ngono to pakmu. Wong tak anu Gusti Allah ki rung maringi turun ning gone aku.
1: Apa yang ngono?
0: Sapa ngerti engko kuwi mbuh taun pira aku iso meteng lho pakmu. Wong aku ya sik sehat lho pakmu.
2: Wong padha lanange kok meteng.
1: Lah wong aku dhewe iki
2: wedok are poto.
1: Aku dhewe iki nek turu karo mbokmu asine wedi lho.
2: Lah kok wedi?
1: Lah piye anggar tak kekep mung ki tak rasake. Lah kok gedhi ngono dheke.
2: kabeh aja ngumbar swara kaya ngono.
1: Maksud e iki awake iki lho.
2: Oh, awake sampean wis. Lah nek awakku tara sehat, tara awake lemu. Wong nek umur 40-an lak ya wis mulai lemu ta wong wedok ki?
1: Iya, iya, iya. Ngene ya mbokmu.
0: Piye pekan?
1: Gelem ora gelem iki kudu diupeni. Arep kok piye wae iki nyawa.
0: Iya, Pakmu.
1: Sopo ngerti iki dadi dalane awake dhewe urip kepenak bisa.
0: Iya kene. Kene coba-coba.
2: Kuwi apa ya, Mbok?
0: Iki anak kok apa piye
2: kok anak? Anak kok metrongkol kuwi apa ne?
0: Lah kok enek kerise barang to, Pakmu?
1: Mbah aku
2: ya. Keris piye apa?
0: Lah iki keris to.
2: Keris piye apa, Mbok?
0: Keris kuwi
1: aku
0: sing dienggo.
1: Aku tak iso sik.
0: Iya iso, Pakmu. Iki lho Le.
2: Ora ngono bayi kok dikareti bareng lho.
0: Eh, iki ngono ben ora cepet. Kok iso kowe iki dadak.
2: Lodro kok mentah
0: jare ning nggo iki yo ne. Walah nggir, gek kowe anake sapa lho nggir, nggir. Iki ngono jenenge bocah
2: Krisno
0: iku. Kerese iki lho Le, iki lho.
2: Aku sajoke urip durung tau ngerti barang ngenean iki lho, Mbok. Apik, Mbok.
0: Ya apik to Le wong jenenge.
2: Keris niku napa?
0: Keris kuwi pusaka.
2: Lah fungsine apa?
0: Fungsine ya deloken dhewe to le wong mbokmu ki ora Jawa. Nggih, nggih. Kok ya mesakne kowe ya.
2: Ati, Mbok.
3: Mbok suminten lan kuwi slentem. Ngerti ya. Nek kuwi momong bocah kuwi mbok menawa dadi dalane kamulyaning uripmu. Mergo bocah kuwi sih kelebu anake lurah ing Payaman. Mula wigatekno kandhaku iki. Wis cukup semono wae, Sundem.

0: upamane ngono lho aku begal mbiyen kowe apa nggawe mau
1: cek rasa
0: tuh tuh sapa iki
1: Bambang
0: goblok kowe dadi sapa
1: Bang
2: Bambang apa
0: sih mikmu Mas
1: Krisna
0: ya Krisna ngawur karo mangsaku sampean dadi sapa Mas
2: kok sapa Bambang lho
0: jenengmu sapa
2: wong karo sing ditutke saben dino
0: eh iki anake lurah ya iki
1: kok iso lali
0: aku sumpah aku lali
1: lali
0: lali aku lha biasa awakmu heleman kok saya heleman saiki ngene lali aku piye piye piye rek
2: heleman ki yo ana perlune nganggo topi ngono ki yo ana perlune
0: iya iya iya iya
1: perlune apa
2: lho ya perlu biar aku nangan lho
1: oh iya iya
0: ngono lho nyamar iki nyamar
2: nah
0: biyen iki saras 008 iki
2: nah.
0: Biyen biyen jaman biyen iki saiki awake dhewe melok iki wis aku mengetutne awakmu
2: luwe ora
0: enggak
2: luwe ora
0: luwe eh sing padha to Nat pel-pelanmu piye
1: mau bisi awakmu awakmu aku gak awakmu luwe ngono
0: iya iya
2: luwe ora
0: luwe wis
2: kowe luwe
0: gak wis goblok kowe iki kudu padha aku luwe kowe luwe
1: oh ngono
2: luwe
0: luwe
2: kowe yo luwe
0: padha
2: golek warung
0: iya
2: aja ngisen ke Sutejo to aja ngisen ke Sutejo yen luwe iki yo mangan golek warung sing larang
0: sing larang
2: oke okay.
0: Aja ngisen ke Sutejo
1: opo-opo anak lurah nek mangan sing murah ya isin
0: to isin
1: anak lurah
0: anak lurah
1: isin-isin ge
0: Sutejo
2: koyo ning warung milio sak garmu golek panganan sing paling larang
0: iya
2: engko tak bayar ono
1: umpama ora
0: dibayar rungono sik rungono sik
1: sik sik
0: cangkeme basa kita bocah iki piye piye omong piye apa tak dong dong dong dong kok gak sido kok mentah nur
2: masa kowe iku golek panganan sing paling larang
1: kowe lek wis telung dino
0: alah alah mbok sesuk sesuk mbok serasa melok mbok wis ora nek dapukan lho kono ki lek ketek ora nek dapukan ki ning isor kono lho
2: iki sapa to cek iki sapa
0: iki sing perusak
1: blobok barang angel era ilang ilangane
0: sesuk
1: pilek wis telung dino ya
0: sesuk iki anu larane dapukan golek-golek nopo ngono lho bener ngerusak lali aku
1: jangkrik
2: kowe mau lek yen
1: kowe traktir aku
0: ora traktir tak apa jenenge
2: wis tok kowe ku milih ning warung kuwi milih panganan sing paling larang
0: iya
2: ombenan sing paling larang
0: iya
2: engko tak bayar ono
0: lah iki lho
2: iki lho iya to
0: iki lho
2: Sutejo
0: Sutejo diengkulmu iki
2: lho apa sih
0: lha aku ngomong kamu tak bayar ono
2: lha sing bener
0: tak bayarani
2: monggo monggo
0: lho
2: monggo
0: lho
1: tuh ada duit kenantang
0: iki lho
2: Sutejo
0: Sutejo apa yang kayak gini tadi nih eh udah remek kancane kayak gini gini hancur hatiku kok mangsamu ngomong iki kleru
2: lah piye to
1: susu
2: susu
1: jenengmu sapa
2: Sutejo
1: lha iya
0: ana
1: susu celok su
0: ndak
2: iya
0: ya jenengmu kuwi masa ape celok te ya ora penak piye te pete wae piye beto no jo ora penak no su
2: ya wis sakar
0: ya
2: ya sakarmu
0: ya ya iki ngene lho su umpamane kowe
1: sane iku
0: sane iki sing penak tak bayarane
2: lha monggo
1: iki jelasne lho su
0: aku jelasne su
2: jelasne piye to
1: mangan mangano mangan ombenan sing larang panganan sing larang engko tak bayarane
0: monggo
2: lah lek ngono kan
1: su gini lah
2: iya toh ya apa ya
1: ini nona nih
0: orang asal dibalik nih wes pokoknya kok ada mangan
1: wes tanggung jawab
0: aku toh ojo ngate ngisin ngisini jenenge Sutejo data data
2: jeng turun meneh gue yang warung ngono wong wedok sing ayu yo ah Sutejo pasaran aku
0: loh
2: ojo melok melok
0: ngene lho maksudnya ngincipi masuk gak oleh
2: kan gak oleh
0: masa
2: turunnya Sutejo
0: berarti lah mau menenek arek ayu gitu
2: ha
0: Sutejo sih
2: iya
0: winor-winor
1: Loro no.
0: Sowi mesti kowe engko.
1: Diluk-diluk.
0: Gak kowe dengane sowi.
1: Eh sumpah diluk.
0: Sowi. Sowi batangi. Masa ndek sowi.
1: Sumpah diluk ae aku.
0: Wes gak iso. Gak percaya.
1: Eh sumpah aku ora koyo biasane. Diluk-diluk. Ah,
0: nek nek dia dari pitang 3 jam loh.
1: Ah, tani picek ngono ne.
0: Eh. Eh, ya ampun. Eh, bose kok iso maca ayu koyo ngene ya. Iki gak sing pilek mau ta?
2: Keto ae ngono.
0: Iya iya iya. Bah iki.
2: Keto e.
0: Iki apik iki.
2: Mlaku ijen iki wis terang.
0: Alah wis genah lah iki. Sasaran iki.
3: Piye, Cak?
0: Ya gak piye-piye.
2: Kate nanti, Dik?
3: Ya aku arep bali to, Cak. Dalane iki aja diadang-adangi, aku tak lewat kok koyo dalan-dalane dhewe to.
0: Heeh. 10 menit, 10 menit, 10 menit selesai.
1: Kamu sih.
0: Aku iya kowe sih, kowe sih.
1: Jang. Kamu sih 10 menit.
2: Iya. Kate nanti dek
3: arep bali Cak
2: bar mulai
0: lewat kene
3: ya jelas lewat kene lah tapi jalannya mbok
0: gak iso
3: dang-dangi ngono kok
0: tak jikone kloso sik ya tak jikone kloso
3: lho piye to kok kloso barang ki kok
2: lha nek bocah juk kloso kowe awakmu juga apa
1: wis tak golekne
2: ayo
1: iso kuwatir
2: arep mulai
3: iya Cak
2: ngomamu ndi
3: ya omahku kono lho
1: wis cocok
2: iki hubungane iki hubungane apa
1: nek mun kodol
2: kok nek busine dol
1: terus nyeti piye
2: ya wis
1: mana lah iya
2: kok ki jenan ki apa ora ndek pacar apa sapa kok ngono.
3: Ya ora Mas, nek aku duwe pacar ya mesti gandengan wong loro. Nyatane ya dhewe ngono kok.
2: Iki apa?
1: Ora nek toilet engko nguyu kene. Nguyu.
2: Wis nang pojokan, nang pojokan. Ora ndek pacar.
3: Ya ora.
2: Nah.
3: Lah ngopo kok lala iki?
2: Ya kebenaran to.
3: Lah kok kebenaran piye?
2: Yen kowe sik legan, aku ya sik legan.
3: Terus?
2: Ha sapa ngerti nek awake dhewe iki jodoh?
3: Ya ora aku gak pengen kok.
2: Lho.
0: 10 menit cukup. Ayo kancane.
2: Ngusik to aku.
0: Lah piye pesan? Meniti kok kono.
2: Eh aku yo sik pemanasan.
0: Go. Pemanasan tok iki. Jojo.
3: Wis to Cak, aku tak lewat dhisik. Dalane aja didang-dangi ngene.
2: Kenalan sik kenalan, kenalan. Jenengmu sapa?
3: Sarina.
2: Jenengmu sapa?
3: Sarina.
2: Sarina.
3: Sarina.
1: Guri kentang-kentang wis lho.
2: Kose iki lho iki lagi gandengan tangan.
1: Sowi lho.
2: Engko tak kae kode engko.
3: Wis aku tak bali to, Cak.
2: Ora ngerti aku.
3: Ora.
2: Lho. Rugi lho awakmu nek ora ngerti aku.
3: Lah rugi ngopo wong aku ora seneng kok e.
2: Kosek to, maneman wong cah ayu mlaku dhewe ngene dijarak wong liya piye? Hah?
3: Ya ora.
2: Cetok.
3: Wis to Cak, cuma aku ki arep bali.
2: Wong urip ki sing digoleki penak lan kepenak.
0: Goblok. Entar digletak nih.
2: Oh, sik to ya.
0: Langsung tus tus tus.
2: Sopo? Sarina.
3: Heeh, piye Cak?
2: Loh. Yen kowe gelem tapek bojo mesti uripmu penak.
3: Ya ora karo
2: wae mesti keturutan.
3: Ya ora perkara jaluke, nanging kan aku ora ndek rasa tresna kambe awakmu kok.
2: Lho, apa aku kurang bagus? Kurang gagah?
3: Ya ora perkara ngono, Cak. Jan ya ora seneng kok.
2: Lho. Dijajal sik to. Dijajal dhisik.
3: Lah kok dijajal iki rumahsane apa lho?
2: Lho.
0: Goblok.
3: Piye to? Tolong.
1: Lho kesuwen.
3: Piye to iki?
0: Cepet lho lho gowok
1: maksud pikirane kaya awakmu iki didikan sing cerdas.
2: Aku
1: sakmoso-moso awakmu cedhok sing kaya ngene yang cak cak cak cak alah kesuwen
2: kuwi. Lah mongko sakmoso-moso yen katok kusuwe
0: ngolah kendange metu.
2: Dek.
3: Iya to Cak.
0: Gini tak cegat kene tak
3: cegat. Aku ki arep bali.
2: Tapi bojone kok urip mung kepenak. Lho kok mau iki lho?
3: Lah aku gak tresno kambek sampean.
0: Eh jajalen sik, penak engko.
2: Sudah. Sudah jadi sik.
3: Ora Cak, ora.
2: Gelem ya?
3: Mot Cak.
2: Gelem.
3: Entar

0: Bejal dulu.
1: Kanjeng tuh.
0: Sopo? Mosok ae apa jenenge yang menang ae itu?
1: Aku nurut jeduk kancamu.
0: Yo. Tak akoni aku kalah. Ning entar ora puasku.
1: Leh, loh. Saya apa?
0: Sopo iki?
1: An
0: Sopon.
1: Yo aku kancane Sutejo. Sepurane.
2: Bocah
0: ya apa sih
2: kendel
0: sapa kowe
1: aku selamat Riko sapa
0: mbah
1: lho
0: ya apa lah
1: lha mau ganggu-ganggu sampe beber iki mau sapa
2: koncone Sutejo
1: koncone Sutejo
2: nek kowe iso nglangkai bangkene koncone Sutejo tak enteni kowe
1: isok-isok
3: sampean iki opo Mas Slamet sampean kilo tak enteni gak teko-teko
1: sampean ngenteni aku ya opo sampean karo wong telu ngono
3: lah piye sampean mau jarine kan sik golek kayu mari ngono nusul aku
1: lho ya mbok ya dienteni
3: aku nunggu sampean gak teko-teko aku ya terus bali
1: to Mas ya sabar to Dik sampe dibeberno kloso karo wong telu sampean ngomong duduk pacarku
3: lah ya terus saiki kedadiane lak yo ngene terus to
1: wis ya wis ana apa sampean ngenteni aku ana apa
3: yus ngini lo mas karepku ki nek anjane sampean ki tresno kambe aku yus aku ki ndang dilamar ngono lo
1: Dik Dik nek Dik sampean ngerti ya ancen awak dhewe iku kenal iku ya wis suwe ngerti dhewe tresno iku jalaran saka kulino ya nek aku sampean kongkon nglamar sampean sampean iku tak bandani apa Dik sampean ngerti dhewe kerjaku mung golek kayu maksud sampe tak bandani kayu huh? Tak badoki kayu
3: iya aku ngerti mas sampean ki penggawane golek kayu lah aku ki tresno kan mbek sampean ora nyawang bondone aku yo ora tresno karo bondone sampean aku tresno tenan karo sampean mas lahir batin
1: ya wis nek sampean ancen makso njaluk dilamar yo engko tak dolno kayu sing wis tak golekno tumpuk-tumpuk ngono tak gawe bondo gawe ngelamar sampean
3: tenan ya mas
1: iya aku tak ngomong bapak disik
3: lah nek sampean ngono sak durung engko sampean nyundang kabar-kabar dadi aku iso ngabari bapak kambe ibu kan iyo. Persiapannya ya akeh
1: iya wes tenang selamat bakal ngelamar sampean Dik
3: iya wes mas ayo nek
1: iya sampean balik disik ya ngomong nang ibu nek kate dilamar karo Slamet
3: oh iya mas ya. Tenan ya mas sak tunggu lo mas mm-hmm.
1: Ya apa? Lagi ketemu wong piro kok wis kon nglamar.
4: Lho, la iki nek kene tak goleki.
1: Pak.
4: Apa?
1: Lah, niki aku mau bingung. Mari ketemu arek sing
5: srip. Lah, ra tenan to. Andiani ae gak ngandel
1: mau papasan ketemu iki mau.
4: Arek kopi biru ki mau.
1: Nggih.
4: Cai ki mau.
1: Loh, duduk niki.
4: Ayo nggih.
1: Lho lah nggih. Makan ini
5: rumah aku nesu wak sampean.
4: Lah apa nesu?
1: Makan ini kula niki bingung kok ya pas ketemu sampean.
4: Heeh.
1: Lah niku lare wedok, aku wis kenal suwe, Pak.
4: Heeh.
1: Lah dikongkon nglamar areke.
4: Oh.
5: Aku lurung.
1: Heh?
5: Aku sing tuwek lurung.
1: Lho sampean yo apa sih cak sampean wis suwe nang kene kok gak ndang golek-golek bojo.
4: Ya,
1: gak payu paling.
4: Aku seneng tenan ta kampe.
5: Ora payu tak idrno.
1: Ngono?
4: Seneng tenan.
1: Nggih seneng.
4: Omahe ndi?
1: Larene ing daerah Payaman iki lho.
4: Oh.
1: Nggih.
5: Wong kene dhewe ta?
1: Wong kene dhewe.
5: Gak tau ngerti aku.
1: Lah, yo sampean ketemune kono yo. Lho, kalo.
5: Nak ngerti ta Payaman dhewe nak adus tak inceng.
1: Ndak. Ketemune sampean cak duduk klambi biru, klambi ijo, abang, mau sing-sing letan mau, lah ngono iku.
5: Kuwi banci ya.
1: Lah,
5: kuwi banci.
1: Lah yo iku doyane sampean koyo ngono iku.
5: Niki lho Pak, nyuwun rapi.
4: Iya. Ngene. Perkara iki bapak gak iso mutusno dhewe. Wong ya ana i mbokmu isih urip. Ya saiki ayo dirembuk nang omah.
1: Dirembuk
4: penting kon lamar, tak lamarno.
1: Temenan, Pak. Dilamarno niki.
4: Heeh.
1: Dipun.
4: Ayo.
5: Pak, eling ae
4: lho.
5: Pas aku jaman aku nyebut pusaka kae.
4: Iya.
5: Lah kuwi wangsite. Gak usah ngono, Pak. Apa iku ora usah dipikir.
4: Lah iya, mulo kuwi.
5: Ha Ayo.
4: Mula kuwi. Ayo le. Mulai mbokmu. Wis perkara kuwi kok gampang. Mbokmu mesti setuju nek kon awakmu ada rapi ambek

0: Sinten sing ganteni nek mboten Sutejo dadi lurah.
1: Dan karepku iku ngene lho Kang Polo.
0: Ya napa?
1: Bocah sik di pengalaman dhisik.
0: Nggih.
1: Ora kesusu wong tuane ngrabekke. Ayo ngono to, Bu.
2: Ya iya to, Pak. Ngeten lho Pak Polo.
0: Ya napa ya napa.
2: Jan bocah iki ya wis gedhe. Nanging siji ya durung mapan. Pengalamane kan ya durung mateng. Nah.
0: Tapi lak mpun enten nah. Enten calon sing ganteni.
3: Esok awan sore bengi niku kali kula ngaji mawon ngantos sakniki.
1: Tapi
3: nah, terus bareng sing niki pun meleh kok ngaji. Angger metu waras. Mulih niku tau mboten teko omah, turu teng embok ngarepan mriku.
0: Lho saking pegele oleh ngluyur.
3: Pegel piye? Mendem kok pegel.
0: Lah mendem ana sing dicontoh. Lah nom-nomamu biyen sih ya.
3: Lho ngaji.
0: Lho bareng ngaji.
3: Yo ngaji.
0: Lah iya, wong iki aja kesusu maido dhisik. Ngono lho. Didelok dhisik.
3: Aneh mawon to Kang Polo.
0: Lah iku pantes anake lurah kok.
1: Kang Polo.
0: Ndablek kok anake lurah.
1: Aku yo gak nyalahno sampeyan, yo gak nyalahno Kang Bayan. Mbok menawa pengaruhi zaman saiki kudu iki salah wong tuwek sing kurang meretekno anak.
0: Lho.
3: Nek rumah sekolah sampean ya ora kurang-kurang. Wong kula dhewe niku nuturi ya ora kurang-kurang.
0: Eh, awakmu maido karo Gus Lurah. Masalah anak. Awakmu noto anakmu ku wis bener apa durung?
3: Wah, lha weruh karo anakku.
0: Lah iya wong kon ya kalah bare anakmu.
1: Anak blasan lho lho. Kang Polo.
0: Nek kula niku pun tau dadi enom. Heeh. Lah nek tau dadi enom nglakoni kaya si Sutejo anak sampean kula nuturi anggih salah. Lah nek kula diwalik sampean benen ngluwi kula Pak Polo. Mboten lho.
1: Ya ya ya.
0: Lah nah kali niku lak ngluwi saking Sutejo cuma nah. Kula niku mung dadi pamong, kula mikir kula rem.
1: Tapi Mas yo apa yo apa Kang Polo, iku tetep anakku.
0: Lho nggih.
1: Dadi yo maklum.
3: Nggih Pak Bayan. Modele kok kaya ora pantes.
0: Lho, saiki delon. Ngluyur desa, ndelok desa. Sih, soalnya kan calon lurah. Lho, iku ana benere kok ora ngluyur-ngluyur ngawur ngono enggak Sutejo iku. Seje bareng ngluyur peno.
3: Kula niku nyekseni Kang Polo.
0: Nyekseni apa ni?
3: Nembe rong dina wingi.
1: Oh, piye?
3: Mendem nang prapatan. Kula liwat kula omongi malah aku ditawani yo.
0: Terus nek awakmu ditawani terus jawabmu ya apa?
3: Lho, aku wong tuwek.
0: Terus
3: yo
0: pinter.
3: Pinter apa aku yang nemen wisan. Kakean nek ku ngombe.
2: Ya ora patut ngono
3: kuwi. Ya wis kono, tutupno le aku.
1: Ya wis. Engko ya apa-apa anakku tak tuturane
0: iki. Ya ngene lho. Calon pimpinan ku gagah.
2: Nger.
0: Ridak lho.
2: Nger anakku.
1: Ana apa le? Ana apa?
2: Ana apa to, Nger?
0: Kon ditawur bolone bayana. Ngomong karo Pak Polo. Ngomong, Jung.
3: Apa ditawur koncane Polo? Omong karo bayan.
2: Ana apa to ngger anakku?
0: Halo.
2: Kok sajak ati susah, Nak?
3: Lah lapor nawur.
4: Sampe rasa melu mau.
0: Sepakne bayan iki.
3: Pripun?
4: Sampean gak usah melu-melu.
3: Ya ora melu kene melu ndi liyane prei. Enenge yo mung iki kok. Ora melu. Musul lho.
2: Kene Nak, kene Nak.
4: Lungguh-lungguh. Kene
2: Nak.
0: Ngomong sing enak, Stejo. Sing enak ngomong.
3: Pak, pripun? Pripun? Nek kenapa?
0: Ya apa?
2: Lho.
4: Umur kula niku wis pinten?
2: Ya wis gedhe wis cokol lho.
1: Wis lawe.
3: Wis ora tanggung jawab.
4: Suwe niki ben sangkung luwe nggih.
1: Ya.
5: Ya Allah tiada.
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
7: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: sangkung luwe iku pun wayahe rabi napa teh?
1: Wis lah iki mengaku curiga gara-gara kae percil kae pengaruhe awakmu iki mau.
2: Lho. Nggih.
1: Nah, tenan to.
2: Nek cawedak wis diperkosa.
3: Lah, sing diperkosa, sing merkosa sapa?
2: Karena bener dipangan kono. Akhirnya tak pangan dhisik.
3: Lho, bocah saiki ning ndi?
2: Ning mburi. Lah, apa ning ndi?
3: Heh, heh, heh. Kon kate lapo, Yan?
2: Arep melu mangan.
4: Lah, ya apa,
5: Yan? Awakmu gak usah ngelokno sing ngomong Sutejo kaya perkil barek kundet. Ngengkei contoh ini kue sapi arek cek kendel nyali ini cek gede.
2: Bener.
1: Ya jelas jelas toh.
2: Nah niku nek nyali gede nek sing duwe anak niku sampeyan pantes.
3: Duh nembe mawon kula tak ajak.
2: Mantes naku mantes anakku. Anak lurah niku nggih. Wis to. Kaya Pak Lurah niku wong tuwane ibaraté kendi. Nah iki
5: ya kendi ya tresno
2: tingkah polahe anak iki mesti gawa jenenge wong tuwa mergo jenenge kendi kuwi kebak ya kecangking
4: kon
2: kon ya kecangking lho
0: sik kiake teko
5: aku kuwi
0: ngomong apa Kundet arep ngomong apa
3: niki mau nembe kula cak teng Bandengan
4: nggih lho lha apa
3: sosialisasi calon lurah no
4: calon lurah
5: ya bener iki
3: bener rasane ngertos niki lho calon lurah
0: aja kaya percil
2: lha kok teko tengah dalan ketemu cah wedok lagi mau akhirnya tukaran rame
3: tukaran
2: rame niki mau karo bakul cilok
4: lho
5: lha kok iso
4: bakul cilok
2: kamu gak bakul cilok bakul cilok ning ndi iki ning kono eh apa ning ndi kowe
3: arep ning ndi
5: kowe kate lapo Yan
3: arep kate lapo kon
2: njaluk cilok
5: kok njaluk cilok terus kon ngakhir iki ya apa mbarep wedok mong
2: ya apa ya apa ya wis kowe tak sikat lanange wisan
3: pun beres
2: beres
5: beres
2: wis
5: terus iki njaluk rabi
2: njaluk rabi
5: turuti mawon
2: turutan ora
5: turuti
2: oke sama turuti wis
4: sik
0: ngene lho ya cak kundet cak percik
2: aja ora usah gek karep sowi kok
0: langsung ae
2: malah sing marai ben luwung karep iso segelet nek ora patek karep malah sowi
5: yo
0: ngene Mas yo apa ya apa nek pancen ki yo anakku njaluk rabi
5: turuti ya cengil
2: iya
6: isen boy
5: lah
6: mlaku-mlaku dhewe ning warung dhewe
0: ya ya
6: anake lu ora payah man
0: ya ya
6: Sutejo
5: lah
0: ya apa Sutejo ne mau
6: Sutejo
0: aku mau ngiling noto
6: nggih
0: ben gak kari
2: Sutejo
0: nanti sih ngomong
2: yang jeru barang aja melu-melu ngapo ini lho kan
0: iya
4: aku ya tak ngomong sekretar wong tua wedok wong tua wajen Sutejo iki ya bener wis umure wis siap cemawis kan senajan siji wong ya durung mateng pikire ngono lho kan lek aku sakjane Sutejo kate rabi aku kaya tega ora tega ngono lho kan
0: ngene Bu ya pengalaman iso dipelajari ambek mlaku.
2: Ya.
0: Omah-omah. Suwe-suwe nang yo pinter to.
2: Pinter-pinter lah.
0: Ana sing
2: saiki ning download nek ketok.
3: Sutejo. Nggih. Arek sing arep rabi ku ayu ta elek.
6: Ya ayu.
3: Ayu.
6: Ya ayu.
3: Areke mbok jarene po gak.
2: Sutejo. Ya jal sah cah elek sik. Ngantuk ora.
6: Yen pegantenge payaman iku Sutejo.
5: Ya Sutejo ga ono maneh. Arek blater kiwer-kiwer ga ono maneh arek payaman. Ya sih Sutejo anake lurah.
2: Ya.
5: Blateri kiwer-kiwer.
2: Ha.
5: Iku arek wedok mbok disenengi Sutejo iku wis sapi jamune mbokne lho Gus.
6: Angge sing antri mboten karo-karuan.
5: Lah iki sinten iki?
2: Ya. Sopo ora nek sapa-sapa?
5: Kok gemblen?
2: Heh. Ora.
5: Kok iso?
2: Salam.
4: Monggo.
5: Duwe kabeh iki. Kok kenal, Cil?
2: Cil.
4: Monggo.
2: Yo.
5: Monggo.
2: Eh,
5: yo.
2: Waca bayar cok dasmu. Nggih, Pak. Krek cakemu.
3: Nuwun sewu.
2: Iya, aman.
3: Niki sinten niki?
2: Sikat kowe.
4: Monggo kula aturi pinarak, monggo.
3: Nggih.
4: Monggo, Pak.
2: Arep ngomong apa?
5: Apa?
2: Ngomong apa? Matane.
0: Kaemu iso
2: ngomong iki, Mang.
4: Monggo kula aturi pinarak.
3: Nah, niki sedaya warga Kelurahan Payang.
0: Nggih, monggo.
3: Sing kalih niku lho kula kok jeneng semerep, jinan.
2: Sopo? Aku, anak buah Sutejo.
3: Asmane
2: Setro Kumitir
3: loh nyong nyong nyong Pak
0: iki
6: ketinggalane ngene iku Sarina
0: wong ngono
1: Kini. Coba Pak, lungguh dhisik Pak, monggo monggo.
7: Eh, lungguh wong monggo. Kene
4: kene Dek, kene Dek, kene Dek.
7: Wong kiri. Mboten usah nang inggil, Mbah. Iki sanung kiri-kiri.
3: Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih, Mbah.
2: Sabar.
4: Aja ya. Monggo monggo pinarak mriki teninggil, monggo monggo. Monggo pinarak. Kene Dek, kene Dek.
3: Sawah sing ngono. Sawah, sawah.
7: Stop. Kau mencuri hatiku, hatiku.
3: Ibu,
7: ibu, ya ya sorry sorry.
3: Ibu, Sutejo.
5: Gil,
7: ya.
5: Kan lo wong kaya tutuke gula mlebu nang pendopo Payaman iki rasane atimu ya.
7: Runtek atiku.
5: Jejak ana.
7: Aja nang kudu. Cepet setep.
3: Anu.
2: Oh.
7: Isuk.
2: Kowe lak gak cocok jasmu iku. Kowe iki nek karo aku ngono gak popo ning mesake bulurah ngono nganti bulurah nesu.
7: Nggih.
2: Wingi cincin jari teko bokong.
7: Ketok.
2: Alah nek toe.
7: Eh, lungguh-lungguh kaya mangkene.
1: Lungguh nggih. Ono nek ngurus surat
2: nggih. Nggih nggih nggih.
4: Enggak boleh, enggak boleh. Kene pinarak mriki, Pak. Kene nduk, kene nduk, kene lungguh kene.
2: Pinarak, pinarak.
4: Kene kene, Nak. Enggak apa-apa, Nak.
1: Paman wae, Bu.
7: Pinarak kene. Eh, sing lanang
5: menapa leres bilih suwan kula menika sampun ngadep wonten ngarsanipun Bapak.
7: Yen mangkono kamar wulan.
4: Duh.
7: Mane wajahe koyo musuh kutok. Ya koyo aku dadi minat jinggo.
3: Basane jenengan iku lho.
7: Sae. Kowe iki dadi opo? Ngomong eh, ngomong wong kere ngomong. Nggih.
3: Pripun grup?
4: Pripun, Pak?
5: No, Pak Lurah.
7: Nggih.
5: Griya kula saking Dusun Sempu.
2: Mas, Mas, Mas. Engko nek bar ditimpal ya.
7: Lakmu lungguh sing apik le.
2: Lakmu lungguh lho. Nek sudul tak ngale.
7: Darmo,
2: kula nderekke Bapak.
5: Sing apik iki ning kelurahan,
2: yeah.
5: Sopan.
7: Sutejo. Kaget deh. Sutejo.
3: Wong lho Sutejo aku sing kaget.
5: Nuwun sewu.
7: Tak unggule jenengmu.
5: Nika jane pangkate napa to?
7: Masinis
3: dengan sanjang balura
4: pun jangan rasa gagas niku niku dibal
3: batur kok
4: nggih
3: kayane batur kok iso ora meneh karo aku oh wong jegetak iki kon nunggu ngisor kon nggo dhuwur
7: ya bene ta
3: bingungke
7: bene apik
3: untet
7: gak nggih
3: aku urung rangkul awakmu ngrokok rangkul
2: sampean arep
3: rangkul ayo bodho lanang
2: eh arep rangkul sapa sing ndi kali sing biru niku
3: sing biru
2: niku
3: Sarina oh sadu
2: aja karo kuwi
3: terus sing pinten
2: getun niku
3: kok iso getun
2: aku karo kuwi ping 4
3: ngaten
7: payah gak tukur-tukur awakmu
2: eh
1: kon niku pamong gawe contoh ra
2: aja aja
4: iki teko. Terus
7: pundi kok pundi? Oh,
4: monggo
2: monggo Pak Bayang.
4: Monggo monggo Pak Bayang.
5: Nika rak ngeten.
4: Nggih.
5: Kula niku wong tuwa sing lagi ditangisi anak mergo anak kula niku lanang dasaripun gedhe. Dheke niku kalepe kepengin rabi lah. Sing cetha niki bocahe pun kula jak ngriki karep kula ning ngriki menika kula ajeng nyuwun tulung atep nyalikut Pak Lurah. Awit menapa nek kula niku mboten iso nuruti anak sing napa niku
7: wae. Ayo dibuntel wis mateng. Sampeyan iki lak omong ki alon-alon Pak De, dadi enek ambekane, aja nganti ambekane ngontek, nggih?
5: Oh, nggih, nggih.
2: Satu dua kata langsung muncul ambekan.
5: Ya kesusu-susu ya ngene iki.
7: Nggih,
2: ngeten niku. Ambekan, ambekan.
5: Anak lanang niku nek kepengin rabi.
7: Nah,
5: ora-orane sing maleni lak kudu wong tuane.
4: Nggih, leres.
5: Mongko. Mongko kula niku dadi wong tuane.
7: Lho,
5: kula niku dudu wong tuane sebab biyen iki bocah lek kula nemu. Kowe iki rada
7: eh
5: kok kowe nyapul.
7: Lah iki lho tetek wong matane kono dhewe kok nyalano kene.
5: Niki anak lek kula nemu.
7: Nggih.
5: Nalika semanten wonten jabang bayi
8: engkeng badhe dipun pejahi dening tiyang delalah niku konangan kula. Kula getak bayi niku diunsalke kula tampani terus kula upeni. Terus nah, bareng ngoten bayi niku wau sa nalika sing teng anu wujud bayi niku wau nggawa keris ngoten. Lah niki keris niki. Lha niku mul ngajeng njaluk tulung.
9: Terus
8: kira-kira wong tuane niki sinten ngoten lho.
9: Wah, ono ya.
7: Lha iki. Ora tega menak iki.
10: Gampang percaya sing kaya
7: ngoten iki. Aja gampang percaya.
10: Tenan. Akon

0: biyen yo duwe kristenan.
1: Ala wong krise gak tayo ngono kok.
2: Anane kula gawa ngriki.
3: Ini Pak Polo Pak.
0: Anane piye? Anane mung tresno
2: kalih rezeki kula beto ngriki. Riyen Kris niki tahu didudut
0: nggih
2: kalih niki.
0: Kalih kula.
2: Nah. Terus terus nalika Kris niku diajengake ngoten niku wonten swara. Heeh. Swara niku mbok menawa
0: tut ngoten.
3: Swarane pripun?
0: Kula tanglet. Swantene pripun Pak Darmo?
2: Gak kowe, kowe jane kudune ndelok ning kono terus karo.
0: Oh alah, ora omong mau.
2: Nah, ndelok ning kono.
0: Ya ya ya. Ayo monggo.
2: Ngeten. Kris niku swara.
3: Antri.
2: Kaget tenan aku. Suarane niku Kris niki nyatake nek jare
0: nggih
2: bayi niki turune lurah ing Payaman.
0: Yo ndak iso. Tidak mungkin tak imbak
4: mung. Sampeyan ampun kaya woro. Anak lurah Payaman
0: yo iki. Niki
5: Sutejo.
2: Ah monggo menawi menika putra panjenengan boten napa-napa kula nggih ngugemi unine Kris niki sakniki lah sakniki kira Kris Kris niki sing duwe sinten
4: sawetara kene Kris
0: cukup
3: opo iki ora kowe iki sebage opo
0: lho kok ora iso monggo
1: sampeyan ngopo niki nenek enten wong sing ngawu-awu masalah pusakane sampeyan iki
0: yo
1: sampeyan percaya king pundi
4: aku senajan kaya apa iku jute Kris paling gak aku kepengin buktekne awit
1: nggih
4: si Sutejo ki ya anakku anak lurah Payaman
1: lha niku kok ngakuan sampeyan
4: ana maneh sing jenenge
0: Slamet
4: yo ngaku anak lurah Payaman apa maneh di
6: timbuli
4: timbul karo Kris iki nggowo Kris iki
1: maksud sampean sampe
4: timbul terus itu bakal tak uji yen to iku bisa sekti kuat tak ungkuli Kris ing minangka piandeling Payaman iki
0: iku
4: tak aku anak
2: nah kuwi sampe buktekaken kanthi pusaka
1: kono mumpung durung kon kelangan anakmu gawon mulih
0: ya
1: nek iki Pak Lurah wis percaya pusaka tindih ing kelurahan Payaman
0: nggih
1: nek ditimbul sampe anakmu mati kon kelangan anak
0: ah kelangan anak
1: antum ngono
0: sampean alung mulih niki wonten pusaka mulih mbok bilih gadan
4: jenengan oh iya iya iya iya
0: oh iya mbok bilih lho niki
3: iki pusaka ampun
0: yo
2: panirane kon karo anak kula mati mboten napa-napa wong niki dudu anak kula
0: oke okay.
2: Pancet ditedirke mati mergo gaman niku
0: mboten
2: napa-napa
1: wis sampeyan kuat dong
0: kuat
1: kuat
0: yo ijo
1: Sutejo lungguh kene
3: tenang le tenang
0: tenang le tenang le
3: apa lah le tenang le
0: nyapa ning ngono
3: sapa ngerti aku yo kuat
0: le tenang le
3: tenang le
0: ayo le
3: kuat ya Sutejo
4: itu anak itu
1: Sutejo
3: ya nak
1: rumono piwen lagi bapak yang to kowe kuat tak ungkuli senjata menungko piandeling Payaman kene

0: Suaranya mati kok seneng.
1: Sutejo.
2: Anakku Sutejo.
1: Yang ngono ngene Bu ya. Dek kok semono. Bayi ini dewe, anaknya dewe diungkuli keris minum kopi andale di sopayaman ini
2: iya,
1: kuat
2: bu
1: nih ini gak kuat
0: ngeden ampun ke susu percoyokan
1: ini
0: leh buatan kuat niku jane ora perkara keris
3: perkara apa?
0: Keblebeken keluk gimana
3: orang kira dijajal
2: enggak sampai hati leh
1: selamat
4: apa Jum? Sudah Jum?
5: Gak apa-apa dunia berputar
1: aja ya
4: sing ngerti kon
1: sabar yo le yo
0: lah tenang le tenang le ya tenang dah ayo tenang le
3: Tejo epilepsi
1: Bu nyedak rene Bu
0: le tenang le
1: kon senenge selamat kepengin buktekne ngaku-ngaku yen anake Pak Lurah Payaman

0: Mesti kuat toh. Kuat dong kalau tak parak nih Rono.
1: Wes. Kang Bayo,
0: nggih,
1: Kang Bayan. Saman ngerti dhewe.
2: Apa lo?
1: Ik, iya.
2: Iki sapa?
1: Lha iki sapa iki?
3: Apa? Sapa?
2: Wadhe nake Pak Polo.
0: Sapa
2: iki? Lho, nake apa? Lho nek janji, lek janjine ya apa Pak Polo?
1: Lah iki.
2: Ya apa?
1: Kon iki lanang lapo aku janji mbarek kon. Aku lanang kon lanang janji apa aku mbek kon?
2: Nagih janji Pak Polo.
1: Lho, nagih janji. Aku janji apa mbarek kon?
0: Janji apa iki?
2: Ya apa kon iku?
1: Oh.
0: Bosane ya.
2: Kon. Oh ya, aku eling janji nih.
0: Ya wis. Ya wis, eling alhamdulillah.
1: Eling alhamdulillah. Janji apa?
0: Lah eling alhamdulillah.
1: Ya, eling eling.
0: Oh, alah. Eling
1: janji.
0: Tante.
1: Janji apa?
3: Se tak kayak ibu soko. Lah. Pak Polo to?
0: Pak Polo. Lah,
3: temen kayak ku.
0: Kowe lak sampe janjimu ra eling ora buyar iki ku. Yo. Ya rumah aku. Alhamdulillah eling deh.
1: Pak Luna.
0: Aku siji kowe siji janji.
1: Oke.
0: Janji apa? Badhe nake janji Pak Lurah.
1: Kok badhe janji ngomong-ngomong. Rambut yo. Ngomong tas.
0: Ngeten, Pak Polo. Jenengan ngengken kula.
1: Nah,
0: ndak meluntran-untran dateng desa mriki. Nggih, mumpun kula laksanaken. Nggih, kula sakniki nyuwun janji. Janjine jenengan pundi? Kurangane, Pak.
1: Niki wong awu-awu.
0: Yo.
1: Boten wong awu-awu, wong aku gak kenal mbare dapuramu iki. Terus janji iki
0: kesuwen janjine biar ludruke ya.
3: Wong iku lho, Mas.
2: Tinggalin,
0: panjo mel wong
2: ngono iki lho,
0: Mas. Sii lho kursine.
2: Kula pinangka seksi.
3: Isih eling aku, Pak.
0: Nggih.
2: Nggih tiyang niki.
0: Nah,
2: sing nalika semanten beto bayi ajeng dipateni nggih niki.
0: Janji sing
2: niku.
0: Kula
2: rundi. Nah, sakniki niki perlu diinterogasi.
0: Lah
2: sing jelas-jelase.
0: Janjine sitoke lho apa lho?
1: Lah alah lah. Mangkane nek penuangan nglumpuk cuk keluyuran. Polo.
2: Nah, niki lho niki. Sing ngeling janji niki, Pak.
0: Tekono sing ngerti. Wose ning awake dhewe.
1: Wose beras yo.
0: Ngene lho, Pak.
1: Kon
0: Beda.
1: Iya.
0: Andani.
1: Duh,
0: ngomong
1: pernah berjanji pada saya kita.
0: Ya kenapa ya?
1: Terus
0: aku gawe ontran-ontran.
1: Lo.
3: Dorong.
0: Kesowen. Lo kayak kesowen ae. Janjine apa yang dadi omong e? Sowi.
1: Awu gak kenal aku kok dadak nang ngomong.
0: Eling kok.
2: Aku rasane. Cacai.
0: Jami.
2: Jane apa?
0: Kon pernah diutang arah kon dhele kek iki kurangane engko
1: opo kurangan opo kurangan opo
0: mas omong karo aku iki
2: pun buyar monggo
0: masuk
2: mas
0: wong bar pengen nonton
1: kon buyar
0: jam iki dikekne polo
3: iki jame polo
0: jame polo
3: iki mbok colong
0: ora
3: ya terus
0: iki minangka DP nggonku gawe ontan-ontan desa.
1: Wis ngene,
0: kon gawe
1: piye?
0: Iki perkara jam. Sesuk ana rejo, rejane jaman tak jenenge Jamil.
1: Ya apa pasen?
0: Kon pernah ngomong
1: apa?
0: Yen aku iso nyolong bayi ngene lurah.
2: Entek.
0: Mbok ijoli bondo.
2: Kandutan, Bro.
0: Iki DP-ne wis jam. Lho, aku njaluk janji.
1: Bayi
0: bayaranku. Bayi wis sak colong.
3: Dadi sing nyolong bayi lurah sak gamane
0: kula aku.
3: Sampean.
0: Sing ngono sing
2: ngono sing ngono polo.
0: Heh,
2: polo.
0: Ha iku lho.
3: Ora itu. Kowe tetep salah.
2: Salah lho kowe lho.
1: Ngene.
2: Kowe salah
3: lho. Apa kok ngene
2: lho? Ngene lho. Kowe dadi pengadrepe desa ngene koyo ngono lho kelakuanmu.
0: Kayen pembelaan
3: pelene.
2: Yo aja koyo ngono.
3: Aku tak takon. Lah sing sak rumah iki anake sapa? Anake sapa?
0: Aja dukur.
1: Iki lho kakek kaos kakimu. Pak Lurah kuntet karo percil. Pancen niku si Jaya Kuat niku kula kengken nukaraken anak kula tenggene sampean. Soale napa? anak kula sageta dadi wong sing mukti.
4: Kepengin dadi lurah.
1: Lah, dadi pimpinan sampe kula tukar niku.
4: Ya aja ngono carane, Kang.
3: Lungguh.
1: Yo,
3: lungguh.
2: Aku ora setuju. Menungso kaya anak awakmu limo rusak desa iki
1: lho. Ngono. Diangkrik iku. Diangkrik ae lungguh.
3: Ayo, sing lungguh ki kowe, sing kowe kowe.
1: Ayo kula. Wis gak lungguh aku.
3: Lungguh.
2: Wis sing kleru lho. Aku wingi bar dingonoke langsung lara lho iki. Tenan iki.
1: Nggih, kula sing salah. Kepingin nempilno anak kula kamukteng teng sampean sampai anak sampean kula tukar.
3: Lho,
1: sebabe apa? Mbah Yine iku bareng. Tapi bojoku mati.
2: Kok
1: enak no uripe anak no aku.
2: Mbok pateni baik. Goblok kok lho.
3: Ayo. Piye? Mati piye?
2: Iki jare ngrungokke wong ngomong apa ora?
1: Kok gendeng kon
2: mati cita gurine.
1: Kaya suwe kok gak tambah waras tambah gendeng.
2: Gendeng perkorane awakmu
1: kan bayan.
2: Di dapune kok ngene.
1: Ya ngono bojone dhewe dipateni.
3: Mati niku.
1: Makane.
3: Ayo ngaku.
1: Gak.
2: Aku mulai pertama kleru mau.
1: Gak, aku nek bojoku gak tak pateni.
3: Wek. Wek males we. Salah kok males.
1: Jeng males ku.
2: Loh, rusak loh. Polo yang rusak males.
1: Kok niki gebuk aku ngene. Wes. Wes kan.
2: Wes. Ayo omong lo, kowe sing kleru lo.
1: Piye salah, kula lakoni salah.
3: Ayo omong.
1: Gak salah, aku salah.
2: Kuali, kuali,
3: kuali. Kan tak pateni.
1: Nggih.
2: Ya kowe salah.
1: Kula kepengin anak kula niki iso dadi lurah, sampean cek mboten semerap, mboten lho.
2: Pak, ngene ngene. Ya ngono.
3: Anu Pak pengen riyen, aja dibarno sik.
2: Tak dungge.
3: Ngosik.
2: Ayo Pak, piye Pak aku njaluk pitulung
1: sampean teni nika. Pak, daya kuat nika.
2: Nggih pun ngeteng-ngeteng.
1: Pripun pun Pak?
2: Saniki aja ngopripun.
1: Saman tak tuweke Pak nang kene ya Pak ya.
2: Wong nyatane anak sampean yo slamet. Nak dianto dipitenah ning wal saka bebaya Pak.
1: Iya iya iya. Panggah slamet ya Pak ya.
2: Nggih, entek-entekane nika lak iso diarani satriya piningit. Nggih.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Akhir kata, kerabat kerja Program 4 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedoyo pamireng. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya yang bakal menemani panjenengan sedoyo ing dinten iki nggih. Wiwit jam 5 kal sampai jam 10 siang menggenggih. Dan kita awali di pagi hari ini dengan cahyaning ati, nanti bersama dengan narasumber yang akan menemani panjenengan sedoyo, dan akan dilanjutkan juga dengan warung gaul ya, di jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Jadi pastikan panjenengan sedoyo tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati, wilujeng midhangetaken.

0: Rahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamirang, sakniki barengan kali kula Mbak Yaya tan program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini Senin 29 Juni 2026, yang mana pada kebersamaan kita di pagi hari ini kita nanti akan membahas terkait dengan jalan kembali selalu terbuka ya, bersama dengan Ustadz Ahmad Fakhrur Rosis SHI SH yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami via telepon ya. Jadi bagi panjenengan nanti yang mau bertanya, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Baiklah, kali ini kita sapa terlebih dahulu Ustadz Ahmad Fakhrur Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, baik. Ngapunten sangat Pak Ustadz, ini untuk sambungannya masih terputus nggih. Iya, masih terputus Pak Ustadz. Mungkin ada gangguan sinyal, nanti kami hubungi kembali nggih Pak Ustadz nggih.
1: Oh, nggih, Mbak.
0: Baik, ya. Baik, pendengar, bagi Anda yang mau bertanya kepada kami dalam Cahyaning Ati ya, dengan tema jalan kembali selalu terbuka, monggo silakan bisa langsung aja ya via telepon nanti di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053 ya. Jangan lupa nanti temanya adalah jalan kembali selalu terbuka ngeteniku. Dan saat ini kami kembali terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad Fakhrur Rosis SHI SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk penerimaannya bagaimana Pak Ustadz untuk di tempat jenengan?
1: Alhamdulillah jelas Mbak.
0: Alhamdulillah sudah jelas nggih. Di sini juga sudah jelas kembali Pak Ustadz, alhamdulillah. Nggih, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah. Pangestenipun. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga Pak Ustadz. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan nggih.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, nanti akan dibagi menjadi dua segmen nggih Pak Ustadz. Untuk yang pertama, jenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab nggih.
1: Siap.
0: Nggih, baik. Baik, monggo silakan Pak Ustadz langsung saja jenengan memberikan mukadimah terkait dengan jalan kembali selalu terbuka. Monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Sadaqallahu lazim wa sadaqallahu rasulil karim. Pamirang ingkang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ingkang jini dan meniko Allah tasik meringankan rahmat dan hidaribun rahmatang kulal majinah setuyo. Allah tasik meringankan ikmat iman, Islam, sehat dan sempat milo kulal majinangan sakit panggil malik wantan program kesayangan kulal majinah setuyo gini ku wajib bagi jangan ingati dan terus kawan saudara budaya sementara dari Malang, insya Allah lepas kawan-kawan sehat walafiat. Salawat salam mungkin tetap tercurahkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang sampun mengingatkan uswa umat yang kulo lama jenah setoyo. Amin rahimakumullah. Dan kesempatan izin mengiko tema ingkang badhe dibahas niku terkait taubat jalan kembali yang selalu terbuka. Amin rahimakumullah. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap manusia cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah taubat. Pasti ada kekhilafan dalam ucapan. Pasti ada kesalahan dalam sikap. Pasti ada keputusan yang kita sesali. Karena memang manusia itu tempatnya lupa dan salah. Namun yang membedakan seseorang hamba bukanlah apakah ia pernah salah ataukah tidak. Yang membedakannya adalah apakah ia mau kembali kepada Allah atau justru akan menjauh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Selama seseorang masih memiliki kesempatan hidup, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat di ayat 17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin summa yatubuna min qaribin fa'ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kebodohan. Kemudian mereka segera bertaubat, merekalah yang terima Allah taubatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Amin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita memahami makna taubat itu? Taubat itu bukan hanya sekedar mengucapkan astagfirullah atau astagfirullahaladzim, tetapi taubat itu adalah kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran. Berarti taubat itu adalah meninggalkan kesalahan, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, bertekad memperbaiki diri, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di lain kesempatan. Taubat adalah berjalan dengan hati, dari lalai menjadi sadar, dari jauh menjadi dekat, dari gelap menuju cahaya. Maka jangan pernah kita merasa terlambat untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bisikan yang sering membuat manusia itu jauh dari Allah adalah dosamu terlalu banyak. Allah tidak akan mengampunimu. Kamu sudah terlalu jauh. Padahal itu bukan jalan keluar. Allah lebih mengetahui kelemahan hamba-Nya dan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kesalahan manusia. Selama hati masih ingin kembali, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagaimana tanda-tanda taubat yang tulus itu? Dan bagaimana kita tahu bahwa taubat kita mulai membuahkan hasil? Maka ada beberapa tanda. Yang pertama, dalam hati muncul penyesalan terhadap sebuah kesalahan. Bukan hanya takut akan akibatnya, tetapi penyesalan itu muncul karena sadar bahwa kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, ada keinginan untuk berubah. Orang yang bertobat tidak berhenti pada penyesalan, tetapi ia mulai memperbaiki dirinya. Kemudian yang ketiga, lebih berhati-hati dalam bertindak. Tentunya orang yang bertobat ia belajar dari masa lalu agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama di lain waktu. Kemudian yang berikutnya, semakin dekat dengan Allah. Orang yang taubat yang benar, taubat dan nasuha, akan membuat dirinya lebih rajin beribadah untuk memperbaiki akhlaknya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, kadang seseorang ingin berubah secara besar-besaran, Tetapi perubahan terbaik itu seringkali dimulai dari hal yang kecil. Mulai menjaga sholat, mulai memperbaiki ucapan, mulai senang untuk meminta maaf, mulai untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Jangan pernah kita meremehkan langkah yang kecil, karena langkah kecil yang istiqomah bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Taubat bukan hanya ketika melakukan dosa besar. Setiap hari kita perlu untuk memperbaiki taubat kita. Karena mungkin ada kata-kata yang menyakiti orang lain, ada sikap yang kurang baik, dan mungkin ada kesempatan berbuat baik yang kita lewatkan. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu melakukan evaluasi diri, akan senantiasa bermuhasabah. Sebelum tidur ia akan bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sudah saya lakukan hari ini? Apa yang perlu saya perbaiki untuk esok hari? Dan inilah cara yang bisa kita tempuh untuk menjaga hati kita agar tetap hidup. Kami rahimakumullah, salah satu kesalahan yang seringkali manusia lakukan adalah merasa masih punya banyak waktu. Seringkali mungkin juga kita seringkali berkata, ah nanti saja berubahnya, nanti kalau sudah tua saja, nanti kalau sudah selesai semua urusan. Padahal kita tidak tahu berapa panjang perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu sampai kapan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup ini. Maka kesempatan hari ini adalah nikmat. Jika Allah masih memberi kita kesadaran untuk berubah hari ini, maka segera kita ambil kesempatan itu, karena itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Ada seorang pemuda yang merasa hidupnya penuh kesalahan, kemudian ia merasa tidak pantas mendekat kepada Allah. Kemudian datanglah ia kepada seorang alim, kemudian ia bertanya, wahai orang alim, aku ini banyak dosa, apakah Allah masih bisa menerima saya? Maka orang alim itu menjawab, kalau Allah masih membuat hatimu ingin kembali, itu adalah tanda Allah sedang memanggilmu. Akhirnya nasihat itu bisa mengubah hidupnya. Ia mulai memperbaiki ibadah, ia memperbaiki hubungan dengan keluarga, ia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Masa lalunya mungkin tidak berubah, tetapi masa depannya menjadi berbeda. Karena taubat itu adalah membuka pintu perubahan. Pamireng rahimakumullah, jangan biarkan masa lalu menjadi penghalang untuk menjadi lebih baik. Kesalahan yang telah kita lakukan adalah sebuah pelajaran penting untuk hidup kita. Kekhilafan yang pernah kita lakukan adalah pengingat untuk kita. Dan taubat adalah jalan pulang. Allah tidak melihat seberapa jauh kita pernah pergi, Allah melihat seberapa sungguh-sungguh kita untuk kembali. Maka mulai hari ini, mari kita mulai memperbaiki diri dengan hati yang rendah, dengan niat yang tulus, dengan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, membersihkan hati kita, mengampuni kesalahan kita, dan membimbing langkah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian layak ya mukadimahnya. Matur.
0: Nggih, baik, matur suwun Pak Ustadz. Nggih, akan mukadimahnya di hari ini yakni terkait dengan tema kita yang sedang kita bahas, dan juga tema ini sangat menarik nggih Pak Ustadz, jalan kembali selalu terbuka. Karena kita sebagai umat muslim pastinya pernah melakukan suatu kekhilafan, melakukan suatu kesalahan, dan luar biasanya jalan pulang atau jalan kembali atau jalan taubat ini selalu terbuka bagi semua umat muslim, begitu nggih Pak Ustadz?
1: Nggih,
0: baik. Nah, tentunya pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami ya. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal dan ingin Anda tanyakan kepada Pak Ustadz di pagi hari ini, monggo silakan bergabung. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Pak Ustadz, sambil menunggu pendengar yang bergabung nanti dalam Cahyaning Ati edisi di hari ini, kita tunggu sambil mendengarkan lagu-lagu Islami nggih Pak Ustadz.
1: Iya, Mbak.
0: Nggih, barangkali jenengan juga bisa minum air putih atau mungkin minum teh hangat di sana nggih Pak Ustadz nggih, karena sudah memberikan mukadimah kepada kami. Kita break satu lagu nggih Pak Ustadz.
1: Siap.
0: Baik, mohon jangan dimatikan teleponnya nggih Pak Ustaz.
1: Oke, Mbak. Ya.
0: Siap, nanti kami akan terhubung kembali dalam Cahyaning Ati. Dan tentunya pendengar, kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda setelah satu lagu berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami dalam Cahyaning Ati RRI.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program Cahyaning Ati. Dan kita lanjutkan untuk Cahyaning Ati edisi hari ini, di mana kami membuka sesi tanya jawab nggih bagi panjenengan sedoyo yang mau bertanya kepada Pak Ustadz. Monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dan saat ini kami masih terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad Fakhrul Rauzi SHISH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Pak Ustadz, saat ini sudah ada di sesi tanya jawab ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz lewat mukadimah, yakni jalan kembali selalu terbuka. Dan saat ini sudah ada yang bergabung ya Pak Ustadz, ada Ibu Sri Poncowati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, monggo silakan jenengan bertanya Ibu, monggo.
2: Nggih. Badin darek banget Pak Ustaz. Monggo, Ibu. Wonten nggih piantun rumah tangga wonten nggih Pak Ustaz. Niki selalu napa nggih selalu kekirangan, koyoke cobaan itu terus menerus, silih berganti, nggak pernah yang satunya selesai, satunya lagi, satunya selesai, satunya lagi. Padahal sudah terus juga usaha. Nah ini apakah di ujung-ujungnya nanti juga Allah memberikan jalan menuju kebaikan begitu ya, Ustadz, mohon penjelasannya. Dan amalan apa yang harus dikerjakan orang itu agar cepat selesai cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagus sekali pertanyaannya Ibu Sri Poncowati terkait dengan cobaan yang datang silih berganti nggih pada rumah tangga ngeten niku. Niki apakah ada jalan kembali ya, atau mungkin ada jalan terbaik nanti di ujungnya begitu nggih Pak Ustaz, dan amalan apa saja yang kiranya dapat dilakukan ngeten niku. Monggo silakan jenengan jawab Pak Ustaz.
1: Oh nggih, matur nuwun Bu Sri Poncow. Nggih. Terus Al-Quran pun dijelaskan bahwa ketika kita menyatakan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak cukup sampai di situ. Maka untuk membuktikan iman kita itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ujiannya kepada kita. Maka ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, bukan kemudian lantas Allah yang menghukum kita, tidak. Bisa jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu dalam rangka untuk meningkatkan level iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya ada dua. Rumus yang pertama adalah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya. Sekali lagi, ujian itu tidak hanya sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Tetapi sesuatu yang mengenakan itu juga ujian ya. Kita diberikan harta yang banyak, kenikmatan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, itu semua juga ujian. Bisa nggak dengan itu semuanya kita semakin dekat dengan Allah, ataukah semakin sebaliknya? Ya. Maka ketika kita oleh Allah diberikan ujian yang tidak mengenakan, terus menerus, silih berganti, kok nggak pernah, kok iya nggak entek-entek gitu. Maka rumus yang pertama adalah yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kita pasti mampu untuk menyelesaikannya. Artinya Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya untuk kita. Dan dari sampaikan Ibu Sri Poncow, Allah sudah menyiapkan ganti terbaik untuk diri kita. Ya, asalkan ikhtiar kita lakukan itu adalah ikhtiar yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan orang sakit, ya berikhtiarnya berobat. Ya, pergi ke dokter menanyakan sakitnya apa, kemudian diobati, berobat lah istilahnya, bukan kemudian pergi ke yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang salah ya. Jadi ikhtiarnya harus betul-betul memang diizinkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus yang pertama, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rumus yang kedua, ya ketika ada masalah yang hadir itu, maka apa, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah. Dengan apa? Yang pertama dengan sabar. Ketika Allah menguji kita dengan ujian yang luar biasa banyaknya, yang seakan-akan tidak pernah ada selesainya, maka bersabar. Bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian wassalah. Kenapa kita dirikan? Sholat. Kemudian dengan sholat itulah, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon diberikan solusi atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah dengan dua rumus yang kita pegang ini, insya Allah akan menjadi pegangan.

0: daripada yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Yaya.
1: Nggih, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati, nggih Pak Ustadz. Kemudian sementara ini belum ada yang bertanya, jadi izin saya yang bertanya kepada jenengan, nggih Pak Ustadz.
0: Silakan.
1: Nggih, baik. Pak Ustadz, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu jalan kembali selalu terbuka. Nah, berkaitan dengan hal ini, banyak di antara kita umat muslim atau banyak orang merasa dosanya ini terlalu besar sehingga malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lantas bagaimana Islam memandang perasaan seperti ini, Pak Ustadz?
0: Tinggi. Mm-hmm. Jadi perasaan seperti itu harus dibuang jauh-jauh.
1: Ya. Okay.
0: Jadi kalau kemudian kita merasa terlalu banyak dosa, kemudian malu kembali kepada Allah, mau kembali kepada siapa kita?
1: Okay.
0: Kita ini kan hambanya Allah. Maka ketika kita merasa banyak dosa, ya kita mendekat kepada Allah. Allah sangat sayang gitu ya. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dengan bertobat. Ya. Jadi Allah itu sangat rindu, sangat cinta, sangat sayang kepada orang-orang yang suka bertobat. Maka ketika kita merasa banyak dosa, maka ya kita kembali kepada Allah. Tadi sampaikan di mukadimah bahwa rahmat Allah itu begitu besar ya. Kasih sayang Allah itu begitu luar biasa besarnya, melebihi dosa kita. Sebanyak apapun salah kita, dosa kita, maka ampunan Allah itu lebih besar daripada itu semua. Maka tinggal kita, mau gak kita kemudian mendekat kepada Allah atau kita semakin jauh dari Allah ya. Maka ketika kita merasa terlalu banyak dosa, ya kita tentunya harus kembali kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya sampaikan di mukadimah tadi bahwa ketika ada panggilan hati ingin bertaubat, itu berarti Allah sudah mengingatkan kita. Segera sambut itu, dan segera kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, ketika kita mau bertaubat ya, asal tadi itu ya, syarat taubat itu ya menjadi tidak mengulangi lagi. Kemudian banyak melakukan amal-amal kebaikan ya, kata Rasul, amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka insyaallah dengan begitu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mungkin demikian Mbak Yaya, Allah a'lam.
1: Nggih, baik. Jadi daripada merasa malu, lebih baik kita fokus terhadap pertobatan kita kepada Allah, ngeten niku nggih Pak Ustaz.
0: Betul, betul. Jadi masa lalunya kita lupakan, kita fokus ke masa depan kita.
1: Nggih.
0: Itu lebih baik daripada kemudian kita merasa dosa kemudian tidak mau segera bertobat, itu malah repot.
1: Iya. Baik, kemudian Pak Ustadz, bagaimana jika terdapat seorang hamba yang selama masa hidupnya itu sebenarnya jarang melakukan tindakan maksiat atau mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tapi hatinya merasa jauh dari Tuhan, dari Allah begitu. Ini bagaimana cara hamba tersebut untuk bisa kembali supaya hatinya bisa merasa dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal apa yang harus dilakukan Pak Ustadz?
0: Enggeng-enggeng, tenun. Ini malah menarik ini ya.
1: Enggeng.
0: Jarang berbuat dosa, tetapi kok hatinya masih terasa jauh dari Allah. Bisa jadi orang yang demikian itu memang dia nggak pernah berbuat dosa.
1: Mm-hmm.
0: Tidak apa dari yang lain Mbak ya, jarang berbuat maksiat. Kenapa hatinya jauh? Ya karena bisa jadi memang betul tidak berbuat dosa, tetapi dia masih belum menjalankan ibadah dengan baik. Sholat belum dikerjakan, gitu ya. Kemudian baca Quran belum pernah dia lakukan. Dia memang betul kalau berbuat dosa, tetapi sarana ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tidak dia lakukan. Maka yang tepat bagaimana? Kita tetap tidak berbuat maksiat, tetapi sarana yang mendekatkan hati kita kepada Allah kita jalankan. Sholat itu yang paling utama, ya, karena sholat itu adalah tiangnya. Maka jangan sampai kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Karena kalau kita tengok dalam syariat Islam, ya, segala hal masih bisa untuk diwakilkan gitu ya, atau diganti, dikodok gitu ya. Tapi kalau bicara sholat, apapun kondisinya ya tentunya tidak bisa digantikan ya. Ketika kita dalam kondisi sakit, nggak bisa berdiri, ya kita sholat dengan kondisi berbaring atau duduk dan seterusnya. Dan demikian. Maka sholat ini harus kita jaga. Ya, bagaimana agar sholat kemudian ini bisa membuat hati kita dekat dengan Allah?

0: perhatikan betul segala hal yang terkait dengan sholat, wudhunya, pakaiannya, makanannya, bahkan hati kita pun perhatikan betul, karena itu semuanya akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, bagaimana ada seseorang itu berdoa kepada Allah, mulai dia dan gambarkan di hadis itu mulai dia itu masih muda sampai dia tua, gitu ya. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika bertanya pada Rasul, Rasul menjawab, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doamu? Apa yang kamu makan itu haram, yang kamu pakai itu haram, yang kamu minum itu haram. Maka sama dengan sholat kita, ketika kita sholat tetapi kok merasa masih tidak nyaman hati ini, kok merasa jauh betul dari Allah, maka cek sholat kita. Yang dicek itu, sholat dalam hal ini adalah hal-hal yang terkait dengan sholat kita. Apakah pakaian yang kita pakai ini sudah dari sesuatu yang halal? Apakah makanan yang kita makan dari sesuatu yang halal? Oke, halal, tapi bagaimana cara mendapatkannya? Itu harus diperhatikan betul. Nah, kemudian bagaimana dengan wudhu kita? Sudahkah wudhu kita itu baik? Jadi ya. Setelah itu cek apakah sholat yang kita kerjakan ini betul-betul diniatkan Allah. Jadi ya. Maka jawabannya Mbak Yaya, agar hati dekat dengan Allah, ya ibadah-ibadah itu kita kerjakan dengan sempat-sempat mungkin. Bukan hanya kita tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi ibadah kita kerjakan, sholat, baca Quran, itu adalah saran-saran yang bisa kita lakukan untuk membuat hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian Mbak.
1: Nggih, baik. Berarti daripada itu kita memang harus ini nggih Pak Ustadz, lebih fokus pada ibadah. Nggih Pak Ustadz, walaupun memang jarang melakukan maksiat, tapi ketika hati merasa jauh, tentunya satu-satunya jalan untuk kembali adalah dengan meningkatkan ibadah kita, nggih Pak Ustadz.
0: Betul sekali.
1: Nggih. Dalam hal ini apakah juga diperlukan melakukan sholat taubat, Pak Ustadz?
0: Bisa, dengan sholat taubat bisa, atau kemudian sholat-sholat yang sunnah lainnya. Yang paling penting sholat wajib kita.
1: Baik.
0: Jangan sampai dalam kondisi apapun kita tinggalkan. Bahkan yang harus diperhatikan itu adalah waktunya juga, Mbak Yaya. Oke, semuanya sudah tepat, tetapi waktunya jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ada panggilan sayang yang namanya azan itu, ya segera kita hampiri, kita datangi panggilan Allah, kita tunaikan sholat. Makanya demikian ini bisa membuat hati kita itu semakin tenang. Ditambah lagi dalam urbannya sholat-sholat sunnah yang tadi yang sampaikan Mbak Yaya tadi, ada sholat taubah dan sholat-sholat yang lainnya. Insya Allah sholat-sholat sunnah ini, kata Rasul, Rasul menyampaikan bahwa nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat kita. Bila kemudian sholat kita baik, maka Allah anggap baik semua amal perbuatan kita. Bila sholat kita rusak, maka Allah anggap rusak semua amal perbuatan kita. Maka kata Rasul, Allah akan memerintahkan kepada malaikat untuk melihat, coba sih lihat apakah dia melakukan sholat-sholat sunnah. Ternyata sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan itu adalah sebagai sarana untuk memperbaiki sholat wajib kita yang mungkin masih kurang. Maka perbanyak sholat sunnah. Wallahu a'lam.
1: Nggih, baik. Berarti memang kita harus lebih meningkatkan ibadah kita, nggih Pak Ustadz, terutama sholat yang jangan sampai kita tinggalkan, dan kalau bisa jangan ditunda-tunda. Ngeta niku nggih Pak Ustadz. Nggih, baik, matur suwun untuk penjelasannya nggih Pak Ustadz. Pak Ustadz, karena waktu tidak terasa sudah menunjukkan hampir pukul 6 pagi, nggih, waktu berjalan dengan cepat. Nggih, baik. Silakan memberikan kesimpulan dari tausiah pagi di sini hari ini, yaitu terkait dengan jalan kembali selalu terbuka. Monggo Pak Ustadz.
0: Nggih, matur nuwun, Mbak. Iya, iya.
1: Nggih.
0: Pamirsa rahimakumullah, sebagai kesimpulan untuk kajian kita pada pagi hari ini, bahwa kita belajar bahwa taubat itu bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hati kita masih hidup dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting bukan seberapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, melainkan seberapa besar kemauan kita untuk memperbaiki diri. Taubat yang sebenarnya bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menyesali kesalahan, memohon ampun kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang salah, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Amin rahimakumullah. Jangan pernah merasa terlalu jauh dari Allah, karena rahmat Allah lebih luas daripada kesalahan hambanya. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, masih ada pintu perbaikan yang terbuka lebar. Allah juga mengajarkan kita bahwa perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana, memperbaiki sholat, menjaga ucapan, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan memperbanyak amal kebaikan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi diri atau muhasabah. Dan orang yang beruntung bukanlah orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika salah ia segera kembali kepada Allah. Semoga Allah SWT menjadikan hati kita lembut untuk menerima nasihat, kuat untuk meninggalkan keburukan, dan istiqomah dalam jalan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah taubat kami sebagai awal perubahan, bukan hanya penyesalan atas masa lalu. Bersihkan hati kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dan bimbing langkah kami menuju Engkau. Matur nuwun Mbak Yaya.
1: Matur nuwun sangat Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur suwun sangat Pak Ustadz atas tausiah pagi di sedia hari ini. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Baik pendengar, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Semoga tausiah pagi ini dapat membawa keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan nantinya akan kami lanjutkan dengan program Warung Gaul yang akan kami mulai ya di jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Adi Joro Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan stabilitas pasokan BBM menjadi perhatian dikarenakan berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebutkan kelancaran distribusi energi berpengaruh terhadap transportasi, logistik hingga pergerakan ekonomi daerah. Sementara itu, Pertamina Patraniaga menyebutkan telah menambah pasokan sejumlah jenis BBM, termasuk biosolar dan Pertalite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Data per 28 Juni 2026, stok di SPBU Karanglo tercatatkan biosolar sebanyak 24 kiloliter, Pertalite 28 kiloliter, dan Pertamax 14 kiloliter. Selain stok tersedia, pengiriman tambahan juga dilakukan untuk memperkuat ketahanan pasokan di Malang dan sekitarnya. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Satu Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.